0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nun tertarik bekerja.
1: Ya, bukan ke peninduak nuan, bekenyal meh.
2: Ngai aku nemu peninduak
1: bekerja. Bukan ke peninduak nuan, bekenyal meh ulah nuan meh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: berbini hari Stasirai. Nama ke buah lagu tu ni, si.
1: Habis si kau engkau topik tu pagi tu, Sam buat dua pagi wai.
0: Ya.
1: Tu dulu meri selamat pagi ngaji semua peninga ke baru bugelai engkau aku ni si tamu tak keisi buat pukul 8 tu Sam.
0: Okey, buat dua pagi wai kita hari satu ke hari tu 22 hari bulan 6 2026.
1: Ya.
0: Kami dua isi my topic berbini tau ke belaki pagi tu isi ke my topic tu ni nama ke buat ya tu sigi ka mai aku belayar itu ni apa ya
1: sigi ka nemu penemu orang wan ke Sam ya aku buat ya tadi topik tu pansut pagi tu
0: ya enyak berkawal ngau kita ke kawin tau ke berbini tau ke belaki tu sini
1: ya
0: amat ni mana haki kawin tumu tau ke lawan
1: baru ni kita berkini nanti boleh kena tanya ke penemu kita sentang tu nama kini rundi yang kita baiknya manah kini kawin tumu ke manah lagi kini lawan belaki atau ke berbini atau kena tanya ke dia tu laban jam kami dua macam komen hari kita atau ke penemu hari kita nak ke pukul 9 pagi tu lagi
0: ok kita mada maka boleh mada kami dua live buat Facebook YFM ke dia tu boleh meda sama baju biru pagi tu
1: sama baju biru
0: hari satu baju biru
1: kita deh baju nama kena
0: oh peningat aku deh
1: peningat
0: ini nyet nanya
1: lu kan nyawat ya
0: biru kata tadi kok aku ok harap ke peningat kita ngena baju ke gap meh pagi tu ne laban baju ke gap yang buka siti hari utai ke merangsang mood kita
1: amat
0: ngasuh kita yang tadi mana amat baju kok pagi tu
1: perasa sigat perasa baju
0: confident ya.
1: Confidentness.
0: Yeah. Confidentness. Confident lagi mansa orangnya sih. Nanti kita kena gari ke gap tadi.
1: Lebih lagi saat itu hari keterubah ngepun ke minggu tu. Tentu ya mayuah pengawak tak ke utai ke dekat di kerja. Utai ke di Prambu saat itu. Harap ke mujur mas Sam.
0: Ya. Yeah. Okey. Yeah. Jadi pak topik kita ke pagi tu. Belak. Kawin tumu atau kawin lawan? Belaki atau berbini tumu? Itu sebenarnya sih.
1: Kan nanya kita ke?
0: Nanya nanti mesti. Lepas tuan tumu nak kawin sebab sih.
1: Kemada tumu amat. Tak kanya Sam. Jalan-jalan ya kini ku aku.
0: Udah gawak kan berdau mayanya?
1: Udah gawak. Mina berdau kira ke berdau entap lagi meh maya aku gawak mayanya kira ke dah tak umur mayanya nah sikit 20 lebih
0: 20 lebih meh umur tanya deh kena kena buatnya laki lah.
1: Pan 20 lebih meh laban takah kami duai tu siapa nanya siapa tu deh
0: nanya wan mah tahu kenapa tu nanya
1: takah umur kami duai 6 tahun
0: 6 tahun tajak panjang tahu dikira tu tumunya tadi ni si ni tang mujur ke ni nyentuh ke dia tau nadai ke penanggul ni tang pelabak aku tumu tau ya ba rundiang aku ya baru ambil sekolah nya tumu amatnya tadi
1: nya amat tumu kenya
0: nama tau hari segi logik lah kita berundiang kena si laban nanti belaki atau kebebini atau atur petara kebenar si tang munyi ke kita yang tadi hari segi suku logik ya nanti nyu ambil sekolah bedau bisik penatai pemisik mayanya laban kita nemu dia tau nanti bisik anak anak siku aja pan udah pama mat nyengula kia ne.
1: Ya, dah tusuk rundia sekedar ya.
0: Nyak ke ngasuh mayuh ke
1: Brunei Panjai.
0: Baisi penanggul meh ba ruang bilik laban kelalu tumu belaki bini penatai pemisi bedau untuk untap entari deh. Duit simpan bedau mayu maya beli ke barang bala anak lagi kita sama nemu ekonomi ke dia tahu entari. Ya,
1: yang bersyukur ekonomi sem ekonomi ko aku tertarik. Ti bersyukur ari rundi yang rundi yang pan ti umur lagi biak nar rundi yang pan bedau bedau tu nemu nar bedau tu bedau tu mertin dar lagi ke niti hati ke ketika ati biya ati ati gi angat
0: kurang agi ka tenyaman tadi agi ka bedau tu cukup ya ngelantang kati menye tadi ya, kita ini
1: tenye mo ami kebanding ya belaki tak ke berbini tumu kini hari umur ya ke baka ambil kebanding baka padahal tadi udah habis sekolah lu terus belaki tak ke berbini ni nemu udah belaki dah berbini banyak tu sedua ya tadi kini ke bisik bersengkit jakuk kini lu bisik nyau data jari mai sekedar nyak nanda ke ukai ke madah kini ke laban
0: Bedau tu air rundi yang
1: Bedau tu air rundi yang Nyak meh
0: Lalu jampat ni tiah ke hati
1: Jampat ni tiah hati Jadi minta nyak pan bisik pulai ngagai utai kena manah Manya hati ya
0: Lalu minta anjuang ngagai indah
1: Anjuang ku pulai
0: anjuang baru Anjuang ku pulai baru Lalu minta anjuang Manya hati rindu lagi ambil baru Arti yang tadi bedau panjai rundi yang Lepas gini ya ada si Nanti lagi baru lepas sekolahnya tadi kira ke bedau mayuh pin lebak ba dunia ba nama tau ba dunia ba penghidup
1: ya setiap gig ngai tu ninga rundeng orang tua ai ke SM mayanya ba dua ne SM ba nama kebuah nuan
0: nyam ka ko tadi
1: si kawin bini lawan
0: aku lawan bini nyam ko mandah kan tadi si utai tau kebenar ya atur petara bisa ati tu ka ba bini si tang namanya jodoh ya benar datang
1: jodoh ni semua udah tu pansel tu jodoh lu datang
0: lu bisa lagi lu bisa ini jodoh menyukura amin menyukura datang munyi kakau tadi si nanti lawan lagi kita bersedia lagi si di meda orang bukai dulu di berjuan berteladan orang bukai di nama tu saving di munyi ko jaku tanya bisa lagi kira nuan bersedia lagi ya bakun tadi si
1: nanti dia nanya banuan maga ni maya ni maya nang kakak bini deh Sam
0: bersampi kakau si ni nunggu sampi dengan si
1: udah sedia maga agama tak kena sebut tadi nak ya hati ya dah ngadang agama lain dah ada luarnya ni
0: berdau dulu dah cukup
1: sudah cukup anda semaya sem nanti duit cukup sem segini nak cukup sem amat kunuan berbini lah ya lah segini nak cukup berduit tang cukupnya tadi kira ke uliah kena nuan nerus ke pergi dua ya nadai nadai hati cukup amat cukup amatnya
0: Ada enggak kelalu nadai emangnya tadi ini asal ya.
1: Ya segi bisik rezeki aja deh. Nanti noni nemu babi ini bertambah lagi rezeki.
0: Oke, sampai ke kursi ngambil ke. Ini kedua pansut tu lagi lo bisik boleh.
1: Oh pansut tu lagi ini nemu dah ngirut tu lagi kini. Apa? Oh pansut kini enggak.
0: Kedai kopi ini.
1: Kedai kopi lo nuduk kedai ini nemu.
0: Oke, nak ngawak meh. Tang orang ke lawan belaki atau ke lawan berbini atau neh si ya tu tadi menyukur panjang lagi meh rundi yang si
1: tiknya buat suka lelaki Sam ini kepedak nuan tik buat suka induk berkenai dah Sam tik orang ke lawan belaki tu.
0: Nanti indah lawan ya mayu lagi meh orang lelaki atau ke lawan lagi berbini si
1: Ipedak
0: nuan. Ipedak aku meh.
1: Lelaki mayuh ge rindu.
0: Mayuh ge rindu. Bin rindu tu tadi bisi getang sida itu tadi nyamai agi laban bakun tu sini orang ke tang dia tu meh dunia dia tu. Orang kepatut agi nyedia ke belanjanya tadi nya orang ke lelaki. Nak kata nak patut kenuan nyung harap ke rindu nama tu ngigap belanja ungkup seduai belaki bini.
1: Bisi amat ganya
0: sem. Tanggung pengawak yang lebih hakik ngagai orang lelaki. Ya. Jadi orang Indo tadi nyamai si. Nanti bisi tertemu ke hati ke dekat hati ya. Alu dah menyata deh.
1: Alu dah kini.
0: Alu dah menyata. Dia nang Benar sih. Okay, 8:20 pagi sih. Komen dari Balau Peninga.
1: Halo. Peninga. Seraya ke nganti komen dari Peninga matu tadi ke Bisik Mansok. Nyawa tadi sekedar penemu hari Sam nama kebuah berbini lawan atau ke belaki lawan kini. Kau nyawa Bisik nak sama penemu kini dengan Sam tak ke aku kini tadi udah merik penemu Mimit berkawan dengan ngui yang agak Facebook tu Sam.
0: Oh, okay.
1: Hari indah jang pagi tu. Selamat pagi kau ya. Nanti berundiang ya. Nanti ber ya kau ya. Nanti dah bisi pengawak serta ekonomi rumah tangga mana. Nada salah gak belaki berbini tumu. Asal bisi duit serta nemu tanggungjawab kau ya. Tumu nikah tumu gak boleh anak. Marga jodoh kita itu diatur petara. Manah pikir sebedar niri ke ruang bilik. Lepas kita beruang bilik ukai sari dua. Ya, penemu indah jang pagi tu bisi amat ya. Jadi itu ngui yang ngagai penemu kaban kita tu ianya Joni Banyang mada ke abak penemu ya mana lagi nanti kahwin tumu laban abak ya tumu lagi bisi anak tumu lagi mai kita baduk melanja anak sekolah.
0: Mana tumu ke mana lagi ke kau ya ambil ke tumu ke boleh anak ya
1: kebenar mana agak kahwin tumu Sam ya abak aku laban tiutai dah sedia magang hari pikirun dia yang hari munyi kunuan tadi ekonomi dah meruan
0: cukup.
1: Semua
0: cukup
1: tak boleh nanti cukup Sam tang nyame dah kira kuliah kena lah. Tuang hidup kena orang kena tua bergulai tua bergulai salah tak kenyak lah ya
0: dari pagi
1: tersih dia pakai wati wati nampun baru nunggu dulu anak je lepas aku anak je ni banyak lagi intinya lawan kahwin dah kahwin sampai dah pincin kita melanja anak sekolah kayak bakal dia umur 58 tahun elok kira kena ada lagi memelanja anak sekolah laban anak abala anak udah habis belajar di universiti kok ya.
0: Okey, Joni Banyang ke pagi tu ya. Okey tu Thompson Encangan ke pagi tu. Apa penemu ya neutral ke ya sih? Tang maneh agi kawin nanti kita yang tadi ya bisi meri empat itu penemu sih ne. Keterubah tadi udah nyedia kediri ari sukut mental ngau fizikal. Udahnya bisi sumber penatai pemisi ke cukup. Isi ngai ni kan tu cukup tu ne. Nama aku nak sih. Asal bisik lah.
1: Asal bisik. Ia segi bisik ya rezeki.
0: Okey, udahnya bertemu dengan orang ke sesuai ku ya atau ke anang kini ku tanya anang ipak kita ya meh.
1: Ipak
0: dari impu. Udahnya sama-sama bersedia megai tanggung pengawal bak rumah tangga. Okey, ya penemu hari Thompson Cangan bunyi ku jaku Melayu ku ya si. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat ku ya. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat. Mana tu ne?
1: Bisi pengamat ya, Sam.
0: Bisi pengamat ya. Ukai berkawal ngau jampah tu ke lawan tu ku ya. Tangnya tadi ke amat ku ya.
1: Ya, amat kayaknya. Jampat tu kawin. Nanti ukai ngik nuan.
0: Ukai pak nuan lah.
1: Ukai pak nuan. Aku punya lagu.
0: Bisi lagunya lagi deh.
1: Bisi lagunya. Okay. Nanti ukai pak nuan. Pan ndak tu ndak mentul ya mentul ya tanya mah ni terus kagi merata ya.
0: Okey, hanya tadi hari siapa tu tadi Jose Thompson Encangan.
1: Encangan eh?
0: Ya, okey.
1: Jadi tu hari Roy Kuang pagi tu selamat pagi ke ya. Jadi madah ke bab permu ya. Berbini tumu mana? Tumu belaki berbini tumu gak boleh pur ya. Tang pada gak gaya penghidup dirimpu ti asai-asai nak ulih hidup ke anak orang kelebih lagi kita ke laki ke ya. Anang dulu meh ke ya.
0: Amat kena bisi jako ajarannya dia tadi ni.
1: Ya, dirimpu mah nemu ngasai berarti ke kini gaya penghidup dirimpu nanti agi asai kika munyi ko jago kemari kika happy-happy agi ko enjoy. Anang gue ukai ke madah dah belaki dah bibini nak enjoy tang
0: bisik takat ya.
1: Bisik takat ya. Bisik maya ya. Laban tu tu tadi nanti tu ke enjoy, ke happy tu berunding ke pangan tu. Orang ke ngau tu sebili ya. Tu nak boleh lebih-lebih ya. Banyak lah penemua ke set. Nanti penuan. Nanti berunding lu terus mecut ne. Ini kita malam tu.
0: Saya aku berunding sih. Nanti anak dai tu nyak tu dai.
1: Nanti dai menanggu buka ya.
0: Nanti ada orang tanya.
1: Asa dua bisik je.
0: Nanti kita tunggu si kau aja. Siapa ke di runding si di rumah on lalu on. Tanya tadi meh bisik pro and cons ya lah bisik pemanah ya ngau mega pengurang ya tiap perkara tu tadi ne. Okay tu si kau hari peninggal kita ya live Facebook tu si Mindalin Nugap tumu berbini tumu berlaki nyamai lagi ke kau ya si ngambil tumu bisi ucok ke kau ya?
1: Ya.
0: Laban nyau tuai nyaga ucok ke kau ya? Baka isi nge ini yang tertumu tu. Bisi ucok ialah nak lama. Laban tumu dah ni. Nak lama ni lah si. Kira 20 tahun dekat datai. Ya, umur lagi biak mehnya. Ya.
1: Agi dapat ne.
0: Agi dapat.
1: Agi dapat membisan.
0: Okey, ya. Komen pa live Facebook tau bisi lagi Judat Ami tau pagi saya misi ko ya kawin tu mu kawin lawan kurang lebih kas bakal ko ya si kawin tu mu nanti nak mujur mai penanggur pan ada guna kawin lawan pan sebakal ka simpul kiri tu ngarap ke kawal diri melaki bini semampai mana ya meh ku ya nyata di hari Judat Ami ke pagi tu
1: ya apa dengar ke bisi komen ba live pagi tu na Sam
0: tahu tahu komen ba live mega lagi aku maca ya apa dengar
1: jadi tu hari Dominic Untur pagi tu di Sibu madah ke ba penemu ya ke ya nak ngira tumu tau ke lawan ke ya asal dirimpu ngasai uliah ya uliah nupi bin ni oleh nupi anak pemega sanggup kena berkeradai nyawa ke ngigap pemakai kena nupi bini anak ke ya. Nama udah berbini ni buah ditunda ke ulah sidak ke bujang daro ke ya. Anang kelalu bebas ke ya buat rumah sama bersawup ngintu ruang bilik anang ngarap ke apa indai ngau balan tua ke ngintu ruang bilik kita jadi kita mesti bisik penemu berkening memutar ke ruang bilik kita ke ya. Anang tembuk berdajak ngat telepon
0: tembuk berdajak tembuk kiruah ke telepon namanya tadi
1: tembuk kiruah ke telepon
0: tembuk berdajak ngat telepon
1: ya hanya hari Dominic Untur pagi tu bapermu ya pagi tu nasi kiamat ganya Sam laban munyikuk ya tu tadi nanti kenika ya nak ngira meh tumu tau ke lawan asal ajak diri empul ya oleh
0: sudah bersedia
1: hari sekurundi yang belanja sudah lagi baka kita ke lelaki menyukunuan
0: orang lelaki
1: patut ke induk ngarah ke induk induk tu uliah nambah nulung nambah
0: besai kita ngepengawal orang lelaki ni si.
1: Ya besai lepas dia jadi ketua bilik bilik
0: okey tak japan dia tahu entah dia laki bini sama bersawup tang ke benar ya ke batang tadi orang laki ke bempu pengawal tadi
1: tak japan bini gawa tak ke besar lagi gaji besar lagi pangkat tetap lelaki jadi ketua baru miliknya
0: bini tadi nya bonus tahu ke mana ke cerita nanti bela dua ikut gawa ne
1: ya kemarin hari tu saya mungkin sebut ngai jadi sebut sikut nak gawa ke Sam laban nyak meh laban bunyi konwan ada ekonomi ngai kena cukup lagi cukup lah segi cukup tang nyak meh ke lebih lagi anyak ke apa dulu sah dia nyak berundiang ke tu kena
0: okey nyak tuai rundiang isi dia tu
1: tuai rundiang ku
0: pulai ruluan tu nyak nemu berundiang
1: Mbak Isi Pisan melatih
0: oh udah Mbak Isan nyak nemu berundiang Okey, peningat kita pelopak ko berperingat
1: dulu. Berperingat dulu, Mas Sam. Okey, medak komen peningat datang lagi.
0: Okey, ba live Facebook dia tu dah mayuh komen si. Betul lagi nampung komen ke bukai kita ke pagi tu. Tu hari Jenarino Jeraki, lalau belaki berbini.
1: Dua pagi Y, YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lagu ni Tamadin. Berundang pancai.
1: Berundang hari rumah.
0: Berundang
1: pancai hari Tamadin. Mana lagu leka lagu tadi ni si.
0: Ya, awak kesekitai pagi tu boleh berundang pancai.
1: Betul, anang nitih kati. Lebih lagi engkau kita tadi baru jadi melaki bini.
0: Amat.
1: Pancai yang lagi namanya utai ke dekat di tapi kita udah tahu ya.
0: Amat. Amatnya Sam. Munyi ke sekedar ada peningkat kita tadi dah akan datang ke penemu. Nanti ke belaki berbini tu ukai ke sari dua. Pancai. Siapa nyebut tadi? Indai Jang.
1: Ya, Indai Jang. Ya, selama-lama yang nyentuk ke kita itu wai, menyentuk kita nyo lesi berbadi.
0: Ukai bakal baju, udah lu ya oleh buai tua.
1: Pengerinduk berlama ya.
0: Pengerinduk berlama ya. Nama lagu. Nama tu tengah agak lagu pagi tu ne.
1: Agak lekal lagu ne. Aku kena merinang orang di luar dia meh.
0: Iya.
1: Ke bedau berbini atau ke bedau belakin tadi. Nam susah hati meh.
0: Nam susah hati. Jampan-jampan membelakin bini bakal kaban ko mua ko tu.
1: Engkau bedau jodoh ya manya tadi sini.
0: Kadang lagi dapat.
1: Dapat. Boleh ya ni rau. Gimana injin?
0: Okay.
1: Okey, tua maca komen ke bukai hari peninggal kita. Pelabak kuda mayuah sini. Oh mayuah komen peninggal. Rindu sidak
0: ke topik tu pagi tu Sam. Angkanya bisik pelembok sidak yang po ke Sam. Berkongsi kepada mu sidak yang po. Baka judat Ami madah ke topik tu ku ya. Nadai tentu nyengala ke aku ke berkenang ke kawin tu mu. Sekali ke kawin lawan. Kawin tu mu pantik kawal diri melaki bini. Ndak sepenemu tahu ngujung ke tua melaki bini atau melekak kawul nyak gak penanggul ya ke ya nanti kawin lawun ke nanti nya lunggar umur andul niri ke ruang bilik berkenin ku ya nak kempang ke ya ke berkenan ke nyak simpul itu kawin tumu kawin lawun kurang lebih sama ke sampai ke ruang bilik ke dirimpu ke mujur sampai ke penghujung nyawa.
1: Okey, nyak tadi hari judat Ami ya pagi tu. Okey, tu hari Christina Alban Tosi. Selamat pagi yang guys doai ko ya. Jodoh tu bah tangan Tuhan. Nanti bakal ya udah 31 tahun baru ya kawin sobesi. Amin, mujur gak laki ko ya. Amat ya tuai hari laki ya ko ya. Tak mujur. Nama tu penghidup sedua ayam laki bini meh. Okey, Mami Re ke pagi tu tumu tau ke lawan belaki bini ukan jadi ke penanggul ko ya si atang tanggung pengawal siko-siko nya ke berguna benar ko ya nanti ngasai ke diri nak ulih megai tanggung pengawalnya maneh bujang darah sampai ketuai ko ya kai mat okey anang ketegal ati ke na amamat nyau ngeruntuh ke rumah tangga diri ko ya laban nanti ngasai ke ati agi ka boleh sebut tu si nanti asai ati agi ka tet ngau orang bukai ati si ati ka ko orang bukai menya tadi ko ya
0: kira ya kibok kanan tanya ati nya tadi
1: beda oleh nya ke diri empu tadi ko ya anang kuai dulu meh ko ya nya ko reti ko ya tadi si aman ke nya tadi ne
0: lagi ngayah kana orang ke lagi
1: betul
0: lapan nama ke tempo ke cai
1: lapan laki bini tau ya ukai sari dua tau ke ukai semina pengerindu aja ya mayu hutai ke dekat di nama tu ke dekat di tempuh kita meh jadi melaki bini tadi
0: amat Sam nanti uliah nyentuk ketua sama nadai pengerindu sampai penghujung nyawa korang enggak tu ngue ngage catering role pagi tu hari sepawah ndak nemu dekat keniku ya ndak nemu dekat nyangka ndak nemu dekat nyangka di bayi mana lagi sekali ke mana lagi kahwin tumu atau ke kahwin lawan ni mana aku ya. Jadi berum dia yang iampu aku ya. Mana kita kahwin nanti hati kita amat-amat udah bersedia hari suka belanja. Nanti hati kita udah amat-amat sedia dekat megai tanggung jawab kena risiko bini atau ke laki laban kahwin tu ukai ungkup sari dua tang belama ya. Lalu nanti kita udah amat-amat sedia dekat bekerjasama bersawak main buat ruang bilik aku ya. Anang anda belak-belak ke sikuk ngerja pengawak tak ngerja utai kira mana mainnya datai buat maya kita patut kahwin aku ya penemu ya ke penemu hari Catherine Roll.
1: Hari Catherine Roll ke pagi tu. Tu Datuk Martian Aman tu. Nama Facebook esi. Hari Bintulu mana amat puah randau pagi tu ku ya. Baik ya belaki kau bini tumu nadai ke salah ku ya si. Asal meh tua oleh megai tanggung pengawak ba ruang bilia. Baik ya suba ku ya nak ke ngumbai diri lawan nak ke tumu ku si. Asal sai ke meh nanti asai tua udah boleh napik tanggung pengawak dalam ruang bilia. Pama tua udah bisi ruang bilia mayuah amat tanggung pengawak ku ya. Nyajak penemu. Terima kasih
0: amat. Tanggung pengawak munyi ku ya tu tadi. Ukai Siti ajak rundia ni. Maya nak sekolah lagi. Nanti berundia. Nanti dah bisa anaknya berundia ke anak lagi. Ukai minat sekolah. Nak ke sekolah ni ajak. Utai bukai. Nanti ulah yang nak mana. Nya berundia ke ulah lagi.
1: Ulah lagi.
0: Ya, laban ukai nama ulah anak tu tadi. Ulah. Kena ke? Ulah berampit engkau. Ulah hati tua kena dia apa indah itu tadi
1: betul
0: tu nak nemu kena ikat mutar ke penangguh bawa bilik yang tadi nyo belayoknya sebilik bilik belayok lah banyak
1: betul
0: kena ya.
1: Ruang bilik atau sikit bisi penguji ya nasi sikit bisi penguji
0: ada ruang bilik ada penguji
1: nak logik ya nyok mana pekerja lama bisi maya ya tadi nama bisi penanggul man tadi tentang ke cara ke mana-mana tadi nya bisi namanya
0: cara berkeni tua mutar ke siti-siti penanggul
1: si komunikasi antara laki ngau bini anang ngelak ke siku aja mutar ke penanggulnya
0: amat taunya di topik tu Sam
1: taunya di topik taunya
0: di topik laki tu ko Indo
1: siapa suai lagi namanya Mai berunding. Siapa tu saya lagi berunding? Okey, hilang topik ke dekat datai lah.
0: Ya. Tu, ngui yang agai topik buat Facebook baru tu Sam hari Silviana tua. Madah ke buat permuya.
1: Tahu.
0: Kawin tumu tak ke kawin lawan sama aja buat permuya. Nama kebuah yang madah bekanya laban sama laban semuanya dia tu petara. Buat ya anda pasti mereka ya nanti kawin tumu atau ke kawin lawan tu laban umur lelaki 27 tahun puji Tuhan 8 tahun sudah jadi bisi 5 ikut anak aku ya semua lelaki kami dua ipan bahagia aku ya ke pemadu ama berguna anang silih anang salah milih lelaki anang salah milih lelaki jadi nyak meh ngasuh nyak Siti hari kebuah ya nanti bisik laki ke betul menyesem betul ba ipak ya deh
1: ipak ya
0: bahagia
1: laki ke betul ba ya manya tadi
0: ya bahagia manya kaya
1: okey nama tu milih orang ke ngau kita begulai maka nyak Siti hari utai ke cukup berguna nesi ada yang meda kita meda gamal tadi te
0: sigat baji, baji
1: nama tu lalu terkait mati kita yang tadi lalu kak jadi ngu ya
0: amat dah lah tu nak Sam kemai hari tu dunia manjak mansang kena ke gamal orang kebiak-biak makin baji makin sikat nemu gig ngintu diri empu ke ukai ke orang sebelah tu dah nemu ngintu diri
1: tak
0: sigit udah baji datang kemaya hari tu nyamai hagi teh kena nyang so baji agi kena
1: gamalnya na ulih di karap ka kita kena namanya ba pemujur ruang bilik kita tadi ni peda maka na salah milih gamal tadi ukai ukai ngumai milih gamalnya salah betul ne si tang peda maka pendiau ya bekeni
0: no ada sem milih induk baji sekali ke induk ke
1: bekeni ngau sempa mayuh hata kada dekat di peda si munyi kako tadi
0: ni
1: dekat peda dia nak berunang ke buka ya mayo dekat peda si
0: ada
1: gamal ya si giga si nama tu nitih kati kita meh nang nitih kipak kita meh gamal ya udahnya peda ke pendia we si bekelala dulu ngoya anang alu nama tu alu ngambil pemutus dekat jadi ngoya nak pada dulu.
0: Ya.
1: Berarti ke dulu meh. Nama tu
0: Ari ulah.
1: Ari ulah.
0: Bekeni ya begulai ngau paindai di menjadi
1: pian orang bukai menjadi kita laban. Ia hanya lagi dekat ngau kita hidup nyentuk ke selama-lama ya meh. Nya ke buah kita ini tahu nak berarti ke mega hari sukut pendiau ya. Gamal nya tadi sigi munyi ke kita ndak dinafikan lah munyi kita
0: nanti ya baji ya munyi ko jago reputi high maintenance sem kene kada sem
1: nanti high maintenance nanti ya nemu ngurus ke ruang bilik nare salah ke si nare salah ga ba aku
0: kene ba umur da sem
1: ba umur pan aku nare milih nama tu si ndung motor motor luar ni ngiga kene oto tegeka sem ne ko
0: nai nemat
1: umur aku nak ngira sih anak kelalu nyutua ya mat munyi kita sedar-sedar ipak kita ya mah ipak kita
0: nanti tuai ke arinuan tuai ndak ke terlalu tuai tuai ni arinuan gamal jalan ya ke pemajik ya ulah ya pan mana kini ke desem
1: nomor udah bisa calon kaku mesti yang ngiga ibu malah ibu
0: bala aku tu mayu bisa vacancy
1: ibu dia vacancy juga bah umur tadi si apan ukai nyadi ke penanggul mesti bah umur ukai nyadi ke penanggul bah gamal ukai nyadi ke penanggul bah peniawanya patut diperhati ke kita
0: kira kenuan tu kena ke berarti kari ulah ya peniaw ya
1: biar peniasi nanti nak berpasal ke pindai kita bala menjadi kita nak pasal kurang bala kaban kita pun gak nyadi enggak baji apa ni apa nanti nak berpasal ke kita sebili atau korang bukai meh gak nyadi makasih nyak muka utai ke patut diperhati ke kita itu wai gamalnya bukan nyadi ke penanggul ke benar ya baku
0: dengarnya peningah berundia sama kita nama siapa kini
1: umur rukanya di ke penanggul
0: Okay, tunggu yang agak Facebook baru Sam.
1: Okay.
0: Hari Juni ke Juan. Udah tadi bedau? Juni ke Juan bedau, ne? Keterubah ya, merik selama hari apa, ke agak semua kudah hanya di apa. Jadi, gue agak topik pagi tu, buat rundiang ya, ya merik komen gau jujur, ke ya, buat ya, kawin tak ke belaki berbini, tu bisik tiga bagi, ke ya, buat ya, tu ne? Jadi kahwin laban bisi pengerinduk bercinta tak ke love first sight ko ya. Kedua kahwin laban bisi pengeran hati antara lelaki ngau induk ya. Jadi ketiga kahwin hari atur apa indai induk tak ke lelaki. Jadi kita manusia ngagak langgur tang petara oleh petara tidak tentu ke ya ke ya madah. Jadi kahwin tumu ngau kahwin lawan sama sama bisi pemanah ngau ndak manah ga ko ya. Jadi bawa pemanah kahwin tumu tu tadi tumu boleh anak serta ucuk bedau tuai kita udah bisi anak nganti pengawak kita ke nyadi tangguh pengawak kita ke nyadi apa ke ya. Jadi kita panjang awak endur ngaga plan mutar ke tujuh penghidup berumah tangga tu ke. Jadi kahwin tumu tu pan bisik mega penglemik ya ke ya. Jadi beruang bilik ke kurang stabil, kurang bisik, kurang perhatian pemisik banyak dari Sam. Sarak ke suah nyadi, leban tebal lagi hati cemuru, nindiang mah kuih itu tadi. Serta kurang ke bersabar. Kebuah pihak rundiang bedau tuai. Serta anda bersikap tolak ansur engkau apangan diri. Nanti sarak mati induk atau lelaki kini bisik peluang berbini belaki baru ku ya. Jadi pemanah kawin lawan tuknya megak ku ya. Ruang bilik kita ikat stabil serta dijamin bahagia ku ya. Laban sedoya sama-sama udah tua runding ku ya. Jadi serta bisi sikap toleransi, sabar engkau nemu ngagak pemutus ke betul atau ke amat ni Sam. Jadi tik kawin lawan kau ngasuh lawan beranak betul lesak ke ku ya. Sampai pincin udah pincin gawa tang anak agi bawa kelas tadika ke nanti sarak atau ke parai kini nada can mereka berbini atau ke lelaki belaki kedua kali.
1: Panjai ni
0: panjai penemu ya.
1: Lapan nama tu mayuh nama tu tuai lagi mayuh lagi ke penlebak NSA nama tu penemu lapan sidak ya ke mayuh hotel ke udah diasai ke bawah penghidup. Okey. Tu mama memem kesi ke pagi tu pelapa aku ke penudi tu ni. Kawin tumu tau ke lawan belaki tau ke bini nang era laki tau ke indo patut panjai rundiang ku ya si. Alaban kita ke belaki bini tu kayaknya bakal kita kena baju. Asai ke meh diri empu serta rundiang berundiang meh utai ke patut ko ya. Nyari mama memem kesi ke pagi tu.
0: Ya, sikit amat bunyi ko ya. Simpul tu tu Sam. Anan sikit amat ke kawin tumu sekali ke kawin lawan kini. Nya berpanggai berderimpu. Dan nya berpanggai berundiang nuan dah tuai kini rundiang nuan nya. Dan nya berundiang hari sukut kini belanja ber dirimpu boleh kendak nuan melanja anak di anak orang bukai kini ruang bilik nanti udah belaki berbini kini na Sam. Engkau pemaduk ya berguna amat bunyi kodon tadi ulah orang kenggau tua bugulai, bugulai tadi.
1: Ya laban ukai sari dua selama-lama ya meh sakit lagi kita ianya tadi sepuat kita yang tadi
0: tang Sam. Nanti uliah meh kawin meh tumu
1: kawin tumu ne
0: nanti uliah lama mayo agi pemanah dan ti rundiang tu udah bersedia udah tu rundiang belanja pun dah cukup berkenuan nama agi nanti deh nanti madah munyi ke nanti jodoh pada jodoh ti nada usaha nada mau jodoh datang
1: nanti ya datai si
0: nada yang nemu datang dulu dua aku jodoh nuan kau nak
1: nanti ya datai si okay nya meh si nanti munyi kita lawan tau ke tumu tadi Siti hari atur petara datang nadai salah nanti ke tumu datang patut nuan nama tu patut nemu meh berkeni ke ngeluan ruang bilik nampu lawan pan sama berkenya nanti lawan pan nanti kita indak nak berpasar ke pangan diri pan nak kau lihat ni begulai mana kau nama tu orang laki bini kita empu nya berpanggai bagi tempu atau jap ya harap ke kita sama lantang meh orang kau dah jadi melaki bini tahu bertanya ngege orang kau dah tuai ki hari kita ini si apa sih daya mayo ki penemu hari kita
0: amat kenan. Okey, nya okay, meh topik pagi tu ngujung ke topik mayo agi kebenar ya Sam topik kendak baca tu.
1: Ya udah tai sudah tai rindu saya
0: topik. Sudah sudah tai. Ne ngawak lagi udah habis lagi kami dua macam rempu ke lagi. Kira ke nyadi ke penemu dirimpu mas Sam maka Sam kepada berbini deh.
1: Ya, sampai-sampai ke deh si.
0: Sampai ko.
1: Nang ngiga calon jam ne.
0: Ngiga calon ke amat ke kenuan ke
1: keipak nuan. Ya. Okey sih. Bertemu baru ba minggu kebukai. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal kita semua.

0: perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepada pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang. Istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan. Di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepada pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli, Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM159,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Hello saudara, waktu sekarang pukul 9.27 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang bersama kita untuk siaran Spektra 9.12 Warna'i Harimu. Assalamualaikum dan selamat pagi Amy ucapkan. Kita bersama dalam pertemuan ini melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Payung untuk IDCH Senin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Baik, mudah-mudahan pagi ni semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Ya. Dan terus setia bersama kami di RTM, teman setia anda.

yang berkuasa dari pukul 9 pagi. Ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan Betong ya. Pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Jadi itu perkongsian mengenai informasi cuaca kita yang kita bawakan dari Jabatan Meteorologi Malaysia bersama di Sri Aman FM.

Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

saudara sekitar 10 suku hingga ke pukul 11 pagi tadi. Nanti kita akan bersama dalam ruangan info ekspresi. Jadi giliran Seri Aman FM akan berkongsi beberapa aktiviti dan juga program yang berlangsung di sekitar Seri Aman dan juga Betong, ya, di bahagian Seri Aman dan Betong. Jadi kita akan bersama dengan DJ Ashraf nanti, ya, rakan kita dari Sarawak FM sebagai anchornya, ya. Jadi kita akan bersua sekitar 10.15 minit pagi. Baik, terima kasih kepada semua yang bersama kita untuk hari ini dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda, ya, di mana-mana sahaja anda boleh dengar melalui TikTok Live, melalui Facebook Seri Aman FM, portal radio online, ya, dan juga melalui apps RTM Click, ya. Mungkin ada RTM Click, ya. Kita orang mahu turunkan RTM Click, ya, ya. Okey, terima kasih atas sokongan dan juga perhatian kita orang. Sambil kita berhibur, sambil juga kita berinformasi dari semasa ke semasa. Baik, untuk hiburan yang selanjutnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutama dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komite terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Mark Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengikori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih dua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Lagu daripada Reboot masih jadi semestinya untuk hari Senin 22 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan Ashraf Mersyid Ekspresi warnai hari anda. Jadi untuk pukul 11 hingga pukul 2 petang kelak kita akan ikuti Sembah Ekspresi. Jadi untuk pagi itu, selepas itu kita akan bersama dengan rakan penyampai kita dari Sri Aman FM untuk kita kongsikan perkongsian isu-isu semasa, apa aktiviti untuk hari itu, dan juga si lupa untuk info berkaitan dengan World Cup untuk tahun tu. Jadi untuk pagi tu, seperti biasa, selamat bertugas, selamat bersarapan pagi dan terus on menerusi RTM Click .gov.my apps dan juga di iOS dan juga Android. Jadi pagi tu, sambil kita mengikuti ekspresi, dapat kita nanggap perlawanan untuk pada pagi tu antara New Zealand bertemu dengan Egypt, yang mana New Zealand mendahului dengan jaringan 1-0 pada minit ke-54 tu untuk second half lah. Okay, untuk second half. Jadi kita terus dengan lagu daripada Zainal Abidin, Orang Arek, semuanya menerusi ekspresi.

0: Ekspresi.
1: Baik, semestinya untuk jam yang pertama kita akan bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tu. Kita bersama dengan DJ Amy kita dari Sri Aman FM. Assalamualaikum dan selamat pagi Amy.
2: Waalaikumsalam Ashraf. Selamat pagi untuk Ashraf dan juga semua pendengar Sokong FM ya, yang okay bersama untuk ruangan Info Ekspresi kita dari Sri Aman.
1: Dari
2: Sri Aman FM.
1: Sik lama, sejam ajak Medwak. Tak pun sik sampai sejam nak Mio.
2: Oh, iyalah. Tu seorang ada lain tu, demam tu, semuanya pekes. Demam, batuknya sia, semuanya sia jangan ya kan. Nangga sokok, seorang sokok.
1: Patutlah suara lain macam ya pagi tu.
2: Iyalah, ni gaya. Apa boleh buat kita kerja aja.
1: Betul. Dan sarapan pagi Demi?
2: Eh, udah. Udah, makan nasi lemak lah, ambil tenaga sikit. Tapi selera yang si ada lah, makan aja.
1: Ya, janji ambil tenaga pakai roti.
2: Iyalah, pukul 12 ni nang dah lemah leh tu kan.
1: Lemah
2: leh long lain.
1: Jadi Amy tu, pagi tu Amy, mungkin ada dari si Aman. Macam ni keadaan cuaca di Sinun, okey si. Ada
2: cuaca, cuaca pagi tu, si ada hujan di kedua-dua bahagian sebenarnya. Sebab pada sebelah petang kelak diramalkan berlakunya ribut petir lah di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk kita kongsikan sama dari portal Jabatan Meteorologi Malaysia lah, perkongsiannya tek suhu 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius, Ashraf ya. Untuk sebagai maklumat kita orang lah yang nak ke apa, ke Bandar Benar Malaysia, tangga dulu keadaan cuacanya anak.
1: Betul.
2: Untuk melancarkan perjalanan kita lah sebenarnya.
1: Amy tu bukan demam dengan demam flu package sajanya, demam bola lah Amy.
2: Demam bola. Demam bola sebab tahun tu Amy saya dah nanggap bola.
1: Oh, saya dah nanggap bola.
2: Saya ada mu nak promosi ya boleh. Tapi nangganya mudah dini hari dah si cukup tidur, turun lagi pagi tu. Apa jadi mata tu kulap-kulap kata orang kan nak?
1: Betul. Kata orang nak nanggap bol mesti cukup rehat.
2: Cukup rehat, cukup tidur. Makan pun cukup, minum pun cukup. Jadi kepada sesuai rumah yang sedialah buat makan minum ya untuk suami nak. Di rumah sebab sidak tu lapar, siapa angkat?
1: Betul, kau 3 pagi dah berjaga. Habis ya, lagi ke 3 pagi, ke 5 lah. Sambung lagi, lagi ke 9. Kena masa tu ni eh, dah sampai kita buat ya, kongsikan info ekspresi lah. Kita dapat nangga di channel OK masa tu.
2: Okay.
1: Untuk perlawanan yang seterusnya lah. New Zealand bertemu dengan Egypt yang mana pada separuh masa yang kedua terikat.
2: Saya pun nangga juga tu.
1: Sama juga nangga.
2: Sama nangga. Bendera New Zealand dengan bendera Egypt ya.
1: Bendera Egypt. Tu tidak Muhammad Salah dalam tu.
2: Oh, Muhammad Salah.
1: Salah
2: dari yang dipersalahkan sebabnya seri.
1: Yang masih seri tu.
2: Masih seri lah.
1: Tapi kita sih tahu lah nak nama bola atau bulat. Nah, kita sih tahu tu masih baru 60 minit ke 63 baru second half. Jadi bila kita nangga nak untuk perlawanan pada pagi tu. Nya adalah antara perlawanan yang boleh dikatakan tumpuan juga lah. Kita dapat tangga pada minit ke 63 masa tu. Kita sih tahu siapa yang akan ke peringkat yang seterusnya tu. Mungkin peringkat macam setiap kumpulan tu nya dua pasukan aja untuk bawa sidak yang layak ke peringkat seterusnya.
2: Dua pasukan untuk layak.
1: Nya dalam satu kumpulan nya ada 4 pasukan. Ada dua aja dipilih. Hanya macam ialah.
2: Dua atau empat.
1: Mereka
2: nangga grup A tu, timnya kuat-kuat juga lah. Ya.
1: Boleh tahan lah grup
2: A tu. Ada Mexico, Korea tu.
1: Pagi tu lebih best lagi lah.
2: Best lagi lah.
1: Selepas pagi tadi, kita dapat nangga Spain.
2: Nangga Spain.
1: Spain dengan Arab Saudi.
2: Spanyolnya meri gol nak.
1: 4-0. Sidak belasah Arab Saudi pagi tadi 4-0.
2: Saya dengar berita je. Dengar berita dengan Spanyol yang ya apa tu yang ke depan tadilah perlawanan tadilah.
1: Tapi pagi esok best lagi. Pagi esok siapa peminat Lionel Messi bolehlah nangga Argentina esok hari lawan
2: Argentina
1: dengan Austria.
2: Siapa sih yang
1: minat Perancis pun ada esok pagi. Okey. Jadi Amy, mungkin ada perkongsian yang lain untuk pagi tu Amy?
2: Cuba kita beri lagu dulu. Saya tu dah nak batuk.
1: Oh, benar kah? Okey, kita layan lagu dari Ozuna.
2: Okey.
1: Semuanya menerusi Info Ekspresi.

0: Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Ekspresi.
3: Baik, 10.33 minit pagi. Jadi masih lagi bersama dengan Ashraf dan juga Amy dari Sri Aman FM untuk Info Ekspresi. Jadi pagi Tommy, kita nak santai-santai je lah.
4: Santai aja. Ashraf tu sangat-sangat memahami kakaknya. Si pernah juga rasa macam tu. Itulah sekarang rasa si larat sebenarnya. Apa kata ya?
3: Memandangkan suara Amy tu, kita dapat nangga kesian.
4: Allah Allah. Tahan je lah.
3: Tahan aja. Sik lama kita tu. Sik sampai setengah jam lah.
4: Sik sampai lah. Mana dia kongsi berita tu. Sesuatu daripadanya untuk aktiviti yang akan datang. Ya. Tu makluman mengenai latihan menembak. Ya. Daripada Ibu Pejabat Batalion 11 PGA. Ya. Jadi Ibu Pejabat Batalion 11 PGA. Setidaknya akan mengadakan latihan menembak. Bermula 24 Jun sehingga 26 Jun 2026 bertempat di Lapang Sasar Batalion 23 PGA Sri Aman. Jadi kepada semua orang awam yang melalui kawasan sekitar Lapang Sasar ataupun ada yang nak molah aktiviti memburu dan juga mencari hasil hutan agar sentiasa menjauhi sekitar kawasan tersebut ya. Jangan cuba-cuba datang ke Lapang Sasar ya, bahaya. Sebab latihan menembak ya berlangsung dari hari Rabu sampai hari Jumaat 24 sampai 26 Jun 2026 Ashraf ya. Ya, salah satu aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian siaman yang kita kongsikan bagi tu. Okey. Nang si nampak lah muka kita tu si berpandang-pandangan jeling-jeling pandang-pandang kita tu.
3: Saya dah
4: siapalah. Janji suara keluar.
3: Janji suara keluar. Medok saya dah berpandang-pandang.
4: Saya dah berpandang-pandang. Betul lah yang macam orang dolok marah yang macam cinta nanya si berjumpa. Bila berjumpa pun orang anak nikah. Maunya
3: kita
4: tahu
3: macam ni rupa mukanya.
4: Jadi rupa seorang bukan main kacak mengedu. Bila nanggang rupa kelak ujung-ujung lari masa nikah atau mana. Cerita aja. Ya cerita kami betul. Dua
3: Macam ya dulu orang kinetok. Kita dapat video call.
4: Apatah lagi pakai AI. Profile picture AI. Anak ini ada
3: AI.
4: Memudahkan sebenarnya. Tapi jangan ipu orang lah.
3: Betul lah. AI itu sebenarnya sangat-sangat memudahkan urusan kerja harian kita, Mi. Tetapi jangan kita menyalahgunakan AI lah. Bukan AI itu, ajaklah media sosial lah. Okay. Media sosial itu sangat-sangat memudahkan kita. Macam kita tadi nak mulah poster. Yang poster yang simple lah. Yang pakai suka-suka boleh.
4: Kini tu, Ashraf, geng-geng kita memang dah terror mulah poster pakai AI. Mana yang belum ya cubalah belajar-belajar sikit lah macam Mimi tu. Nama orang tua nak. Kita tu dah tua. Lambat sikit pembelajarannya di kepala tu sebenarnya. Tapi membelajar lebih daripada ya. Nak di apa kata orang di explore katanya. Mau lebih lagi lah. Daripada yang sedia ada.
3: Zaman kita lain. Banyak sebenarnya apps yang kita boleh guna untuk mula poster, untuk mula gambar kita. Nak edit kena itu sangat-sangat senang. Tetapi pastikan gunakan dengan betul lah.
4: Dengan betul.
3: Pakai mencari maklumat. Jangan mencari benda-benda yang negatif.
4: Betul. Ashraf. Pastikan yang kita

0: Kena ambil apps ya. Ya, si ada bayaran, dikenakan bayaran, ya. Macam lagu, si ada no copyright kata orang nak. Si ada kopi-kopi lah, hanya mak teh aja. Mesti pandai cari, ya.
1: Betul, jangan dicampur.
0: Bila hak cipta orang diambil secara tanpa izin, tentu orang marah, tentu orang tuntut nak. Jadi pandai-pandailah kita orang pakai apps ya. Carilah yang bersesuaian lah. Jangan salah guna. Ya aja.
1: Macam kena Tommy nak mulah lagu, sik sampai 5 minit dah siap dah lagu.
0: Lagu apa? Sik sampai 10 minit.
1: Sik sampai 5 minit kita tanya pajak lirik.
0: Oh, dia
1: pajak liriknya. Oh, dia tanya pajak lirik ikut apa yang kita mau. Lepas ya kita mau genre yang macam ni dah siap dah.
0: Oi, senang je kena tu.
1: Senang je kena tu. Tapi dapat dikenal pastilah. Yang memang original dengan yang dipolah AI tu mi.
0: Si sama lah sebenarnya lo. Walaupun kita kena tu viral dengan lagu-lagu AI, tapi yang ori juga yang kita suka.
1: Yang original juga yang disuka. Untuk rindu-rindu boleh lah Mio.
0: Boleh. Tapi jangan diamal gila lah. Kita duty tu tangga kita ada lagu, kita dah ada sistem dalam sistem simpanan lagu. Semuanya sudah ditapis. Bila dah ditapis, selamat disiarkan. Mungkin kita orang ambil dari segi apa kata orang tu, ambil dari YouTube tu lah, dari tu lah, dari tu memang salah kerja kita tak?
1: Macam kita lah, macam kita nak ambil mana-mana lagu di luar, macam kita orang artis-artis tempatan kah yang ingin nak mempromosikan lagu kita orang lah, kita ada prosedurnya.
0: Betul.
1: Kita boleh hantar lagu kita orang ke unit rakam kanak atau ke URRK lah dulu untuk kita PC daya. Okey sik, kita orang pun lirik macam ni melodinya, perkataannya okey sik, bila dah lepas barulah kami orang main.
0: Dapat siap. Kadang-kadang kita tu bukan pasrah lah, kita kena hati-hati juga. Ada orang ada kita main lagu kami di tengah-tengah menjadi mangsa. Tapi bukan ayah. Ya cerita lain lah. Jangan disamakan. Okey. Kelak kita nak cerita
1: cerita yang seterusnya mi.
0: Cerita yang seterusnya.
1: Kita dua
0: cerita pasal. Saya dah kelak ada cerita bintang kecil, bintang Piramli tu. Kelak kita kongsikan noh.
1: Kelak kita kongsikan. Jadi masa tu mi, masih lagi mata kami tertumpu di channel OK masa tu di RTM Click untuk Egypt mendahului dengan 2-1 mi.
0: Betul. Minit ke berapa
1: pasukan
0: tu?
1: Pasukan Egypt mendahului minit ke 79, tinggal 20 lebih minit lagi untuk habis perlawanan tu. Tu adalah antara perlawanan yang terakhir lah untuk hari tu lah.
0: Si sangka si diduga kita orang suka dengan pasukan negara Egypt, tiba-tiba kita orang suka. Jadinya 2-1.
1: Nah, mungkin ada orang suka Egypt tu sebab dalamnya ada star, ada bintangnya, ada salah dalamnya.
0: Egypt yang salah. Namanya tetap salah, tapi nya betul. Okeylah.
1: Dan rasanya itu merupakan penampilan yang terakhir lah.
0: Ya, untuk salah.
1: Salah dalam untuk pasukan kebangsaan lah. Sebab bila kita nanggar main bola untuk minyak, faktor umur.
0: Oh, faktor umur. Biasanya mun sidaknya kira besar agak-agak umur berapa?
1: Macam Messi, macam Lionel Messi untuk tahun tu. Antara yang pemain yang akan besar lah adalah Messi, lepasnya CR7, Cristiano Ronaldo, lepasnya penjaga gol Jerman New Year. Okey, macam Messi tu umurnya tahun tu adalah 39 tahun.
0: 39
1: tahun. Imagine kita sidak yang dah 4 tahun lagi. 4 tahun lagi kita sidak yang dapat mainkah lagi. So itu adalah penampilan yang terakhir lah. Macam Cristiano Ronaldo umurnya tahun itu adalah 42 tahun.
0: Oh, sisa enggak
1: Ya, memang dah boleh dikatakan pencen aja lah.
0: Oh, pencen awal sidaknya.
1: Pencen awal 42
0: masih muda.
1: 46 tahun. Masih dapat main kasih.
0: Silakan
1: lagi. Dah atau memang untuk sidak ya jadi jurulatih lagi ataupun apa ikon bola sepak je lagi boleh lah.
0: Dia juga untuk apa sukan badminton.
1: Jadi mi tambah lagi mi 3-1.
0: 3-1.
1: 3-1 pada minit ke 81 untuk skor masa yang kedua.
0: Udah memang kita dua tu. Jadi pengulas sukan.
1: Jadi pengulas sukan.
0: Kita tengah kurang sehat tu disuruh jadi pengulas sukan.
1: Yalah tadi.
0: Dadah, cik tu. Ya, pendengar kiki-kiki tetap dengar terdual tu.
1: Layak bila kita tak minat bol. Contohnya.
0: Okey.
1: Kita relik dulu lah.
0: Relik dulu. Siar okay,
1: lagu daripada Andy Menadi dan Fugo. Izinkan aku dan Ding Geding. Semuanya menerusi Info Ekspresi. Yeah.

0: Info Express di
1: 15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Express Sarawak FM dan Sri Aman FM. Info Express.
2: Baik, semestinya Info Ekspresi Surah FM bersama dengan DJ Amy dari Sri Aman FM. Untuk minit-minit yang terakhir tu, Amy.
3: Minit-minit yang terakhir. Okay. Macam main boy aja tu.
2: Macam main boy dah.
3: Boy.
2: Kena tok dah 3-1.
3: 3-1.
2: Dengan masa tambahan 7 minit.
3: 7 minit tu?
2: 7 minit masa tambahan. Memang bila kita nanggar, memang Egypt lah. Egypt tu Mesir. Mungkin Sidaya dah confused lah. Egypt tu adalah Mesir. Okay, Amy, untuk perkongsian yang terakhir, mungkin ada yang nak dikongsikan.
3: Pengkongsian terakhir tu siap dah lah sebenarnya. Cuma kita udah nyampainya tadi, cuma kita ingatkan kepada adik-adik kita lah, ya, yang ingin menyertai uji bakat dalam talian bintang kecil, dan juga untuk mereka yang ingin menyertai bintang Piramli 2026 di sekitar Siaman Betong tu, kita orang ikutlah syarat-syarat yang dinyatakan, seperti mana yang dinyatakan tadi lah. Untuk anda sertai uji bakat dalam talian bintang kecil dan juga bintang P Ramli 2026. Mudah-mudahan ada wakil daripada Sri Aman Betong. Ya jatlah kita doang kan. Kena tu semua canggih kan dalam uji bakat talian tu.
2: Si perlu nak datang situ lagi.
3: Si perlu.
2: Ambil video, kita berlagu.
3: Ya, ada. Mudah. Teknologi ada. Abah.
2: Oh, teknologi.
3: Jangan usah diimpun, kata orang.
2: Betul.
3: Kerja mudah, jangan dirumitkan. InsyaAllah. Ia dipermudahkan oleh kerana kerjasama yang jitu daripada semua rekan-rekan. Cuma ajaklah kita bekerjasama. Bawa jalan-jalan. Masalah diri si dapat.
2: Teamworknya mau
3: ada. Teamwork mesti ada. Masalah diri, ya Allah, tak kapai-kapai.
2: Apa nama tadi untuk uji bakat tadi, janganlah kita orang pandai ngedit suara kita orang jadi kacau.
3: Sibuk di edit sebenarnya. Ya, ori aja. Kita orang ambil video horizontal.
2: Horizontal.
3: Secara apa tu, melintang.
2: Melintang, jangan menegak.
3: Jangan menegak. Orang semua melintang. Ya, cara video jadi ambil. Jangan diedit. Jangan suka tikitan. Jangan diingkat stiker. Susah. Nah ni satu tak stiker kan, ori.
2: Pandai ada emoji dah.
3: Ada emoji dah. Peace katanya sih. Jangan macam ya, ambil yang
2: ori. Antara original lah je. Suara si boleh diubah. Kami tahu suara kita orang tok mun si berbakat lagu si dah lah kita orang hantar nah.
3: Benar. Mau diubahnya ke suara penyanyi yang top. Memang si layak langsung lah.
2: Memanglah macam kita orang tu yang dah biasa berlagu saya dah. Macam kami orang tu mundi suka ya berlagu. Memanglah suara ya saya tahu hanyut ke sini ndak kah? Anak.
3: Harap cuaca baguslah.
2: Harap cuaca baguslah Mia. Baik Mia, terima kasih untuk
3: terima kasih aja semua. Maaf hari tu emisi bapa nak beri persembahannya bagus gila sebab yalah tiba-tiba nak kita diuji sebenarnya. Diuji dengan kesakitan. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Sarawak FM, Sati Sejiwa. Dan mun ada masa, kliklah portal radio online nak Ashraf. Dengar-dengarlah saya akan Sri Aman FM untuk sekitar Sri Aman Betong. Tapi nyesungguh Sarawak tu dapat dengar. Malaysia pun boleh dengar. Seluruh dunia pun dapat sebab radio seluruh global dunia.
2: Apa guna kita ada antem klik kau nak
3: minum? Alah, nama-nama. Semua di ujung jari. Telepon pun di mana-mana aja. Di rumah, di bilik sebelah pun kita bermesej. Kadang-kadang tok si bagus dalam tandas pun mau nak bermesej. Okey, jumpa lagi.
2: Okey, Mi. Jumpa lagi, Mi.
3: Assalamualaikum. Okay. Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tadi telah bersama dengan DJ Amy kita dari Siaman FM. Kita dengar suaranya nak. Okay, suaranya agak sihat juga begitu. Jadi kita doakan agar Amy dari Siaman agak sembuhlah untuk pagi tu daripada segala penyakit, demam macam kita juga lah. Kita doakan agar kita orang semua sihat-sihat saja. Jadi untuk pagi tu Ashraf akan terus bersama dengan kita orang menerusi Sembah Ekspresi selepas tu. Yang mana kini tu kita dapat kita nanggar masa tu di channel OK untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 pasukan Mesir ataupun Egypt bertembung dengan New Zealand pada minit yang ke-5 untuk second half pada pagi tu merupakan perlawanan yang terakhir, yang mana jaringan tadi telah pun dijaringkan antaranya daripada Mustafa Zico, kita ada Mohamed Salah dan Trezeguet. Asap ingat Trezeguet tu pemain daripada Juventus dulu, tapi bukan. Trezeguet dia adalah orang lain. Okey, tu adalah Trezeguet daripada Mesir. Pada minit ke 82, pada minit ke 67 dan ke 58. Jadi ia adalah antara perlawanan yang terakhir kita untuk pagi tu, sebelum kita akan terus dengan perlawanan yang seterusnya pada pagi esok, yang mana tumpuan akan diberikan kepada pasukan Argentina, Australia, Perancis, Iraq dan juga Norway. Norway esok, oh sidak Haaland esok hari itu. Norway dengan Senegal. Mun Senegal kita ada Sadio Mane. Siapa pemain-pemain Liverpool minat dengan Sadio Mane? Dolok lah. Dolok Mane main dengan Liverpool. Kena tok sidak gida. Kena toknya dah bersama dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Sidak ya main Liga Pro Saudi, Liga orang-orang kaya. Okey, pagi itu kelak Argentina dengan Austria, Perancis. Perancis pagi itu seperti yang kita tahu antara pasukan yang boleh dikatakan sangat-sangat solid, dengan kemunculan Mbappe, dengan siapa lagi dalamnya, N'Golo Kante, lepas ya Dembele, semua sidak ya dalamnya. Dulu ada Giroud sedagi dah. Giroud dia memang pemain yang boleh dikatakan menjadi tumpuan juga lah dulu. Kini tu sedagi nanggap penampilannya. Jadi untuk perincian semuanya selepas tu lah Ashraf akan kongsikan untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk tuan rumah pada tahun untuk Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Kita terus selepas tu menerusi Sembah Ekspresi.

Baik, kembali kita bersama untuk ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM pada waktu ini 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk edisi Isnin 22 Jun 2026, dan hari ini bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah, bertemankan saya Mulia Amin Ahmad ataupun Amy ya. Baiklah, untuk seterusnya, sebelum kita meneruskan lagi pilihan lagu yang selanjutnya dalam SP 912 Warnai Harimu, saya dah bacakan komen daripada rakan-rakan Facebook. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook yang bersama kita sejak bermulanya siaran ini 9 pagi dan kita akan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Baik, Timbul Tawau dari mana ni? Dari Tawau lah ya. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, dan kepada penyampai selamat bertugas. Baik, Azlan Azlan, assalamualaikum katanya, selamat pagi, selamat bertugas. Yang mana sesama? Memang sesama ya, demam batuk sesemanya komplit sekali, lengkap. Okey Azlan, terima kasih Azlan. Roy Kwang, selamat pagi hari Senin, selamat bertugas, cari selalu buat pendengar Sri Aman FM warna ia harimu kerja sambil dengar Spektra 912 tu, serta sampai tengok live Piala Dunia di RTM Click. Terima kasih. Jadi apa yang berlaku kini tu, saya langsung untuk perlawanan di antara pasukan Egypt dan New Zealand. Jadi dengan 3-1 ya, Egypt 3, New Zealand 1. Baik, David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu. Cuaca panas di Saratok pagi itu. Terima kasih katanya. Terima kasih banyak ya, sama-sama untuk anda. Dan kita teruskan lagi dengan pilihan lagu yang berikutnya, Syahrim, Di Hujung Jalan.

0: Warna'i Harimu.
1: Spektra 912 Warna'i Harimu.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan.

dahulu pertemuan kita, insyaAllah kita akan bersuara lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anda untuk hari ini. Dan ini persembahan lagu terakhir kita, Datuk Yusri Abdul Halim dengan Jiwa dan Raga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke perkara Kalai Sarawak nyerah ke 1.8 bilion ringgit ngagai perintah besar nyadi perkara ti cukup bersejarah. Yang madah ke Sarawak nyadi menua ti ke terubah kemerik belanja ngemesainya ngagai perintah besar dikena ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Pemujuannya megak ngayan ke Sarawak ngambuan tabi urus ti cukup mana serta ngambuan perkara belanja ti tegun. Dato' Sri Anwar muji Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Raban Pemesaya. Dada mujur ngatur pemansang ngau aset strategik menua tu ngau mana serta bisi integriti. Yang ada ke perkara tu megak ngayan ke perintah besar ngau Sarawak ngambuan kawal ti tegap. Dikena berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Yang maksud ke perkara itu lebih terjaga buat pengerami makan lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Anwar bisi benar pengarap ke Perintah Sarawak oleh ngatur serta berjalan ke penyangkai kapal Bintulu ngau mana. Penyangkai kapal Bintulu tu dan sebengkah ripalan penyangkai kapal ke cukup berguna di Malaysia. Kelebagi ngagai industri gas LNG. Kelimpah hari tengembuan ungkup pengawak strategik dalam genturung Asia. Yang wadah ke Sarawak bisa pengelan dia kena berjalan ke palan penyangkai kapalnya yang kau mengembuan raban orang ke terbangkar ngak orang ke landia bak siti-siti bidang pengawak ke bekawal. Berbangunnya menggak ya lebuah ti berjaku bak pengeramai makan lemai tu Dato' Sri Anwar menggak muji penegak penyerakup ngak pemanah basa antara pupu raban bangsa di Sarawak. Yang madah ke Sarawak nyadi menua diulih merik contoh di pemaduk mana ngagai serata Malaysia. Bapengawak di nerenak ke pemayak penegap ngau pengerapit kawul antara rakyat ari pupu raban bangsa. Yang madah ke pengawak kalai pupu raban bangsa sama ngelala serata berbasa ke pangan diri menggak patut dikelati ke. Yang madah ke jakuk ngau budaya di berbidanya nak patut nyadi ke perkara di mecah ke rakyat dan patut digagak nyadi ke pun penegap. Patut sama dikandal ke sidak. Perintah Sarawak dekat semampai ngelatih ke pemansia modal mensia hari mayuh macam bantu ngau inisiatif pelajar. Tu dikena nentu ke mayuh agi rakyat menua tu berpeluang nyambung belajar ngagai tikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Pengatur Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talif Saleh madah ke pelajar meruan nyadi perkara ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam agenda pemansang menua tu. Ya madah ke belabuh hari tahun tu nembiat Sarawak kedekat nampung pelajar ngagai institusi ke dipenggi Perintah Sarawak dekat ngasai ke penguntung ari skim pelajar tinggi percuma Sarawak terdekat nanggung belajar terdekat nanggung bayar pelajar sidak. Ia maksud ke Jakarta di Serikai. Orang ke Diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak sudah dikingat ke ngau Jakarta tengah suah sidak semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah kebaya udah suah di peda ayan bak sekedak nur nyengkawam bak sungai Sarawak. Orang ti bisik terpeda kebaya ayan megak udah diasuh jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crotch Watch. Kelimparinya, ya megak bisa maksud ke langgo penemu tengah suah QR Code kena ngeriput ke perkara tu. Dipandang kebak papan tanda jago tangkan, didengkai bandur ke bisi risiko bayar. Dato' Dr. Abdul Rahman maksud ke jago tu udah ya ke berjadi papan tanda ke baru bak Kampung Boyan Gresik Surabaya di Kuching. Beda lama ke udah video siko bayar ke di peda ayan bak penantang tebing sungai Kuching bisi dikerembai ke orang mayuah. Tunakak kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Monica Gary. Hari bila berita RTM Kuching
lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Keselamatan Interi 1, kita dekat Begulang Gawai FM Sibu.

Madani. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, pendengar meraih selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari tu bawa program ngelah tengah hari. Aida kami hari YFM sibung kau ke tengah hari tu tengah hari hari satu. Ya, kena 22 hari bulan 6 tahun 2026 pendengar. Mana mat gari bulan serito. Nyak mah lain saro 22 hari bulan 6 2026 ya. Jadi kita boleh ngok kami hari YFM Sibu ke tengah hari tu lebih lagi aku pengeluar program kita Lucia anak Thomas Kasau. 3 jam tu endur aku dekat ngeluar ke program ke bisik disedia ke bala pengeluar program hari Sibu pemegak dekat berkongsi ke berita hari menua tengah Sarawak boleh ngok kita ba awak ngelah tengah hari ya. Jadi dia tahu jam kita di studio udah 11 minit pukul 12 tengah hari. Aku ngelalu ke kita mendiang ke kami program bagi ban ngena frekuensi 87.6 MHz. Tahu didengar kita ngena frekuensinya. Lalu kita ke ba menua luar ya ke alai nak boleh mendiang ke radio kami. Kita tahu mendiang ke program ngelah tengah hari kita dengan RTM Klik ya, atau ke kita lagi intinya mak bisik berita berat ada salah ngatai ke berita direk ngagai page kami Sibu FM atau ke berkongsi ke Jakob Gerah ngau berita bukai. Jadi Facebook kita ini kita beranau peningat sekali ke kita kak berkongsi ke berita pengagal ya ke alai diterima kita atau ke berkongsi ke gayari bermenua kita pun ada salah kita tahu nganjung berita direk ngagai Facebook kita. Ungkup kita kempai like atau ke follow kami po Facebook. Kita tahu masuk ngagai Facebook dengannya lagi kat kita Sibu FM. Kita tahu like lalu follow kami bak page dia. Ambil ke kita boleh boleh berita-berita ke pemadu baru. Lebih agak berkawal ngau sekedar program ke bisa diatur. Bak menua kita di Sarawak itu. Biar megak program-program radio kedekat di pejalai ke aku merindang kita ngau lagu ke terubah bak awak ngelah tengah hari. Siti lagu ke dibaik Vilon Nuan ajak di hati aku. Gaya hari kami mana di Sibu ke tengah hari tu. Lalu ngarap ke bala peningat kita sampai gerai lantang. Pian begak ngembuan pengagal. Selamat tengah hari.

Ianya lagu dekat nama Rina bala kita ke tengah hari itu. Siti lagu ke berentak sentimental. Dekat nak kita Merina anti direk seraya kemakai tengah hari itu ke benua Tri Babaran tu jalai. Ngarap ke bala peringat kita terus pulang kami ba YFM mungkup ke Sarito Mega ya. Jadi dia tu peringat aku dekat berenggang ratai ke segera jako pesan ke bisa diterima kami ba YFM. Jadi ke terubah tu pesan dituju. Ngagai semua ke pembelayan ke dia ba Sungai Yuang badaga sembile ba nangan telawan ba rumah Jusip di Sibu Jaya. Kepembelayan Mbak Uyan Mujung di Selangau, di Nangan Nyikau, di Melekun Kapit, di Salim Sibu, ngau kepembelayan di Kenawit. Jadi pesan tu madah ke ni yang bayang anda antau tu ke Inai Bundung ya, pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6, 2026 kena hari 6 tu. Lalu kita ke Jawah dipinta data itu mukagik ngagai rumah Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Aku nanduk baru peningat pesan tu dituju ngagai semua kapan belayan ke dia ubat Sungai Yuang di dengan sempilik.

Dengan Telawan, Baru Main Joseph di Sipujaya, Kabupaten Melayan Ba Uyan Mujung, Kabupaten Melayan di Selangau, Dinangan Nyikau, di Melekun Kapit, di Salim Sibu, Kabupaten Melayan di Kenawit, ngau semua kita ke na boleh dirintai ke nama itu. Ya ti ngelala ni yang mayang ane antau tok ke Inai Bundung, nyadi pengawak ngetas kulit ni yang tu. Dekat diatur ba hari 6 minggu tu ilak 27 hari bulan 6 2026 andua ya ba rumah manuk mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Awak atau kejam ngetas kulit muak ke pagi lalu muak ke malam dia dekat gelumbung ni yang tu. Penerang kesiliak kita tahu bertali paun ngagai ucuk ni yang tu kepada Mama Minggu anda menun balumur 0111 608493 ya. Jadinya pesan ke terubah ke diterima hari bala peningat kita ke tengah hari itu. Jadi aku lagi ngelatai ke pesan bukai mega. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ya ke diau ba Kumpang Pawah B, Kumpang Langgir, Danau dan Kumpang Kandis, Sayat, Kelompok. Jadi Kelompok di San Panjai, San Pandek, di Seremat, di Batu Bebini, di Bulok, di Suah, Cangkua, Empit, Bukuang, Bak Ruai, Bak Panjai Ruai, Bak Sungai Keruah, di Kedume, di Kedang, di Merakai Panjai, Ngau Pandek, di Kantau Balau, Ngau Kantu, Kantu Bunut, Kampung Melayu di Skrang, di Selindung Ilek, Ngau Ulu, Kampung Melayu di Buak, Ngau semua ke Ngelala, ni yang undi ane bikit. Jadi pesan tu, madah ke undi yang Nabi Kit tu udah nadai. Lalu ni yang dekat di Sungai kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2. Lalu ni yang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai Marilyn anak undi balumur 0135644262 atau ngagai Madeline Ina anak undi balumur 0196608517 ya. Ngarap ke semua kapal melayan ya ting lala ni yang undi anda bikit bisik mending ke radio ke tengah hari tu laban pesan tu madah ke ni yang udah nadai kena pagi 21 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2. Lalu ni yang dekat dianjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 2026 ya kena hari 3.

0: Bretagne.
1: Okey peningai, ngagai kita kerindu main buah, tentu ke kita madak setiap jadual kemaya tim kita bermain tau ke ni bagi negara keundi kita, kita yang lepas ke peluang nanti kita akan nemu dini nur madak main buah tau ke World Cup FIFA 2026. Kita tau download RTM klik udah nyat tamak kita ngagai TV okey tau ke sukan dia kita uliah medak ke di rempon ya uliah di pedak kita bat telepon kita tau ke dipanjat terus ngagai TV ke bisik barumah kita nyat pun bergantung tau ke berpangai ngagai arus internet kita nah asaiku sebulan tu mayu bala kita madah ke di rempo buntau sekali kamar mat buntau medak main bua atau ke buntau tegau ke ngibun orang ke bermain tang kita tinoa. Jadi udah datang bak jam kita mending ke program randau temuai ke tengah hari tu peninga di aku bisa tinggi kok temuai di kangau ke studio. Nanti kita akan ada mua temuai kita di kangau ke kami hari tu balas kuat anti dadah. Bak bagi menua kita di sibu di tok nah kesal sebut kedadah lu kesal mesti ya.
2: Takut sida.
1: Takut no. Jadi mua sida ya bisa di pada kita buat live Facebook kita ke dia tok bisa tinggi ko bala menyadai kita di kangau bak awak tengah hari tu nama berita kita.
2: Mana yang megang berita?
1: Mana ya?
2: Nama duit kau tu nak bunyi mana nak berita?
1: Mana yang mau?
3: Mana? Berita mana?
1: Udah hintu direk kita sebut tak ada nah. Jadi asal ko hari memang ke kibak boleh ngepai ke tau nah. Madah ke nama direk dulu nuan ngagai bala peninggal ngambil ke sida endemu ni bagi kita madah ke asal ngau bala peninggal ke bisik mandian ke kita nah.
3: Okey, aku tu hari Kuching. Aku Nick Edison anak ni head. Hari jawatan kuasa skuad inti dadah. Nama berita kita semua.
1: Mana ya? Sudah nyawut, sudah ada.
2: Okey, aku Didi Sedang Jalau. Asal aku Song Tibas dari tuan rumah Wi Anak Bukit Tangan Imo.
1: Orang Tangan Imo, nah?
2: Ya, orang Tangan Imo. Sebagian dari ahli skuad lah. Skuad inti dadah. Dua tahun dah tim skuad.
1: Dua tahun, nah?
2: Ya.
1: Lagi aku nanya nama kebuah kita kengau skuad tau, nah? Jadi ngenuan dah?
4: Aku, okey, aku Dandi Anak Amir, penatai aku Ari Sungai Mupong, Betang. Tuan rumah, Amir lah, apa itu. Aku dan kau, nampak tak? Edika tu 2 tahun lah.
1: 2 tahun ya? Kerek semak dia, Mai. Nak dengar kita serumah yang mana. Jadi, luar 2 tahun ke, menyadik kita ke dulu tadi berapa tahun udah dengar sekuat tau?
3: Aku kira ke 2 tahun piam ya.
1: Kira ke 2 tahun magang lah udah lah. Jadi ngagai ngagai nuan tu tadi ni nama kebuah ke ngau masuk skuad tau.
3: Kebuah ke ngau ke masuk skuad tau. Laban ya mayu aktiviti. Laban uleh ngajar kita nembiak. Laban kebaru dia tau ya ke mayu ada tercebak lah. Jadi bang ngau dadah tau. Ya. Kebanyakan dadah tu mayu rusak hidup kita empau. Remaja. Jadi mayu tujuan lah ngau sekolah yang tidak dadah tu.
1: Ya mayu pemanah
3: ya. Mayu pemanah ya. Ya mayu ngembai penemu. Bahayanya dadah. Ngau merujukkan kepada baka program-program terbuka ya, baka TBT, habis TBT ya semua ya. Baka kita ketika ngajar bila namanya biar kebaru dia terjabaknya meningkatkan kesihatan sedaya baru memulai kesedaran sedaya baru pihak ya
1: tak pemerhati hati dengan kepada
3: ya ya yeah, betul
1: jadi ngenuan ya nama kebuah ke ngau tau ke sekali ke minat ke ngau aktiviti ke di atur sedaya EDK jak kini
2: kebuah ke ngau tu Siti yang bisa tanggungjawab kita ya ngagai rebek Malaysia kemayan dia tu. Lepas dia tu dunia makin maju, makin mansang. Macam banyak-macam ngawak di nak mana bakal ke berpakai ke dadah. Jadi kami sebagai ahli skuad tu bisa tanggungjawab untuk ngermai ke penemu pasal salah guna dadah lah. Ngambil nibek-nibek rebat baru mudah terjebak lah kalau salah guna dadah. Lepas punca utama tu pun ya kan salah kita hari tanggungjawab kita yang magang gak kaya semina
1: okay, minat bakal squad aja lah
2: okay, semina squad gak kaya bala apa indah sih pun mesti gak mesti tanggungjawab
1: ya, lalu bala mensiam ayah pun boleh agak report
2: ya, boleh agak report sih boleh menyalurkan maklumat lah
1: Jadi kedua anda mau?
4: Aku nak sasta kesupa yang baru kenemu pasal pasal squad lah. Aku pun macam terus berbina lah kak join tau apa aku benda tu utai yang baik deh bagi aku punya uliah aku punya pegi bal anak anak buahku bal kawan ku pasal bahayanya tak ada lah.
1: Ya, kadang anda mau ke kita tau nemu tau boleh mulai ke persiapan agak gora kang amek nak. Oh, jadi pak senantang tanya aku nangkan kata lagi ni bagi kita kuliah nyawut nah nama utai ke di kumai kita tau ke di kangau squad nanti dah dah tau ni bagi kita tiga kuliah nyawut lah.
2: Okey, squad nanti dah dah tau hanya Siti nanti suka hilawan di baru NJZ nanti dah dah kebesaran. Jako squadnya singkatan lah singkatan dari suka hilawan nanti dah dah. Suka hilawan tu ya berperanan sebagian hari EDK ngermai ke penemu-penemu ngagai bala mayu ngagai komuniti kita tempo ga pasal-pasal dadah tu. Okey, so kai lawan tu lama udah ditubuh kurang dari tahun 2010 subak. Kenya hari singkatannya namanya Rada lah. Rada yang nyarakan hati enti dadah. Jadi dia tahu ya pulang dengan squad lah, squad inti dadah sampai ke dia tahu lah buat tahun 2020 subak ya setan mula lah.
1: Awal lama tu dia kira onyu semai 11 tahun tu dah.
2: Hari Rada hari squad satu Malaysia dan guys squad EDK yang dia tahu squad inti dadah lah.
1: Jadi nama kini tanggung pengawal tau ke tujuh squad tu dah.
2: Tanggung ya pertama kita merik penjedah dengan Gemizia pasal beraya penyalahguna dadah. Kayaknya kedua tadi kita merik tolong serta sukuan dengan sidak kebenung tapi ngau penanggung berguna ke dadah tu lah. Jadi ya ketiga tadi kita jadi salah satu ejen lah. Ejen penyalur penerang serta mensangkap iman AEDK. Ngau gaya hidup tu nadai dadah.
1: Ya antara tanggung pengawalan tadi nak. Udahnya ke nanti nyemak lah orang ke bisa dengar randau kita sebuat tau kerana aku ngau kita tengah hari tau ke ngau nyadi rapan tau ke masuk bas kuat nanti dah dah tau angkanya bisa cara kini kena kan
2: bisa kita boleh ngagai lama web juga bas kuat AATK Gov My Lusta bas Facebook pun bisa kita boleh ngigap bas Facebook kuat nanti dah dah sibuk. Badiak lagi kita bisa mendak link untuk kita namanya tamak squad lah yang bisa link serta bisa QR lah yang kita boleh menyertai squad tu kaya seminar kita ketua tak gak rebat-rebat kebiak pun boleh kita bisa squad junior gak ABT-ABT squad tu kita boleh menilai dari info dalam Facebooknya kaya seminar kita ngagai-ngagai rumah orang untuk menerangkan pasal dadah. Tapi bisa ABT-ABT sirat beka pikik bol, badminton dan bermacam-macam gek lah ABT-ABT sirat untuk kita yang nyawah ke diri hari terjebak dengan dunia tak ada ya.
1: Mayuh gak program ke diatur nah?
2: Ya, mayuh program diatur sudah squad beka break squad bisa macam-macam lah.
1: Ya, dia tu bawa ujung minggu atau hari biasa kini tuan?
2: Sama. Ujung minggu pun bisik kadang. Hari biasa pun bisik. Kalau medak gaya udah dibincang kalau sudah JK squad tu lah.
1: Mayu pengisian program lah.
2: Ya.
1: Udahnya agak nyuka nanya agak tau tadi nyu punya keperluannya randau pas nanti squad junior squad bersekutunya ni bagi umur tadi pecahan umur tadi
2: okay, pecahan umur squad junior ngau
1: bersekutu tu
2: bersekutu sedang
1: syarat kalian
3: syarat junior tu syarat kalian dalam 10 tahun ngagai 17 tahun lah junior. Jadi skuad sekutu tu syaratnya kalian 46 tahun ngagai 50 tahun ke atas. Ya. Bakanyo jadi warga mas mah pihak ko.
1: Ya, tapi kan nanti kita ke masuk skuad tu bisa berbayar?
3: Nah, bayar ulih. Percuma aja tuh daftar dalam link Facebook bisa, QR bisa, TikTok bisa.
2: Kita boleh tambah ke Facebook. Dia kita boleh mudah linknya, kita boleh data. Data masuk squad tu ada berbayar lah untuk suka lawan kita empuk. Kita pun tak boleh bahap ke habis gaji. Lepas tu kerja tu suka lawan.
1: Betul. Kalau kita yang disebut suka lawan, sih ada gaji.
2: Ya betul. Aku orang salah anggap oh suka lawan tu bisa gaji.
1: Ya bisa lawan mereka
2: dah. Oh ya.
1: Sita lagi pakai orang ke bisa pengawalnya. Amek kebani pakai kami untuk pula program dan kami akan jadi sukarelawan uli ya.
2: Boleh.
1: Nak ngira lah.
2: Nak ngira. Kita bisa kerja nama, kerja pejabat awam ataupun swasta. Kita boleh terus tahu masuk squad inti dah tu.
1: Ya, bakal kita kau dah jadi sukarelawan dalam 2 tahun tu. Bisa kalau diberi orang kuas kini?
4: Mau? Kuasnya bisa.
1: Bisa nak.
4: Tapi memang
1: bisa lah amat ganteng new narekko sela lah moga tua nama
4: pun nama nama selalu belok pasal sekuat pasal main untuk sarade tu
1: lah ban wan pun nama pemane ngau sekuat tu
4: mbak aku pun lah bagi aku sekuat aku dia bergaul dengan orang yang nama tu orang main wah lah main temu ngau pengalaman kesiko main sharing lah kan
1: jalan tahu. Jadi kita ni udah kat datai Bojorana lah pak ku kita pun bisa buat rundian tau ke penemu derempo. Nama kini pesan ngakai bala pak luar dia lebih ke kita ngai numa kan yang biar aja lapan orang ke pepakai ke dadah tau nak ngira umur tau.
2: Ya betul.
1: Aw ngakai menyadik kita ba ujungnya sekali nah. Lapan tu pernah aku muha.
3: Oke, pesan aku nada buka lah. Bakal-bakal kabar belayan ke beluanyin jauh ya dari hari dadah tau. Anda ngambil jaga langkah kita, ingatlah masa depan belanya belake belapai semua belapai naik kita tu saya ya. Paham kita
1: ngenon po dah tuan.
2: Kakek balap ningam ya ke bisa ningam bakal ketengar itu sitik pesan aku yanya dadah tu kayak sitik utai tingkat suara kita happy tapi ya sitik ngasuh minum kita hancur bukai kehancur dia tu tapi jemah dudi hari lah
3: merasa ke masa depan.
2: Kita mesti kan mikir ke masa depan kita ya.
1: Aman lah. Nanti kuliah mantik kita bambik ke dadah nak korai
2: ya.
1: Lalu ngagai dandai
4: pesan kau pengadaan ke pasal edik kita okay, orang bukai ke bala peninggal karena kita nama tu ngagak komuniti sehat lah. Komuniti sehat ngawa hari dari nangira umur dari tingkat kecil sampai ke yang tua.
1: Ya betul punya lah. Nanti kita nyumai pengawa kita ngagak activity ada dia rule yang kita
4: nak dia aja speak aja activity yang bisa ya teman yang squad tu yang
1: kita jadi sukarelawan tapi saya kalau ngau ngaga imbush kini ngau bala pegawai
4: nanti pasal imbush segi nadainya bahagian sidak pegawai atas
1: pegawai atas yang kita bisa meda ke nya sidak ke pakai ke dadah
4: tak tahu pas nadai lah
1: nadainya ni memang kau dah ditangkap sidak kita bisa meda gama sidak ene bala nak tanya jadi siapa-siapa aja boleh register atau opening nanti kita akan ngau masuk basuka relawan EEDK pak kita di Sibu itu katik ke Facebook kita tadi tuan
2: Facebook squad yang tidak ada Sibu.
1: Tak daftar dia terus
2: boleh daftar dia bisa QR bisa linknya
4: terus tekan enggak lah.
1: Terima kasih agak penata kita tiga ke studio tengah hari itu nah.
2: Ya, sama-sama.
1: Pengawal kita muncul. Dia nyak ngarap ke kita. Ane mantu menjadi pengawal sukarelawan tu. Ila kita bertemu baru nah.
2: Okey.
1: Jadi kumre terima kasih agak menyadai kita Dandi tadi nya ahli jawatan kuasa sekuat tidak ada disibu. Terima kasih nah. Apa maka ngagai Nick, ati sinin dia nyak ngagai Dennis.
2: Okey, sama-sama.
1: Jadi ila kita bertemu baru.
2: Okey.
1: Okey, bye.
3: Okey, bye.

Nuan keterubah dalam penghidup kau. Nuan penghidup aku nyat lagu Ari Evi ke tengah hari tu. Tinggal lebih kurang 12 minit kita gulai dalam program. Ngelah tengah hari kita hari sibu. Ba awak tak ke jam keterubah ke tengah hari tu. Jadi aku berkongsi menggak ngau bala peningah kita ya. Selentang penyampau penusia berbadi baja lalun ba menua kita di Malaysia di tu. Bisa di pedak nurun ngagai 273 ite kes ungkup tahun 2026 untuk megak peningah. Jadi ngonya kita ngarap ke sama bela terus ngembuan pemerhati hati lebih maya kita ke dari babak rantu jala ya. Nanti kita ya berhati ke ringkasan ya berita tu tadi dia 273 kes berbadi berjalalun di peda kurang hari ke sebelah tu. Lalu pihak megak penyampau penusia berbadi di penusia berjalalun di ujung ke berbadi nyawa megak bisa nurun dua itik kes dalam minggu tu hari 11 itik kes ngagai 9 itik kes ya. Ke dia tu dia JSPT PDRM nangka uliah berkongsi ke statistik nintiang hari bak media ramah sidak ya berkawa ngau ya, penusih berbadi baca lalun pihak megak anakak uliah berkongsi ngau bala peningah kita berkawa ngau atur tak kundang-undang lebih banyak kita keteriba bak rantu jalai ngambil ke bala peningah kita terus ngibun dirempu lebuah kita sama berkena ke jalalun retin tadi lebuah kita keteriba ya. Jadi mayu berita bukai ke dekat di kunci aku ngau bala peringat kita ke tengah hari itu. Dan sebenarnya aku lagi mengkang merinang kita ngau lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita hungkup ke sehari itu 22 hari bulan 6 2026.

0: Rita deh, iya nak dahai kata mau dini. Kata apa mana lihat aku tahu je. Kan aku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini kuap ngai aku kedirai. Iya ini kuap tu. Oh ini bilai. Ini bilai.
1: Apa ini tu ai tu. Sikit aneh yang kuaku. Ya nama. Maka ngasua di kesek ah. Nama nak dengar Rita udah gawai. Aki ke kesek.
0: Kian tuan. Ngai ini kuap. Ngai aku kedirai anong oleh gaya an.
1: Aau, kenyok, mati. Aku, nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu, aku.
2: Ya nama, nyari tak dahi aku keringan nyawanya. Nale pampur wap dia nyaku mada kedai. Nyen, ura kuda parai bersebayan dia tanamnya. Tadi meninggal berterkuang dia nya, ura dia mesai nama na ura kuangnya kaku. Ni mesai beli data yao.
0: Ngam
2: ya aku kena kata dengan aku berkata aja aku nanti orang salah ya dan aku pakai dia udah limpang kebukaan tersebut anu nanti betul ini kan anu nah ya nama nanti penting amat ke kerana aku tau
0: ngam di to ini gua uci buka tibinya ini belai buka deh nyempat ini belai
1: ni remote deh tau ya nih nama deh tibi minyak ya rumah deh ada tibi ya
0: ah kali ya kali ya, uji kali ya kedai nya ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya kini tok kau kibo kali kanan.
2: Ya, tok datai lu ngi karimu. Ya, nyerawah ku tok laban setuai tok lagi kuat ku dian. Amat kayak ku dia lagi wai ne sumpeng. Tok si ko ka ko ne cine ne bagi ya tok itu. Nama tibi nya kali ente tibi kali tungku sekali nya nama tek kali ya dia. Remote tekan tibi kali ya kate ke?
0: Tekan remote. Tekan remote nya.
1: Ya ni ngoi ne sumpang nya. Mangat tegese. Nyuk sal kengnya ke TV. Ci, lapa di ne sumbang. Ya nama utai ke mangat. Kau pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai, nama dua de ne ningo. Mayu rita. Ura made ya, mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipe buah beti bayi. Nemu de, nyak ke baik pada dua de. Tanama beti bayi aku tanah dai oi. Beti bayi aku nadai ne gua.
2: Nara tak kebisa ngode laba dengan mu berita. Kumai deh sada ada orang mantai ku teba tibi. Mayo lo ya kumai deh kedai. Nya orang ke kumai deh nyipet buah mantai ku orang laki sigar. Kumai deh kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu deh munye kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya alaih deh laba ku. Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa why? Namu nyemunye nama ane inai pipa nyen wanya nama aku dunya aku dehnya berbuat mangko dunya
1: ya nama aku deh inai guap kini aku deh tadi dunya me ngai pipo kade ukai pipo anak inai pipo FIFA F ya nama deh F ah FIFA
0: oh tau ayah gigak bat lepun FIFA nya jako pandai ari au nemu aku tau ya Federation International de Football Association gerempu orang main bua nya ini gua
2: ne nemu gede mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet bua bedunya nya me ada ya de jako putih apa panyai nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau munyi
2: ya me ten spear di ne bise sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stat nyen pipa PIPA pipa to FIFA FIFA ala la baku ko sko nyanya nama guna himpun de kemar ke beli de bulannya kemarinnya ketuka de nya nya jenama buah hangua nya babelakang nama nak kena de nya kena de meda guna ke temelitek canggihnya semetua nya uliannya kada nak de nya nya mare ke de ulia udah dalo de tadi nama ote nya
0: ni nama ote
2: dengan himpun nya de ulia meda orang main buah FIFA nya pui dai
0: betepun pe nada bati pe pe ba arti yang biar? Hah? Ya, ya. Nama aku juga bisa ba berita made-ade Menteri Komunikasinya Dato Fahmi Fazia yang made ke sekali tau ku ya RTM-nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bilai pada pala aku untuk aku tepati yang sebut ke yang
1: eh kini kedai ngomai yang ada ini sumpah yang tau ya, pada deh tau cina sukannya tok ya ya dia ya ba cine tv okey nya tok klik dia nemu deh nya nya ja ke orang dia tok nya klik klik klik kaja nya ah alu liah hen mo dek jam tu bedau ke yo yo ke pelaban jam menua luar din pagi lagi mo dek ku mande sama ang kita eh jam nya
0: eh nama ngong ku nare gambar beko ngodek nya ini belai kenenya dek.
2: Iya deh, udah download RTM kliknya deh. Udah. Nyanya betepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke deh. Nanti udah download. Sambung deh, ngakai TV deh. Kia, tucuk deh kia nya. Amat mada bisa internet. Kumana canggih TV, kumana ke deh. Ngedeh nyadi pengias jah TV berbilik deh nya. Memesai nya, nyubaka wayang deh nya. Kia, dia mada ngicak deh nama kaya telepon.
0: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini intinya nada deh, kini kena ada yang bisa ya. Nih gambar ya, pada ya. Kadang nak bayarnya nada baku di tau deh.
2: Hei, nak bilai deh, jangan beranau ngengai ya kau. Padahal kaya, urem ada pria, ada bayar.
1: Nada bayar kami itu, pria aja, ya. Janji di bisa internet, nemu deh. RTM klik ya, ah, tok spear ya. RTM. Dia tulis dek, klik K L I K klik nya. Pernah deknya curah hijau pisangnya ya. Maka tanda play ke TV nya deh. Ke sekaliahnya deh. Ke kibak makanya ya.
0: Oh. Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia kami tu deh dah jaga kami empai pekit dah suba empai dah tai ba dunia nu main bua orang udah download ngau kami RTM klik nama de sikin ada RTM klik deng lama tau
0: ada yo
2: pe yo yo main sa de nya de apa ya dah de berapa nya main de numpi yo mada orang main bua ngena handphone de nya si teh ha lebuh de galek dan de tengah malam pegai de kio lebuh de siaran te kenumpi ngeti bing ada TV nya pilih kemat lah kemat adanya. Mereka dapat telepon.
0: Udah tu bisa.
2: Ika kuni yang tahu atim klik tu nak. Nak bisa ku deh.
0: Nah hijau bisa yang tahu. Engkau boleh ucap ku sebab nyimpan tu eh.
2: Nah gila ngode dempo je sebab nak ingat deh. Lepas dia nak mendak nya.
0: Kalau ni ngode yang nak nya. Kan ni ketawa lu klik dia aja tu nih. Tekan dia. Tekan. Nyek. Nyek. Ya.
2: Kenyak ni
0: ya. Ya
1: pedak dek ke ya. Ya bakal dek lama nak muka je deh. Kak dikemas kini dia dulunya. Update. Kadang kalau bukanya. Ngam. Udah update-nya berada deh. Berada deh baru sekali. Sepiak gambar rumahnya. Utama kuya dia. Sepiaknya gambar TV. Klik deh. Tipnya. Pansut cinenya. Cinenya dia. Dia ya. Pilih deh. Bak sukan. Tau ke. TV okey ah.
2: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai de meda? Semua 104 perlawanan ko mada kedai. Bisa dia mage yang. Ante de na uleh mada sida lemai to. Bisa uleh yang ya. Ya, engkal ka mata cuak de nya na uleh ke habek kedai laba ora to ru mai dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien. Dunya ho putih dien.
0: Oh.
2: Uleh pada de dia uleh yang ya. Ya, nanti ya ubah orang yang bakal dek madah ya madah main pukul 2 tenanya dek ngagak 5:30 oleh Inso. Padahal orang dia aja 2 bapa nanya main dek semua apa ujung nyari pengrajin aja nyilek nya dek mengga mada tintu ada guna hidup dek nya tau te kamatnya pada dek dia.
0: Alu kiyo, alu ya,
2: dia. Ya dek nada te temu si te dek bai beranau.
0: Ente yang mayu hanya perlawanan. Mayu ah metiamnya ne. Ini gua 48 ni te ya ne.
2: Mayu, mayu. Kata kena mayu ada bapa ite kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kere suba cabu ni uranya tapi awak ini bilai ya aku mai ada pemilih oh tim aku kat belabar nganu ngai ya cabu ni dulu de tim ni kenya ya
1: udah ini aku mada semua 104 perlawanan nya terberengkeh menya 11.6 tu tadi deh nyentuk ke final 19.7 ialah dan kita di Malaysia tu mendapat final 20.7 lah laban jam kita bisa dudi mimit deh wai pihak ya.
0: Nah, mana ada ke jam dunia kita tahu sudah berlaban dia ni nama jam kita dudi dulu berkenyak ya apa dia berengkehnya pihak nah, aku mai aku berdaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya nya deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya. Dato family arinya. Nih, jaga udah pada pri, gue pri. Tibi buka, tibi swasta ada uliah ngeluarnya. Kita itu aja uliah. Nih dunia luar dia tahu. Nah uliah SS ATM kliknya ya diskat perintah deh. Laban tahu diungkap 34 juta raya Malaysia aja uliah ngena ATM klik tahu. Lagi nyubame uliah gua rai dunia buka meda pri dia deh. Nya mede udah harus begal baru deh nemu utai. Hari tadi dan nyamat pri ya mat pri pri. Nare bayar. Internet dah jadi sede. Tapi sede 50 sebulan. Nya jangan bayar deh. Nih. Dia tahu apa nyamai. Dia tahu deh. Aku nyolelek mada kedai. Padahal kan ini bila ini orang kebelapan membuah. Cungai aku mada kaya tau utai. Nare tetemu. Ya kan. Ya aku dulu nyebut hal membuah entar deh.
1: Dek tu ini sumpah yang dia orang Balaban batiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namun dek nya ah kati kenya kak sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedai adien dek di lek dien
0: nai dua dek medak dek
2: ya medak lama kami dek nai buah ke pipa je nak pipa je nya main school ramai sekolah je namun kami
0: Nih, nyampe dah aku ay kapo aku nyok. Oh, nama dia nama, nama, nama aku nama nama.
2: Nya, dengar dek kita gay pendiang dek nya.
0: Nadi ngok.
2: Tahun ke perlu di pipa rigaga tu dek nama. Sebentar tu 32 tim tu nama yang gay 48 tim artinya mayo gay me nama yang menua kengau, menua kengau kais melekati bakat tua ka. Oh kami tiga kengau Malaysia kengau na ya. Iya kemana kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti na layak dini dulu datang ngau dunia.
0: Oh,
2: bakal peringkat skor, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyai nyanyu datai beritahu.
0: Oh, patut nyanyu mayu, nyanyu manggai 104 te, ini sudah belabannya.
2: Katik kena mayu deh.
0: 64 kali sudah belaban support tu ni 100 lebih. Oh mayu wah nyok.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim sobat dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Ya. Udah.
0: Eh nemu te keliga de ini.
2: Kami meda membo. Kada ku te pri. Eh ku mai de sampai bangku mata ku te buntau kisah ku bayar tanya sebulan jo.
0: Kene ke dengar mata de nyok ah. Awe kene ku de.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ha, ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panah nak aku ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai ku ini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah ha, aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: ada guna ada merak segak je ada utai uliah dek kemana kere nyak mede kumai dek penyakit kat penyakit dengan dengan jadi penyakit kelapan dia nyak kumai dek pekit penyakit tu bakal kita serumah pekit gawai empat lama tu pekit main buah tu ngari ke dunia ukainya bisa belama kemana kere empat tahun sekali nyak nemu dek nyak pantai bisa nyak nanti nyangkong tahun kubik sebab ini kak bisa nyak dek kelawang ke tahun ke bisa penanggung nyak
0: Pio.
1: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ba tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tal dia no jadi ramau nya suba Argentina menang wai eh menang Piala Dunia FIFA deh kalai Argentina tu bertemu dengan Francis
0: nya udah menang Argentina aja geng kau
2: ya nama ke buah dia Argentina deh
0: nai udah menang meh
2: ni siapa mai udah menang aman menang ku tai deh aman
0: menangnya mai ini gua mai ini gua ini bi lai mai deh ne
2: orang begau ke buah begau ke deh tena dai ke salah mai udah ranau tu nemu ke deh utai ke main buahnya muka runde muka hati muka mata deh nya Ya, nanti daripada nitiah ke rekod dari FIFA aku dah digagak deh udah berengkai hari tahun 1930 sobat ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil 5 kali udah ya kemana ke deh
0: Brazil kan kau
2: aku nyok mana ada tap sekali hati dia teh tamai kerame hati yang palung kapan tak haji angkin baru deh nyebut Argentina nyok Brazil ga
0: bah Kak ku magean deh. Asapa menanya emang kau?
2: Nih, nya nara ati mesti teh berkenan tam na wai na bilai.
1: Jemani ngau Itali pia me wai. Nyo ka napat dak. 4 kali eh. Udah kalah menang FIFA deh. Nya Argentina nya 3 kali. Ah, France, Uruguay, ah belak sama 2 kali.
0: Umahnya cerita membuat umah awas ku tu amat ku. Ngirup kita tiga awas ku tu. Pularinya kita tiga baju jesai. Aku kembali baju jesai nama jetina. Brazil.
2: Kau mandi yang nak, mandi nuainya. Pala buban kena baju jesainya.
0: Nak kau. Nama membuat malam tahu
2: dah. Nadai mele kucuk jawab meh.
0: Nai bedak di RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa. Agak video kreatif. Kita tiga mengena bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Namun aku tu ngak pada hari belakang. Pakai ino pemaruh bajet. Sekali ngui yang muang kita tiga. Mau aku medaknya. Nah, bakal tahu jalai pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: nak mandi yang sekali.
0: Aku dah. Ayah, so ambil balu cok di belakang aja. Dan ngawak meh.
2: Lelek, nak bahan aku main buat tau laban kita. Kami yang ngiru kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kami yang ngiru. Dia terima dia, dia ngiru kita
0: duit. Dia minyak 50
2: dulu. Nadai aku, dia kena aku
0: tanya. Dia nyua cipi yang tadi.
2: Nyua cipi yang me, dia kena masuk kan aku nyak bapum nam pelama dia. Ngesin kuda nadai itu, kerepai itu nadai, udah rangkai itu.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa, dia udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Oh, udah nyawa ini
2: bilai. Lepas ya, namun dia ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dia ngai dia. Nih, agak ya deh.

0: Kayaknya lagu dikenal berenang kita Karen Libau Nuan Belamaya. Jam kita di studio itu udah 18 minit pukul 1 ngali hari. Dia tu jam anang nur kita bergulai pada dalam program sada tengah Sarawak ke tengah hari itu tau ke ngali hari itu bergulai ngonok nyulung hari kapi. Nyok deh namanya Kak Sarawak ku sayang.
1: Ayo kelalu
0: deh. Apa memangnya hotel ada air mesti kak nyulung. Nada ngai nyadikan kedebok ke no.
1: Ngai ni buah meh.
0: Buntau nak mandi yang lagi nanti waka kenyulung atau mandi yang nau ya atau
1: ada rori mimiat.
0: Ada rori mimiat tu buah ada.
1: Okay, burau biasa lah.
0: Burau ngai awak kurang berbuat kempurau nya. Nama ya kelaku kempurau. Nak kita mungkin gaya tu buah lemak nya. Nyum gamai belah tisi tu buah dia. Kau dah nyam yang berga nanti.
1: Betul.
0: Ada nak ketawa deh, ngai ke nyedi batu tu warga. Nak ketawa aku ikan.
1: Aman ya, aku semangat
0: kita. Tapi ketawa kena cubit ko
1: ya. Ya, maya nak aku penubah kita keliru. Angkanya amunyi kurang. Antu baru dago, tapi ayah.
0: Kalau semak ngantu suba.
1: Kalau semak ngantu, aku isi pengamat ya
0: utai. Dia tahu. Nak jauh antu lah bagi kita kena dia antu.
1: Tang, namun deh, bisa ke nama tu fatal ke metos demi nyiko jaga orang ke?
0: Tunggu mana yang ujung tanya kau?
1: Mesti. Dek dek muda umur kita deh tu asai ko no umah ya kita ini. Kalau nak deh nunjuk ke peraja siapa berani deh?
0: Nada eh, kau berani ngai ke ketua lagi? Nak kau deh?
1: Aau. Namanya fatal ke metos? Siapa berani uji uji malu peringo mana ketua ne?
0: Aau, siapa berani nunjuk ke peraja? Nak kau deh?
1: Lawan kena ko orang keliat atau orang monya antai nunjuk ke peraja nya nampi ya. Ketua jari ko na amat lah kalau aku untuk aku mau kena tahu nak aku berani
0: sia kai ko. Utai dah beban tu nyuak kita ini tadi. Angka nyu ketua ujung hari itu ngai aku dia madehnya bayar dah sebab nanti.
1: Au nya

0: Udah ya, nanti kita benda beraja bisik ya, bukan seminar yang namanya, ya ke bingkuk biasa aja deh. Bisa kalau ada benda ya segala segala jenis ya.
1: Nama ke berungku berungkuangnya.
0: Oh, nama pusing segala besarnya deh. Ya, anak raja parai kok.
1: Mak ya, mayo penumbuh kita yang belum pai kita tak langit kian. Nya mari cerita tuai yang tayarin serau dan sobat deh.
0: Betul.
1: Tak nama otak kita cukup nak
0: ngelinok
1: kata
0: aku dah aku besar tu. Lemak kaki mana tu itu yang satu tu ni kebagi lah tempat ni. Mengapa tulisan jahit kau?
1: Mado.
0: Ya, kemarin aku lejar ni tu kaki mana ni nade nade tempat.
1: Puang ika kaki mana ni aku deh. Berdau mau bakat tau kita. Nuh sidangnya merek kita kaki mana coba.
0: Aku tak kenyang menyamai je ngai ya merek kita.
1: Lepas nade mayu. Nade mayu.
0: Ya,
1: kau
0: aku.
1: Oh, jadi makai tanya ada deh, ya ke lawak namanya ke basengki uangnya deh.
0: Nah, ya, ya.
1: Nah, suai empat deh.
0: Nah, suai empat deh kekerak nyamai ujuang.
1: Mali ku ya. Baru nopnya nyamainya ya, nggak suai deh makai. Mali makai yang.
0: Nah, dah ini udah duji ku makai deh, tau. Munyi kaku teh, bakal nunjuk ke peraja aja nak aku. Gimana nyempak aku, kapok punya deh.
1: Nah, gila.
0: Uangnya.
1: Ya kemadeannya nanti nyamaka bopinangnya kalir ati na panes ku na mau bopinang ada dempak ku senat me senat apa kelar ya jauh nanti nyuka lupun pah mayu dempak
0: udah nyana naik mengawak kini-kini ini ku deh
1: nama di tau dua-dua apa studio
0: ya kan ku aman subak-subak nanti mayan sedih ini ngulum bopinang eh ngai sekali merek ku nak tau ini masih ku makai itu ngai kalir ati ku
1: dua ngai nyangkong kita melayah
0: deh. Yo, yang kan yang kong kita, aku tu kula batu nadai ke dempok semua.
1: Oh, ada nak utai
0: ya, mampu.
1: Bapaya yang ke dempok, terus ngapa utai nanti?
0: Yo, nak ngapa utai, mama kepayang semangkuk si anak deh.
1: Mana dia tahu nyu bergana utenya nyawa nyu ngai gitu tahu dah terbeli ke payang suba nemu ku tu ngak ente mana kai ku mana ke ni kerminya usul ke pala ni ke dempok
0: ini yang mam dah hang ke payang wai.
1: Ingin kancuri ke terendam gue. Oh,
0: ane hancuri ngai ke bedal racun pepayet ngai mabuk kita iku ya.
1: Temu ya, ya ke mabuknya mengambil ya.
0: Nyanya main nyanaku deh.
1: Au, temu ya, siapa ngambil ke payang.
0: Au, manu ante betelok sih ya. Nyamai matlo manu jai. Palu ngku telo manu.
1: Nih ngerapal korang ini tengah hari tante ya dempo dah makai. Dengar aku punya nyawa ada, bakal punya nyawa rapal.
0: Lama lapa aku, aku pun pai memakai. Nungenang kutai kenyang, nungenang main lah ke pihak aku, ku kipai rakek.
1: Oh, kapaknya telah manuaknya subang, padahal nak nadai.
0: Nadai,
1: dia tak tahu manuak, dia tahu.
0: Nanti manuak, punya betelau.
1: Jadi tua tu.
0: Oh,
1: mana yang gerai kontinya? Tadi meh dalam sejam tu, nanti bisa-bisa lagu tu angam bila peningat tu nampol, apa bisa penangguh bab perengkak kena kena gawari le tu. Tengah ngawa, nada yang ngelawai hari nyawa deh merindu yang kami kira kita nanti.
0: Iya, mana?
1: Oh, nyawa deh tetapi hari ulunya, mungkin dijual tengah hari tu kan usik ke Sarawak ku sayang. Minggu tu berengkak na?
0: Iya, minggu tu berengkak. Tia, nada lama, ya, ada lima dah. Ada lima dah, ada lima tu lah dah.
1: Oh, berengkai dulu ni kau dah?
0: No, berengkai. Ngamik ke namanya, kita berkongsi. Anak-anak kalau serius, kita nungsi itu. Nanya kesal lah, ban Sarawak ku. Nanti kita mada Sarawak ku sayang. Tuh, nanya kan yang bisa balok ke bertanya. Bukan ni ke kebatang programnya atau ke nama kebatang programnya. Ngai ke nungai datai semua. Ingat kita peninggal maya ke bakal lebih kurang bakal sejiwa senada atau di kumai pihak asya
1: ya, mian sewa nama ya ke diubah baru
0: mbak kenyak ya kaku jadinya sebab dia tu kita ibak airport ya nanti ibak kapit di toren ibak airport jadi palan tu palan baru pihak ya mbak pihak Dewan Suara jadi jangka aku empai aku tamak nonya siya tak aku dah berapi kari tisi. Nu dah temuknya pada aku nanti sidak ke boleh abut dia ke bisik berjual Okey deh. No nama ke dalam pun sudah ya saya ko. 2-3 hari itu tahu berengkeh sudah jangka ko nya na. Jadi nya ba Sarawak ku sayang kalau ba bagi menua di kapit nya palan keempat ya ne. Ke dipilih sedau ngagai no kebukai. Jadi amai macam program atau kreativiti kerja tu yang aku lebih kurang sama mega bak nundo kebukai tang kita mega ngarap ke nerima sambut ke cukup mana hari kita di bagaimana kita di kapit nanti kita berarti ke siane dalam kanang 3 hari burung tu hanya hari siang 26, 27, 28 pada waktu dia tu nyentuk ke malam pian tadi ne dia megak bisik dia tu pengawal kebukai kelimpah ke orang ke berjual ke pemakai utai bukai air irup semua keras pen bisik megak dia tu jadi diungkup ke megak agai bala mensia mayuh ke sama megak bisik datai lebih maya pengawal tu kita benda out ambil ke banding baka suka nikah rakyat banyak pen bisik dia tu lebih banyak ni lah. Suka neka raya tu, ke siapa ajak kita ke neka ngau bersentang suka neka raya tu. Jadi, mayu main ke udah di peramu ke Amerika Banyang, baka bola kelapa, bowling kelapa, udahnya belanda dalam guni, udahnya bercalai ngena batu bata, ngisi air dalam butuh, ngau mega biskut kantung. Jadi price tu cukup mana tu pedakku ne. Nanti kita dekat ngau, kalau itu dekat dia tu kena 26 hari bulan 6, 2026. Ianya hari keterubah pengawal tu dia tu pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis tiarah di kapit erti ya nak jauh hari dua palanya dia tu sepia aja kita pada tai kia kalai price ke mana mega udah disedia ke ungkup kita ke boleh lumo 1 2 3 yang kau mega cendera hati ngagai kumpulan tok ke tim ke boleh lumo 4 ngagai 20 ah. Jadi nyak bekau ngau sukan rakyat ketika dia tu kena 26 hari bulan 6 2026 tu hari keterubah. Udanya bisa mega dia tu ianya pertandingan e-sport mega berserimai ngau Sarawak ku sayang hanya PUBG Mobile kala itu ketika dia tu kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6. Jadi kita ke dekat ngau Mobile Legend tu kita mega tahu ngiga Encik Douglas Balumo 0198554078 0198554078 kalau perawat tu dekat dia tu kemah utama Sarawak ku sayang bagi menua kita di kapit parais ke mana mereka udah disedia ke untuk kita pekit e-sport lalu bisa mereka pekin nyumpit ketika dia tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari ketiga pukul 8 pagi kalau itu terbuka ngagai induk ngalah lelaki jadi kita ke dekat ngau pekin nyumpit tu dia tu bawa dewan suara kapit au ungku induk ngalah lelaki jadi dia bisi atur yang pu ni penyawah ungkup sumpit orang Indo ngau lelaki tu biasa beda ya ni sia sport Indo tu engkau yang lubah ge nan tu nakal ge sport laki tu laju ge pada jauh ge pian ya, eh lu mata sumpit kada kena bisa 10 detik ngambil masa 5 minit parais ke mana maka udah disedia ke ungkup sedak kada kan ngau pekit nyumpit lalu bas nau teka bukai mega bisa dia tu kapit Got Talent mega bisa dia tu ungkup dua kategori ianya remaja ke berumur 10 hingga 18 tahun mega bisa dibuka udahnya ungkup dewasa 19 tahun ke atas jadi price ke mana mega udah disedia ke kalai tu dekat dia tu mega kena 26 hari bulan 6 pukul 10 pagi bak dataran Dewan Suara di Kapit. Nyak ngelansak ngemimit sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisik ngasuh ni kaya tahu narik arti kini bala peninga ke bisik dekat Natai Kedrempu lebih maya Sarawak ku saya dalam kanan 3 hari. Jadi ana ingat lebih kita ke Natai Kedrempu nya peninga maya dia kita nanti kita dekat ngau ba pengawal I peraduan. Dia I peraduan nyedia ke mayu macam parais ke cukup mana nanti di pada tu peninga aku mendak itu parais ke mana ku aku kalai bisa nyedia ke 4 itik motosikal Yamaha empat itik tu peninga nanti kita bisa ngau I peraduan udahnya bisa mega TV petais berdirinya bisa ikon bisa mesin basuh bisa telefon atau kebanyakan perayis atau ke namanya bahas tentang I perduan jadi anak ingat dapat ini bala mayu tiap hari nantinya mak kata boleh ngau I perduannya 26 kita ngau 27 ngau 28 ngau 86 itik I perduan tadi dekat dicabut ni bagi ke dekat dicabut sudah dulu au. Alaman nanti kita yang mentah ni bahas tentang utaika di kursi kota di belabuh hari-hari keterubah ianya hari 5 26 hari bulan 6 2026 dia belabuh hari pukul 9 pagi kapit kitchen atau ke sokes usahawan Sarawak dekat belabuh dibuka jadi sidak tu dekat belabuh meh nyentuh hanggai pukul 10 malam udahnya pameran utama kuantum perkhidmatan tapi yang megak penyertaan I peraduan yang disebut aku tadi megak dekat pelabuh dia tu kemah Sarawak Pavilion ngau megak servis udahnya pukul 2 lemai dia pekit mewarna ngau megak pertandingan memasak megak dekat dia tu kemah kapit kitchen ngau megak sokes usahawan megak dekat dia tu pukul 2 lemai kanangkan kenyak suka nikah kau dah disebut aku tadi pukul 2.30 lemai namanya gelangan futsal dia udahnya pukul 4 lemai dia cabutan ke terubah I peraduan cabutan harian tu peningah megak bisik dekat dia tu pukul 4 lemai nangkan kena pukul 8 malam dia bisik malam budaya Sarawak kemah utama kalai lebih maya tu bisik pangau pemerinang kita ke dekat meda pangau pemerinang tau ke meda orang belagu tau ngenatai ke derempu kia laban lebih mayanya mega dia mayu artis ke mega di kangau ngambil ke sama merinang bala ke bisik datai tau ke mensia mayu ke sama mega bisik datai au laban antara artis ke bisik merinang kita malamnya sidak ari kunata benpu udahnya bisik I miss you bisik mega mawat Karen Libau Gwen ngam mega Spenny nya mbak malam keterubah 26 hari bulan 6 2025 persembahan kebudayaan kemantai ke namanya artis kita pemega persembahan kebukai kemega bisik dekat di atur lebuh mayanya nyak bari ke terubah 26 hari bulan 6 2026 nangkan kenya pak hari ke 2 pengawak tu diatur nyak hari 6 27 hari bulan 6 2026 mega hari pukul 8 pagi dia kapit kitchen dengan mega showcase usahawan Sarawak mega dekat pelabuh dibuka sama mega pameran utama kuantum perkhidmatan penyertaan I peraduan mega dekat pelabuh dibuka bagi Mas Sarawak Pavilion dengan mega servis lalu pukul 10.30 pagi dia pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat Dato Bakemah Utama lalu program tu dekat Dato kira nyentuh ke tengah hari lalu muak ke lemai pukul 2 lemai dia pekit straight stroke bagelangan futsal megak dekat Dato dengan megak pekit e-sport Bakemah Utama pun megak Dato pukul 4 lemai bakal hari keterubah tadi hadiah cabutan hadiah e-peraduan harian megak dekat dia tu bawa kemah Sarawak Pavilion dengan megak servis lalu pukul 8 malam dia malam budaya Sarawak di kemah utama pan dekat dia tu jadi hari kedua megak kita lagi mengkang bisik pangau pemerinang jadi munyiku tadi tahu megak sama ngelatai ke derempu laban mayanya megak bisik mega artis ke dekat Merinang kita peninggal Mayu Hau. Jadi artis ke mega dekat Merinang kita baka band di Jaksal. Pihak mega Yadi, bisik mega Fair Afandi, bisik mega Karen Libau, Dayangku Fazila, bisik mega Bob Yusuf, bisik mega Chin Ng, ngau mega Bibi Sima ke mega datai dekat Merinang kita buat konsert rakyat lebih maya 27 hari bulan 6 2026 labuh pukul malam pukul 8 malam buat pentas utama Sarawakku Sayang ngau. Jadi nya buat hari kedua 27 hari bulan 6 2026 nangkan kenya peningan mayu kalai ba hari ketiga hari ke penudi pengawak tu dia tu dia nya 28 hari bulan 6 2026 dia ba pengawak tu bisik dia tu ianya Sarawakku Sayang fun walk 3 kilometer sepenyawa 3 kilometer sebenarnya pukul 6.15 dia pengawas senarobik dekat dia tu nangkan kenyak bakal selama mega pukul 8 pagi dia kapit kitchen dengan mega showcase usahawan Sarawak dekat belabuh dibuka sama mega pameran utama kuantor perkhidmatan dengan mega penyertaan i peraduan mega dekat belabuh bak kemas Sarawak pavilion dengan mega servis. Lalu pukul 9.30 pagi, dia pergi tarik tali, ngau megak nyumpit, megak dekat dia tu. Nangkan kenyak penyertaan i peraduan secara rasmi dekat ditutup pukul 3 lemai. Lalu pukul 4 lemai, dia majlis penangguhan, ngau megak pengumuman pemenang hadiah utama i peraduan berkemah utama dekat di padah kemayanya. Kita akan nyangka jangan saya kedempu bisik ngau ngisi i paduan anak ingat out nanti kedempu mayanya ialah hari ke penudi hari ketiga hari minggu 28 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai pukul 4 lemai dia pengumuman siapa kemai pulai hadiah utama kita dekat ditemu lebuh mayanya ni nemu betulah kini Nesia ngangkut motosikal impian aku dek hanya ya sekedar hari utai kau lihat dikunci kaku bak Sarawak ku sayang peringkat bagi benua kami di kapit pak tahun 2026
1: ilak dia nyangkut nanti
0: nyangkut sino melingo ni sama-sama kita
1: dai tu buah kan udah janji tu asuba siko dek yom ya bela wakil tua.
0: Aku kalau mai pulai ketua motosikal. Nanti ngawak ni laban aku nak nemu mai motosikal. Pama aku menang jual aku nya. Maka banyak.
1: Nak suruh beli nya. Kita wak nanti aku ngelai ke babin tu lo. Bala orang ke petugas nak boleh beli tiket. Sobat nanti. Udah boleh lo. Nak tahu sobat. Mereka ada kereta. Ngusir dah babin tu lo nya. Asai ke kereta tanya. Nak. Canggih ke yang gue. Kereta karanya. Kereta EV.
0: Apa
1: ni? Nah, uliya sedap flora meli ko flora, nule meli tiket.
0: Ina
1: dah emeh, ngede alu kaju waru, tada alu emeh, ngede alu meraih dah, ngede alu kap dagang kena baru.
0: Ina, bukan nak boleh sih, lah aku nak nemu makanya ne, nak nemu dari banyak tak, ingin nanti aku besarin, mu le tem munyi nyok.
1: Mu nyet, banza ora kamu, nyet mata ya kak.
0: Tanya nak melabak. Tak melabak dah punya kaku.
1: Ya.
0: Aunya, aneh ngawak ga ngarap kita ke uliahnya. Nyang gua mengenai isi kita go isi di tej.
1: Isi tej, kau nyadi break de mayu. Wah, isi mat mereka tentai. Tang ko ngarap ke bala petugasnya uli meli tiket kan ya. Tang ko ngelai ke ba pintu lo sarinya. Ba miri ngobalim beang. Nada aku nemu berita ngai bolak ke de. Tang ko sarinya bisik nunde Flora. Lawa deh
0: aku ni.
1: Napa tu ya bola? Nah juga mai yang beli tiketnya. Nanti yang urut kereta hadiahnya.
0: Ya, napa tu nak sebab kopi apa aku?
1: Ya, lagi dia nanya ada si dia, ada WhatsApp ada ne?
0: Awalnya me, nanti nak salah dengar aku. Salah dia, nanti ngomongnya uliah. Asai kuliah sebenarnya semua. Asai kau jalan. Ngan aku nampung.
1: Ni apa nak aku nampung aku? Tuh, lapan. Ia sebut kau ni pintu lalu. Tahu dia kapien kau dah?
0: Aku nak sama keruan aku deh.
1: Nak sama ya.
0: Orang ketau kita ngai dong gawo. Aku muka pun.
1: Sida upe perintah. Ya ke orang dagangnya. Bahkan sida NGO lian teh. Nah. Jelek nak.
0: Jangan sih kau tu.
1: Tenang awak lah lagi dia nanya. Si tak lagi dia madang aku baru ngobala peringat lagi awak. Nah, leh si dah hari barang menyadik kita hari upih pemadah si dah ke KM nak buka ya bot lagi lah. Boleh beli tiket. Ya,
0: lama
1: kau. Lama gede
0: cuti. Kau ada kau perintah kau sampai tak kau iya nya.
1: Kita kau untuk si kau ni korai.
0: Tegak motor sikal kata ni, motor sikal dempa buai angan-angan ku jejak si teh ngaku ni patut bangan nak betul ya apa bah au laban saya kita benda ni betul ISD bayi kun nai padas yang ikun bisa duit teh nanti boleh duit si teh jual ku nya
1: maje ada kan jual teh berai apa tu saya mati kerja dia ke hadiahnya nak dempun teh tu ku ya lagi jual ya kita uja cara dente ni nanti dia nak boleh ke benasiatnya deh. Au, ta start murang ngengkeh untuk si kau batisi pangau kebesainya deh. Nu pentas utama punya kode tadi. Tak bergama di dia. Selama ya, dek ngau untuk si kau dek pedak dek bertelepon.
0: Oh dia, aku mula aku cok ke lah
1: now. Au, tumpu ini dek kode. Kan tu.
0: Dah jual aku.
1: Ini, nanti dia nak dilihat gambarnya. Mpuh dia beramah ya untuk si kau nya.
0: Au, laban aku ke beranau ngau tuan LB Sarinya. Ya, mana nanti kita boleh untuk si kau tu. Nama dia ngira Hemet sudah sedia kurang roti sudah basic insurance dah basic.
1: Lisin dah.
0: Lisin kita tahu main nanti kita bisa lisin ya nyak mana ada aku kena ada itu ni nak nak ke jual ni tadi.
1: Ada orang kena aku
0: dah. Au, nak nak dah ibo ya dah.
1: Balar mana deh, kan jual motor si kau.
0: Ah, oleh taban ke terobat terusnya. Awal mana pasal pasal kapit tau.
1: Ni buat tipe pala deh, neng rundiangnya deh. Anggap je deh nak boleh.
0: Yo, deh, nak support
1: kau sekali deh.
0: Beko boleh nak
1: deh
0: undang
1: lagi
0: jual aku
1: deh
0: sponsor
1: kau,
0: nya.
1: Nggak dulu, aku sponsor deh, kau, nya. Nggak, mat, kan, ya. Baru dia tenan tu kau support deh, kau, kau. Bawa belakang lagi,
0: bau mengkiri,
1: re. Awam, lain, lain. Aduh, awam
0: si teh
1: dao, ni, ya. Awam si teh dao. Mayung tak si kau dah temu je nama, ya, nanti. Bapa si si, nya.
0: Udah,
1: dia
0: temu
1: je
0: nama. Udah, ya? Udah, ya. Ada Hawaii ya mah aku kan ada.
1: Po amatnya.
0: Ya mah ego naik.
1: Ngai punya dia naik pada kau kita ngempora yang. Gila udah pasang ke dia itu nah lah ya. Kampo ya. Kampo ya.
0: Udah kau tadi dari bar dia.
1: Udah tau. Nguji kan teh. Ngerti ya.
0: Ngerti ngai ngai bu mendai ya lagi.
1: Kenyam dia nyua kaban.
0: Ya.
1: Baru dia aduh ke balat ini ke tu tadi entai.
0: Ya, terima kasih yang saya sebuah ini.
1: Au, harap kamu jua menya. Kita tahu lagi, kita nak berjaya kau jam tu, au.
0: Ada ya.
2: Lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa RTM Sarawak melalui CBFM akan membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPIT 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawak ku sayang, jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Yeah, bado kiro wa kwente. Yeah. Ni ka bado kiro wa program pa start. Nung kore, anong gue ngay kiro wa SKS. Baru minggu to ka start.
1: Ya, kini-kini pan tetap kiro wa.
0: Ya, kiro wa nurun bebaik karena ya. Nanti nana mau gak saya, gak pengerami. Kayaknya berlama ada tadi kapi nanti.
1: Betul, ini kan gak jadi kiro wa. Kiro wa kacau, mana kore?
0: Makin ngay, makin kiro wa. Subhanallah ada ya bekenya kore?
1: Ada ya bekenya. Sikah saya menyo.
0: Bekas kuat bisa maya puyang lah lengau kita elak na.
1: Baik ni maya cepu.
0: Puyang pengeramai ka kontenju na ada hira BBC mau nyu pula elak berasa ya kore. Baka tinggal kote na sitte. Udah ramai kita belatan skoy belatan suara semua. Udah nyanyu ten ada orang nyu senyuman kore. Orang berjuang nyu na ada pula nya nya ka kontei.
1: Betul. Ayo. Maka kita ke pulai gawai nya deh.
0: Udah puah biri-biri derwai. Yang kanya puah yang ruwai.
1: Iya, ketinggalannya abang saya puah yang mah.
0: Oh, kita keninggal ke badan lah, nukure?
1: Iya, keninggal badan lah. Menyamai, menyebut.
0: Oh, pulai lu capu-capu. Balap nyanyi dari ben nama sebut dari situ. Entai?
1: No, aku tanuk di bahu ini. Nanti ingat, ngulih ngigo dulu bala bandnya deh, kitai. Yang penting, kita sih tetap berperinan, ini dingin kata orang. Lapan aku nemu sih, ukai seminar pengawak ke Beketo, apa pengawak bukai, nanti bisa pengalami bakami kapit. Sikit cukup orang kapit nyepot, nyepot, aku ingat ada nyepot. Band di Jaksal,
0: kuih ya? Oh, di Jaksal. Mungkin kena mundau, maka tonti tena ngawai
1: lah. Kan nanya aku tadi, aku nemu ngalo dene, kamu nyedau.
0: Nah ngawai, laban aku nemu bala RTM kedatai kolo tu, la krim pehari sida ebise bini studio sida, ya, ringan dek aku deh. Dengan, nak patut kena ada ngemai secara live boleh Facebook, ila kita bila medak. Mereka nak ngau ni pihak aku deh. Ambil magi yang berita dia tahu nyamai dia tahu ngai dia mendapat Facebook live si dia beri call ngau solo dia ke kulu kian.
1: Nama ada tu saya, anang ketau badi tau. Dunia oleh agak oleh pedak kita.
0: Semua bertelepon mai cas je telepon kita mai ya. Kena kita mendap pengrami kulu tang. Asai ko mana ge mente batan tubuh kita datai site ya nunjuk ke sukuang kita ngagai pengawak perintah deh pengawak orang ke diatur yang ya aku badu nak jakok kenyebut ke mendap bertelepon ko deh. Nanti tuan pun datai kin mai ote uleh ditolong tua deh ari segi tadi dia buti nyunjung ke pernah teh mese uleh meli puak kumbo orang kebejuan nanti ni nemu orang bisi nama baju hujan mainnya mainnya deh meli
1: betul. Nanti deh, kanya pe pemakai lah tinggal tunggak kita kena kalau dah say kita bisa mainnya kini sepai
0: kuhitai. Duji kemagian. Ukai terdatai lalu kamada orang belagu hujan. Kau deh. Mayuh te bukai tau di sepai. Te tau di uji. Aman. Me sam pansuah belah pansuah kami. Bisa me pansuah. Tang pansuah dulu. Kayaknya lain ge. Kini ruah. Selain ge ruah menu ulu. Aman.
1: Tanya apa kau dah. Lu selalu nyebut aku ni ngon. Lepas kegawai tadi. Bak ya. Leka mata cuak ngai. Dan gini orang yang peliang tau. Ngai
0: jan te utai kamat ngai dingo na dingo yo na lan sai ya antu te
1: kamat yo utai ke tata tau na ra ti pe kelade e dingo ya kudai
0: utai kena patut ditinggalan sia pendiam jai
1: au aku menda sida ibu nya bayam kain bore dai ba kedai kedai orang sik sida mane menda rego ni mana aku yo ngakak dia nemu kita ngakak dia bayah aku mada aman aku baka aku asai keren pun nemu aman nemu tang pemane orang kesikiran dia agak lain ge wai ya baru nemu makan
0: ya jako kita inta de nanti au nemu ku angka tangu nemu ku nya ukai ta sebo nemu antenya de nyebo ya nemu orang ke nemu nak mada nemu ya
1: nanda nya ya bi wai ya pemau dan nemu Nak deh. Ada yang apa? Indonesia, sikit bakal meh. Nanti bakal mata aku kudek. Kau makanya aku tengah kau dah pada. Makanya tak deh meh. Tapi pandu orang nyamai. Bebilik orang nyamai. Uti penat kerja yang nyamai. Ya. Anak ngomel ni kita aja. Sebenarnya bola uji uji baik naik kita dong. Kuaci.
0: Kita mau kita mau sampai semua nak mempak kau penat.
1: Mohon kuaci nak. Kuaci kau penat semua nak dempak ngaji lo aku ngai.
0: Balat rumah dah ngai nak rumah mas kali dia nyumu ngai. Au jadi tadi ente ne mane berita re ulo nyangguang bala kena oleh datai ba Sarawak ko sayang uta tu lah sige kan untung nak kita kulo ya bisi di kape di serikai di muka udah to atang ante ka kulo na dai ka saleh ulah ke mutu sikam ba buah ya mahon tare re.
1: Betul.
0: Ni nemu di kape boleh ya kita di muka boleh ya.
1: Cukup jam pun, no. Umar mah kau ngantai di kemurunya. Itu si kanan lagi ke depan ku.
0: Umar mah nyantai di temu baru ga.
1: Oh, ilap temu baru. Mai berita kebuka, info kebuka, ngapain kita ini apa ya. Oke, terima kasih sih ya. Kampung mengede ya, nyentuh ngai pukul tiga. Ngai tak milion.
0: Ngai pansau mah ku deh.
1: Ngai pansau, manjak. Mau pansau.
0: Teng, nanti ngawan tiko. Aku sejam ya.
1: Oke.
0: Ini lagi gak orang-orang ada lembuk ko.
1: Ada
0: dan buka,
1: pun
0: tak masa wud kok. Kok, kedirik kok, betul. Anci, dia kena ngau mati rempuhnya.
1: Ya. Ada ngau, ini nak berasa aja lagi.
0: Aman. Okey, terima kasih ke berita dari ulu ni, Anci.
1: Okey, terima kasih. Maka, buat kasih ni. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye. Ya.

Maya aku duduk kerirek, ngingat kasih ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku ajar nuan sampai dikingat berhari. Recah nyawa nuan di dengar aku berhari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Datuk inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalai nuan nyamai. Bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam, dia aku datai baru pengeluar program Pendiau Penghidup Aku ni tiang minggu dekat ngatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ke bisik dianjung agai kami ba YFM ya. Terima kasih agai semua kita pendengar ke agik mengkang seluruhan bergulai aku lebih agik dalam program Pendiau Penghidup Aku. Sebab aku ngenatai ke sada kenang ya ke bisik di terima aku risiko peningkang kita ke minggu tu dia aku dekat mungkau dulu program PPA kita ngau Siti Lagu.

Terima kasih Aunty Lucia, Nuan udah maca kenang aku dalam program Pendiau Penghidup Aku. Dulu aku minta ampun ngagai Nuan Aunty, nyangka kisahku tu enak tersusun dirintai kaku. Lalu aku megak minta ampun megak ngagai semua kita kebise ninga kekenang Pendiau Penghidup Aku. Kenang aku peninga minat berkunci ke cerita penghidup aku ngau menyadik ti nadai begulai ngapai nguindai aku. Kebuah pihak lah bapai nguinai aku, udah sarak mai umur kami duai, menyadik aku kira dalam 9-10 tahun. Harinya tadi, dia kami duai bukulai nguinai nguake tik ngada ke apai aku. Apai aku pengudah ke bekerja ke menua orang dalam tahun 1999 subah. Dia mia peninga, nadagi mulai ke diri ke menua, nyentuk datai ke sarito kenang tu dikunci ngau bala mayuah. Tajap ya, aku agi meruan ingat ke gamau apai aku. Lalu gambar ya, dituci ini aku, meruan dibaik aku kia-kia. Meruan aku ngarap ke apai aku oleh pulai baru ke menua, ngigak kami dua menyadik. Tang sampai ke sarito meh, apai aku nadai berita. Nak nemu meh dini no apai aku, dia tau banyak kehidup tak aku dah mati. Pengudah nyat subak, meda apai kami dua nadai pulai. Bisik gak kala inai kanduang kami duai kak bertemu ngau kami duai menyadik. Nak lama ku ya mainyat subak. Mainnya aku meda inai aku ngau wakit ngini aku masuk ke aku sekolah bak pom satu. Nyak meh keterubah aku nyingkang agai sekolah sekendri. Bisik inai aku datai. Tang pengudahnya datai ke sarito meh. Inai aku megak nadai ditemu berita. Ingat aku, mainai melapor ke aku bak sekolah. Bak hari yatik ngerujista aku masuk bapum satu. Ia magang meh, nyawum akik sedua ini berbeli ke barang aku, berbayar ke yuran sekolah aku, ngau menyadik aku. Lalu bersemaya ngakai aku, dekat datai baru, ngamik kami dua menyadik, bergulai bekas lama. Nadai ke akik ngini aku meh jakuk mainyak subak. Laban ku inai aku, ia nak ulih ke mantau akik ngwini aku, nyekua ke kami dua menyadik. Ngecak ke kami dua menyadik tu nak tinggal buat pengawal sekolah. Tang peningah, berlabu hari sarinya mia, nadai didingah berita. Nyak meh keterubah ngau penudi aku ke medak mua inai aku, lebuah ia masuk kaku ngakai pum satu. Kepenudi inai madah kaku, ia kerja buat sebuah kiem balik di Baramdin. Nak nemu dia tu, dini nak nu inai aku. Kini nak tunga inai aku dia tu. Nyak maku ngarap ni bagi seduai apai, nyamak seduai bisik ninga kekenang aku. Kenang aku tu dekat madah ke diri, ti cukup lelengau ngakai seduai apai ngu inai. Siang malam, aku ngarap ke apai ngu inai. Aku ngarap ke seduai, datai ngunang. Nak ibuah kemerik belanja, nak ibuah kemerik reta tengkira. Cukup medatai, laban aku cukup nak betes duai. Bisik make, bisik mini no mantup ke pengelengawati. Tak nak masai, apa yang nguinai dirimpu. Cukup gini yang aku meda anak orang bukai. Bisik apa yang nguinai ngaup gulai dalam ruang bilik. Tak aku nadai. Bak semua pengaga, bak semua pemerintah, bak ini maku bercerita. Lebih maya aku pas bak persa. Bayi ini ngakik menu aku betusi ke pengagak hati. Pihak megak bak utai bukai. Bayak ke lebih maya hati aku lantang tak kena. Bak seduai maku ngelempai ke semua isi hati aku bercerita semua. Bekenyak megak menyadik aku. Bak seduai meh nua kami duai. Mangai ke pengelengah hati ngakai apai nguindai. Peningah mayuh pejalai penghidup aku nak nyamai bakal orang bukai. Siko-siko orang tidak kesayau kaku, terkelecut hari pegai cari aku. Dalam tahun 2020 subak, dia meh menyadik aku parai kena sakit COVID-19. Amis meh penuhi hati aku, pia mega hati yake ngwini aku. Nada nyadeng uat ninggal ke kami. Naka ia ajak menyadik aku, ia pergi meleka ninggal ke dunia inyau, ninggal ke ruang bilik. Ningau kaku akak ya, pia megak ningau kakek sedua ini. Ngelamat tu, ia ambil pengering aku, tajak ia biak setahun hari aku. Terun dia ngepikir ya, jauh lebih tuai hari umur.
Nyak metadi peninga laban kami duai ketemu dadai begulai ngapai nguindai. Dadai disadang sekali utai kenyadinya berdalam penghidup aku tok siko. Sitik-sitik penguji datai berdalam penghidup. Puas aku nyabai.

bari kapnudi nade uleh ngeranau nuan lalu nade uleh merap nuan wai bujang made asi pergi menuan wat dia tu ngagai dunia baru ti de kruman ti de gagai kenuar wai menyade lanteng ati nuan wat ninggal kakak beteh menuan ninggal kini beteh menuan ninggal kakek tua nyamai mati nuan ninggal ke ruang bilik kitai. Bukai ruang bilik kita, bisa reta tengkira penglantang pakai orang bukai. Nyangkatnya menuan wat pegurai, ngesai kediri hari kami, ninggal ke semua kami. Tang tajak pihak, bak pengasih, bak pengerindu akik nguini, pengerindu antara kita empat cukup penuh akik pangan diri. Entik bakal agak hidup, udah kerjaan wan kesari tu wat, nyak subak, minat ke ngantik nuan wan ke posting, menua lalu begau laban penyakit COVID. Nyu terjanggau kat pejalan nuan bujang, kat ngigak penglantang penyenang, ungkup kita sidak akik ngu ini. Madah kediri nak sabar berlama menuan kat gawak, kat maik kami sedih ini raun, ngenak gaji keterubah nuan, kat maik kami makai nyamai ku jokok nuan, bak nua kena kalak ditujah kita, kat maik kami makai utai kena kalak respect kita. Nadai mencakuknya sebab wat, tinggal mesmaya nuan, seminat tinggal kenang, ti cukup-cukup ya, ngenusah kati aku, ngenusah kati akik sedua ini. Dia tu wat, lebuh aku ngenang nuan, labuh maik mata, lebuh aku ngerintai kelekas bana, nulis cerita penghidup tua wai menyadik, betrutuk kai mata berkeberai. Nan mu lembau aku wai menyadik, lemu lembau maku nyabek ke nuan. Tak japan aku nak baka orang bukai, aku nak nemu ngangau, nak nemu ngerintai ke lekas bana. Cukup maku nyabek ke nuan wat, ninti maya, ninti jam, nak nemu kenyap pagi malam petang siang. Meruan aku nak beteh nuan wai menyadik. Pala pemerintah aku wai lantang, ditinggal ke nuan tumai ngejang. Nadai penyadi maku dasi, penghidup cukup penimpang-limpang. Dia tahu wat, aku dah bekerja wai madik. Nakak me pengagak nuan dengan berita, entik baka nuan agak hidup. Medak akak nuan tu, udah gawak baka orang bukai. Tajak gaji akak nak besai, tajak pangkat akak nadai. Ten cukup meh kena tua makai, cukup meh dikena tua mai akik seluruh ini berjalai. Kak minah dia tak pentusah hati kuat, ingat ke jakuk nuan subak, lebuh nuan kagak hidup, nuan bersemaya, ngemua ke nuan belama ke wai madik, ngemua ke nuan bisik. Dini dunia aku berjalai, dini nu aku makai utai, tetap hati berasa puang, tetap hati berasa nak nyamai. Laban ngemua ke nuan wai madik, ukai aku bisik orang bukai. Nak akik nguini, nuan ke orang lama tau ngau aku bergulai. Kibak kanan tu saya senang, tua diri menyadik ke bergulai. Nak nemu wat, kemaya hati aku, baduk ngenang nuan. Nak nemu mu wai madik, kemaya hati aku tak lupai. Agi nada nyangka aku wai madik, nua lenyau hari jari aku. Tua ukai bisi orang bukai. Hari mit tua nada apa inai ngap gulai. Nuan nganau kaku, nu bepangai, piap mega. Aku nganau ke nuan nu aku bepegai. Kia-kia tua diirit, ake sedua ini ke tanah. Di baik gawa, sebelah kebun, diirit sebelah sungai, sebelah babas ngigak pemakai. Dia tahu puang kuat, timpang aku nadai nuan. Puji Tuhan gak tua bisa ake sedua ini kementas ngau tua begulai. Kira beruntung tua wat, tua bisa ake ini kemeruan, serta maneh ngau co. Entik sedua ya jai, nama penyadi tua wai made, nak berketuk penghidup aku kesarito, nak bersekolah, nak uleh nampung pelajar tinggi. Bekenyak gak nuan. Nak semua ucok orang beruntung. Bisa akik nguini kemeruan. Bisa akik nguini di mana. Nyukung nyawak bala ucok. Nyameh rezeki tua wai madik. Belama tua. Lebuh tua beranau ke diri. Hari min. Nyentuk tua besai gagut dia tau. Nyemak tu dah bekerja koranau tua subak wat. Berjalai ke tempat. Berjalai kita yang ngemai akik nguini raun. Ni buah kejauh ngagai menua ribaikin sebelah tau pudah pama ngambil kati seduai lantang sambil kita kemakai nyamai meli ke seduai utai kedekati seduai ya. Nyak semaya tua supak wai madik tang madik
semuanya.

Ingau kenang, aku meh dia tau made nguji ngenatahi kepengingin hati tua, nguji merep ngelantang ngagai semua. Biar aku nak tebeli kutai, nang awak aku nak, laba aku dulu ngira kak meli. Kesemua utai kereka ake nguini tua wat, utai kuda disemaya tua subak. Ingat aku peninga, antek nak tegak pemanah ake nguini aku. Tentu aku nak uliah nemok ke pelajar aku. Tentu aku ngom menyadik aku putus sekolah serta nak uliah ngambil degree bakane orang bukai. Sampai begadai ke tanah, akik ngwini nyekua kan kami dua menyadik. Laban seduai kenadai kerja baka orang bukai. Hidup nganau ke Asia uliah utai ti pejua berumah panjai. Nupai manu, nupai itit nyak meh kejual seduai. Bertanam kelada ngau sayur, nyak meh kena nupai kami tubuh empat, kami sebilia. Kelalu kasih aku angkai seduai ya peninga, nak nemu madah ke kita. Ni penyawah, ni peningai, ni penyayang aku angkai seduai ya, kelalu sayau. Cukup beruntung aku bisik seduai ya. Biar megak dia tahu aku ngasai ke, aku cukup berutang budi ngagai ake nguini ke diasi. Parai aku ilak pun tetap aku nak terbayar ke pemanah seduaya. Tetap aku nak terbeli ke budi seduaya. Nadai sekali berkira ngau kami dua menyadik. Nadai kalak sekali merik jakuk jai. Nadai kalak sekali datai jari. Biar megak pedis hati. Biar seduaya nak, dulu lagi merik kami dua menyadik. Nyemak bisa utai nyamai dipakai. Biar seduaya nelan air liwa. Dulu merik kami dua menyadik. Lalu mana hak ini aku peningal. Nyam aku ngarap kini aku bisa ningal kenang aku kengali hari itu. Beruntung tu awal ini bisa seduai ake nyadi keganti apa yang ngindai. Bucik seduai nadai ngau bukulai. Terima kasih Tuhan. Udah meri ake ngwini ngagai kami dua menyadi ke pengering. Nujah penguji padalam penghidup tu. Tuhan, aku bersamping ngagai nuan. Beri me pengerai tubuh ngau pengelantang bakti. Ngagai penghidup akik ngwini aku. Pian mega ngagai niang menyadik aku tik diasi. Ngarap kesemangat nuan wat. Murwa lantang di menua syurga. Tik nyemak nuan bisik ninga kenang akak kengali hari itu. Datai muat ngundang tajak pun seminak badalam mimpi. Laban akak meruan nak beteh nuan. Meruan ngarap ke nuan datai. Meruan ngarap ke nuan impai. Pama meh niboh kelamak seminit dua. Datai wat kena mantup ke pengelengah wati ngagai nuan. Aku nemu Tuhan lebih agak sayau ke nuan, lebih agak rindu ke nuan. Pengasih Tuhan ngagai nuan kelalu besai. Nanti dibanding ke pengasih ngagai penyayau kami ngagai nuan. Ngagai apa yang nguinai, nyamak seruai bisik ninga kenang aku ke ngali hari itu. Tajak kita bertahun udah nadai bertemu. Puluh ya tahun hasaiku kita nak bergulai. Tiang aku meruan ngarap ke penhatai seduai ngagai aku baru. Dini pen seduai aku ngarap ke seduai pulai meh. Laban aku kelalu nak betah seduai.

Ya, peningan yang nak aku mai kita mendiang ke program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Terima kasih yang kita ke bisik bergulang aku dalam program PPA. Ngaunya aku nyurut ke diri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Nein. Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat di Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke 200 kesukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang utai itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu, kita berlabuh 6:30. Tang sebedaunya kita tahu datang tumu, leban kita pukul 6, kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk, kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit.
1: Residen Kapit Tuan Elvis Didit.

0: Kata bisi seram dak kes nya dia bermula sebrain kan ka. Kes bunuhnya deh.
1: Tu.
0: Tu dak serai. Dak serai tu ya. Ya. Ayan bau ruai itu aku tu.
1: Ya kemayanya pas sudah ya siapa kena bunuh lalu siapa kemunuan?
2: Nai nai bahan yang mereka info kamu makan nuan pas sunai. Ni nanya munyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No kau nak nemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali. Baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kape sunai nanti nyetua dekat tay kade. Sigi pio menawi ni ada info nya lagi munyi kau kuta deh nyo saleh tampuang nyo pulai ke kita baru pada kure bola nemu dua dai. Ya, tajak kita itu tarik semina tampuan cita rim lu ura bukai. Bah, pada ke dia apa pe sunai.
2: Sampai ke punya apa? Sampai apa
1: puyo. Ya.
0: Kias bunuh nya di bunuh seberai nya ke dulu. Tadi nya puyo nemu deh. Indo nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita puli berita TV tiga tu deh. Baru sari di kelaloi balaman tituanya titua baru
1: titua baru
0: tahu nama aja nama sebut dia titua si macam-macam tadi ke bisi kuliah pedok baru dia
1: nama apa sunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya u
1: apa
0: nya kena acuak pengan yang munah kena lunggo nah dini tu buah ke kami sia ai
1: nya yang itu
0: dini menya tu buah ke sia tak
2: nama dia ada 10 ah
0: acuak lunggo ngemai wah nya bak tu buah 61 kali nya
1: mau bahira
2: kada nak bekam anu pepatnya ya deh. Apo kadang lagi lah lakinya apa sunai
0: nemu
2: entahnya mensiakan lagi lah kini maya tahu sekempenya atau yang acuak pangan indoknya sampai nyu 61 kali bekenya
1: empat beri hati ya
2: berkata mepat menu apa pat
1: tadi puyo mengacuk mengacuk mengacuk mengacuanya
2: tak beri hati ya nama mentah dah kakak indoknya ngasuh yang meriahnya hati
1: ya ni nak mati indoknya kena bunuh dia pesunai kerenya aku kegesek dalam ni ngau temunya nya eh
2: dia kau ni pedih sesek kau tahu
1: sabar nanti jarang berat teleponnya mata ni nantu nemu tainya di badunya kebayar itu kayak bahasa kita dah cuai 61 kali dia nak weh
0: berundiang ni ni ngingat medak berundiang kena dalam berundiang tempo 61 itik abis itu cuak lu ngak
1: ngalah tetacak dia ngak
2: namu kok
0: bakal agak biak main
2: kok bobo pansur aik dah ya macik apa
1: kena pedak pedak dia pedak
2: apa mana 61 kali bayangkan lai
0: agak biak induknya piu tak baru berangkat darah baru 19 tahun
2: atau
0: agak belajar berkulis kena cerita laki ti menua ya pan benua belajar buat kolej ke sana.
1: Oh, sama. Tak buat runi yang
0: ni. Sama ke biar. Bapa ada kes ni yang ni. Mesti kes lukai.
1: Ya.
2: Sikit bahaya amai. Nama kita kelalu ni yang hidup di dunia tau. Au. Amai tengah tentunya di sekali. Di pain teh ni mak baka daun. Kapai ulung meh nama ni yang ni. Udah jadi raja dalam kerubung pala. Kasih amai main doknya teh apa mati memiaknya. Tanah ko me apa inai ne ni ngarita pemidia ne aka de karap sekolah kena ko sekali nyo parai kena bunuh apa nak ko nemu agai udah ga nyo 61 kali ngacua ngena lu ga agai nya nyanyi lo tubuh ko tu ningau tanya saka kau kada cu akibat kanan to
1: ayo
2: bantu aku eh dapai
1: dia pesunai pedak dia tubuh
0: yo
2: nya Ninga titan nya sa ko da cu eh pedih ma tau lintan ku lembu yang eh
0: luluh megang kena tu cuak lunggo nya
2: ko kan luluh gai nya lembu pancu
1: bekebicai magan areh nya
2: kai
1: nya mutai kelalu balat mayuh nya dik mayar itu le nawi pesunai nya takut ninga utai ke munyinya nangi na ada ka menda ke bala nek sekolah jauh deh kai kan nanti kita tarik ngai jauh sidak ya tengnya me utai ke bakat tok ngasurawana bukai bakat nyawa nya tadi bisik supaya bas pita bisa dijual sebelah kedai.
0: Ngau bas upai nya mai ke
2: iga. Ku mai bakal mati tua korek tekan beku ni yang. Oh sebut kita pama munyi nya nya mai man. Ayo mau we
0: udah. Ya bas kula
1: lakau.
2: Lakau sebut mawai ngai tu nai.
0: Waran mati mulai sebut nya kena ngiduk ke baro
1: dah. Nya pada lakau.
0: Kronologi kesnya bakat tu puyuh nawi. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gi ninga deh.
1: Dalam tai ke dia apa sunai.
0: Dirau ke nawi salah tampuang lagi.
2: Ma ga mulak kalau kam jah kau nak deh.
0: Indo nya engkau papangan kau dua ikut laki
2: ya.
0: Laban mayo siang hari ya keluar ngau laki siku sarinya ngena kereta Honda.
1: Ya.
0: Nya lemai anjo laki nya pulai ke yang kain dua ke nyewa. Laban ya sekolah. Alu nyewa dah nak dia buat tanya. Malam hari nya ya keluar ngena laki ke kedua ke ngena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuhi dalam kereta. Ya. Udah timunuh induknya sudah muai. Ya betisi jalan dia laki lu pulai datang di rumah dia ya lalu nuci darah induk dia tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai indai laki nemiaknya nemiak laki beli ya saja apa suai nemu pekerja tang seruai mereka dekat nguji ngawa nak seruai belalai ke kes bunuhnya itu juga seruai pertama nak tangkap pulis
1: kau tu ya kada suai nemu suai
0: dah tanya
1: dia ke kena kenyapanya subahan
0: tahu subahan
1: nyak ni ya
2: ni kena kau dekat saya kan ya nyak ke buaya ngau belalai ke kesnya ujung-ujungnya seruai empau kada palit penusai ya penyadai
0: tengah malam mana laki-lakinya masuk kereta bisa
2: alah masuk ya
0: main-main dalam kereta kayaknya
2: bau lang tenang aku tau
1: hukum gantuang kemunuhannya tadi apa sunai
0: saya kenal saya kenal hukum gantuang puyung
2: tau kita munuh yang hati-hati ya
0: mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja. Engkanya tegal umur baru 19 tahun kini sebuah hakim nak meri hukum bunuh. Ngagi biak deh. Kira kes cuba no.
2: Kuka kes cuba nama ya baru umur ne. Retianya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat ne.
1: Apa sudah tua ya?
2: Nanti pada sulih bak penjara. Kada nak tumu agai ya pansuat ila de uji tak nyawa bayar nyawanya baru yang ngam agai ura de parai agi hidup nama penyadai
1: uji ya kenyidup
0: ngeri semai 61 kali nya
2: so ngeri 61 kali dengar de tikam 61 kali pansuat e penyara 59 nak datainya dua agai nak datai
1: didi
0: agi benar tahu ndai te laki bujang bujang baru 59 tahun
2: jadi dengan pembunuh wei takut aku.
1: Bayana wei nada mai merga pemati dibunuh bakanya deh. Nya baka kegila ke munyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut nih ngabak menua kita kemayar itu. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya de puyung no. Makin maju menua makin macam-macam lah hasilnya deh. Ni ke kena bunuh tu ni kena bunuhnya. Biman aja kita ingat orang tinggalingi kita.
1: Ya,
0: laban. Kita ke tahu nganu. Kau orang kenang lalu kita.
1: Oh, mayo ke kenang lalu kita.
2: Ya, kita takut aku. Ya, bawa meh bala milik aja aku dah tahu. Ni aku takut nak lel gay.
0: Aku bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Biman ke deh pas sunai takut kau yang kena cuak nam tu kalai.
1: Karena yang cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar.
2: Bayo.
1: Jalan yang berdaya.
0: Pakai mie dulu pasar pagi tadi nasi.
2: Ya, pakai mie. Tengok, asal tu tengoknya.

Okey, mendengarnya lagu kebaru dari Kenak Merenang kita, lagu ke diberi nama Pengerinduk Tuci. Ngali hari itu, aku meraih terima kasih agak balas kita ke Bisik udah bedak live kami dari Facebook Sibu FM. Maka sida Said Salih, Juana Rudan, pemegang agai Jampung Ba, Roy Kuang, maka Bisik madah ke Gari sida ba Sri Aman Panas, Kue Jam Kediato, Apai Lambai, terima kasih Apai Lambai, udahnya Bunda Babih Wai. Hari Sibu ko ya, ngarap kebala DJ Gerai ko ya, lalu ngagai Mr. Cundang, ngarap ke ya Gerai Belama Megak ko ya. Lada ane angin jup bisik mansar wai kita, madah ke gari di Sungai Amang selirik kapit ngali hari tu panas. Ngau sida Simun Joseph sama ngali hari ko ya, panas banget menua Sibu ko ya. Terima kasih ke berita gari hari kita. Au, udahnya Boniface Ipis, hari selepin minta lagu metudah tu tadi minta ampun nada awak ke kita mai buka au menipis udahnya Juni Ben mereka selama berjalan ke pengawal terima kasih hangga kita ke bisik udah bulengo kami dengan Facebook sida jana yang sida rumput semalu sida beli yang James ngau bala bukai minta ampun nak semua nama boleh disebut ya ngau banyak pendengar aku pengeluar program kita Sarito Luciana Thomas Kasau nyurut ke diri hari ruai kita ngarap ke kita bertemu baru bak maya ke dekat datai terima kasih megak ngagai bala pengeluar program ke bisi udah nyawa ngemujur ke program kita hari sibu ngkup ke Sarito DJ Menti DJ Mau pia megak ngau DJ Nana ngau tu aku mupu dulu meri selamat ngali hari.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Bagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai

kasama masuk ba festival tau. Ba pengerami tau mega bisik konsert, mandang kemayuh bengkah main, enggau adat asal, menua Sarawak, enggau bisik mega galeri, mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak.

0: Nalihari YFM.
1: Bunyau Gaung Mujam Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kita misalnya lelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tinu. Udah tinu, makai baru. Udah makai tinu. Makai tinu, tanda. Makai tinu, tanda. Makai tinu, tanda. Nak deh ngomong bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, ke kumai orang pisien, tanda kemayari, tau, nemu di, jap. Nyak, dah, dek, pedah, dinduk dalam videonya, jap. Nyak, ke dikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang 2 jemari di tuh. Dini, dingkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu aku tuh.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sudah ya. Bukannya bisa boleh lawin tidak kerja kok ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit tidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula yang istrinya serinya. Nyin, pedah di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tindua bakat tu. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gaah bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam di siku anak mayu orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti pakai nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tuh tusah tinyau. Duit simpan tuanya majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka senias, ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari, sih ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali, anang bemimir.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal, tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ketua pakai yang kapal nyilak nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skiam najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan gak perumahan. Tua tuh, ukai bisi piko. Nga nyungkur, nga gak rumah.
3: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi pajuah dinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ikut tadi nih. Antun, ya tuh.
2: Dap, mai Pama. Beli di tadi nyong. Nyau belemak, asalnya menyinyak mulut kemakai. Dini dimeli pama aku nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke makit pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula Eristerlia. Temu beri ku 20 nih ya. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui! Kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku nyak mede beli udah ga duit tu majak tu sur deh gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat nyak main meri aku $20 nyak ni piampau pamak ke dekak deh padai haja tu lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian aja pamak butuh guang dia maya lepa nyomai bandar kedak ya pak penarik pengawak silap tu guang dia
3: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, kemudian ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi, karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Tepat dia, nah.
2: Lek lu kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, cap, si, wole. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatua gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, dia tau. Asaku, naga, peguang, pama. Dan yang besar. Sari 300 sebulan 4-5 juta.
3: Apa? Dia jawab apa? Pamak berdendang besar. Ni nak kat pemesai jap. Nas payat pamak nyilan teh udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya. Mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya antara. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau. Utai tadi, tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, dia nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mianya tua kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udahnya, nemu dek, tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia ya, jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup, dia jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, dia jawab. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jawab. Malnya mal, muni jawab. Kak pendak, nyau buat biang tua, jawab. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama, nganti, jawab.
2: Nyau, dek. Anang nyirau sesekali, dia nyau. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke dek sebuatnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup mensena tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae de kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar kia kasalnya bapala limpau. Tinggal.

0: Mak dien mah ya. Na patut ka ku nyema bae tiang apinya ketegal kang ulah nomor telepon nya aja.
1: Ih, pai. Kudu pusah ja ku ngurang keung umay diri panai tambah go tuh. Bah kening ditu dah.
0: Ya bakannya ge, bah. Kien mah tuh ngamen nomor telepon bae tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pia kok ngosih dah nyawa?
1: Ya, aku pia. Ila apa dinda ada?
0: Telepon aku, mbak kredit. Nanti uleh aku.
2: Hari Siti, Pak, pasar besar.
0: Nyong, ama itu 2 rupiah nyong.
1: Asai ku ya, ama tuh jap. Nih ya, toh saya dijap.
0: Nih, mbak aku nemu. Ukanya aku keberandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang gak ada buat telepon kemarin nyong.
1: Nih, sidang madah keluar kekak depi nyawa 2 juta. Udah berup, tang. Nike dulu kupis ku sida aja sain gerimian. Ya mentua saya ku jap hiji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama ke disebut kemarin jap.
0: Nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
1: Aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu Nike upah aku baru ga nadai guna beli tu ada kedunya jap.
0: Nai, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu surat ketua. Ente aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ja ketemu aku. Alaim dek.
1: Aku baru.
2: Datai ba UPS Serikat.
3: Wuih, hello. Anybody home?
4: Wuih, jadi rumah kita.
1: Bisi orang ja.
0: Entah nyau, tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
1: Kemaya di mana dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
0: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bapak program antara station sudah ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Yin nyam aku minta.
1: Ini ke lagu Puyang jap.
0: Nai, lagu Puyang. Dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
1: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
0: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datang kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
1: Oke, tu aku punyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Nggak ada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
0: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya punyang.
1: Nah, kami dua ini menyatok ke. Nyak kebjaku nyak. Kumnya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sisi mbas kami din. Tau kaban foto bujap.
0: Oh, mansanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apelut. Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang memujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
1: Apa nyaw? Tepal sama agreement tuh kan nyaw? Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua macam tuh lagi.
0: Iya, anak ngilau mana bujang? Anang mayo lunil bujang. Dia seduai sayang tuh aja. Lu liat cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
1: Bah, anang mayo lunil nyaw. Saya aja.
0: Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kamu beri tua 2 juta ya. Oke mimit.
1: Anang bekenya. Dek jap. Iga gedein hajerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jujur. Jadi supervisor sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Udah nama teh grimin tuh jap.
0: Bah nanti pria. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kaja.
1: Oke, tu dengar nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
0: Singkong.
1: Company? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
0: Aku.
1: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
0: Ngga gitu.
1: Ngau syarat. Misi syarat dap.
0: Nama syarat dah.
1: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses. Processing fee
0: 500 ribu.
1: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngahoi mineral serta mega.

0: N dikena Sayen Grimian
1: 700
0: 5 yung hanya jap.
1: Oh nak nak nak nak.
0: Aku bisa jap 300 ribu dekat de putung ngari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta megak kos foto state Grimian.
1: Hei,
0: nama tu nyelai mai Grimian tu jap.
1: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya kan nama.
0: Aku bisa jap tu pernah de jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta ri penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus dua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam. Lain mai tu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ja. Udah nyanya mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu ja.
1: Amai ndak tu ke tu jap. Ya engka ku nyau. Bak bayar 4 jutanya. Nak gak kuiran nyau. Tang bas nentang kena jameh nya. Amat kala lain hati aku. Nama bejama buna ke Grimian gap ya.
2: Ha. Anang mayo loneng panjai me munyang. Sayen aja me munyang. Tu luet udah bisi munyang.
1: Kak sayen aja ne.
0: Ya.
1: Kak sayen aja ne.
0: Ya.
1: Tu ya. Munyau. Uruskan. Wajah.
0: Nyat, along, bukai kak nulung. Tang minak kengiga untung. Pinjau meh, ba agensi kedikabenar ke perintah.

kenang kena mungkal awak rentak ngali hari YFM kita lalu berjuang ke jam tu tadi kira seminit lagi dekat pukul 3:30 ngali hari. Selamat bergulai baru ngau kami bawa rentak ngali hari YFM. Tentu yang ditabur keterus kena frekuensi FM yati semak ba alai nur kita atiau ba ngali hari tu. Bergulai ngaku Angkestone ba kenang 3 jam yati dekat datai lalu sebedau tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari dia ngelah tengah hari kita udah ngelayang batar rejang mulai sejalan ngau pula program kami hari bagi ban YFM Sibu ada tu kira dah bertukar kita leban hari mudik batar rejang kita undur baru ke Sungai Sarawak Pasar Kuciang itu segulai sejalai ngau kami semina bawa rentak ngali hari YFM sigi kak kelarau mimet nyawa ke ngali hari itu ukai nama nyak meh laban ngenang ke program ke diatur hari 5 minggunya kemari dia benar naga mis batu tadi begulai sejalai ngau bala kita ba nanga sana panjai halubu antunya nyawa tu nyuka ketua amai raya awai gawak mai orang di mbak pengawal ngiliang tikai tikas pilih menua lubuk antau dah tutup dah gawai orang ba lubuk antau dia pilih menua kan kue kerma panjangnya nak nemu meh kadanya berdau di giliang kini sekedaknya lalu katina gaya ba anduar kita ia ke bukai wai au dan nak kini di giliang tikai itu ke bidai kitanya kena mujuang ke pengerami gawai daya kita ke tahun tu. Okey, jadi awak rentak ngali hari sebelum kita ngelansak berita ia ke bukai agi terus mic kita semua berperindang ke ngali hari tu. Kesekali tu kita berperindang gaul lagu ti adi bayi Joshua Josh bawa rentak ngali hari.

0: T26 Hari 2 23 bulan 6 2026 dalam grup J. Argentina melawan gaul Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam grup I. Norway bersatu gaul Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup J, Jordan ngelaban Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: FIFA World Cup 2026 nya main ya kerka di atur dini hari tu lagi. Kelebih lagi ba grup C ngau grup I. Okey, ini dia kita ya kenang ya kaki main bola. Kelebih lagi World Cup yang diatur 4 tahun sekali tu. Anak-anak ingat ya meda match yang kerka diatur ba RTM. Klik yang diatur ti uliah dipudak kita terus ba apps RTM. Klik kau RTM Sukan PMG TV. Okey, kalai RTM nyadi penyiar rasmi World Cup FIFA 2026 ke tahun-tahun. Jadi kita kelansa main ya kemudah diatur sarito belabuh hari tengah malam tadi nyentuh ke dini tentu tengah hari itu tadi main ya ke terubah ba grup H dia Spain makai besaiwai ngalah ke Saudi Arabia 4-0 kalai gol dipasua ke Lamine Yamal dalam minit ke-10 pihak mega Michael Oyarzabal masuk ke gol kedua minit ke-1 ngawa 24 lalu pihak mega engkanya ringat nak pasuk ke gol ngege Spain dia Hassan Atambakti masuk ke gol derimpu lalu ngujuang ke Spain 4 Saudi Arabia kusuangnya tadi main ia keterubah di atur dini hari atau tadi ba grup H ya lalu api amaga nangkan kenya grup G Belgium semina oleh seri ngau menua Iran ke alainya tadi dalam main tu City kad merah dikeluar ke bab minit 67 ngagai pemain Belgium ya yang tadi Nathan Ngoy lalu ba posisi ball main tu tadi kira nyau ke 68% nang ya di empu sida Belgium tang tajak pihak Iran uleh ngetahan ke Kim sida ya terlebih lagi gol sida ya ari ke dipasu tim ari menua Belgium. Bahas setiap lagi main dalam grup H kalai Uruguay semina oleh seri 2-2 ngelaban newcomer tak ke tim yatib baru aja ngau masuk dalam World Cup ke tahun tu yang tadi Cape Verde ke alai ba main tu tadi ya Cape Verde dulu skor ba minit ia ke 21 area Kelvin Pina tang tajap ya Maximiliano Arguino masuk ke gol penyamaan bab minit ia ke 44 lalu nak lama udah nyaba injury time dia Agustin Canabio ngemasuk sikit lagi gol lalu ngujuang ke sebelah tembok first half dia Uruguay leading 2-1 untang tajap ia minit ke 61 Helio Venarela nyau ngasuh Uruguay berputih mata punik kak menang laban ia udah masuk takutnya keluar ke City dah gol ngagai tim Cape Verde lalu ngujuang ke pemutus ya 2-2 grup H main yati kedua lalu pihak mega City lagi main ya ke di atur dalam urut pukul 12 tengah hari atau tadi dia Egypt atau kemudian Mesir menang besar ngalah ke New Zealand 3-1 tajapan bah first half minit ya ke 15 New Zealand dah dulu leading gol tadi pasua ke Finn Sermon tang tajap ya bah second half dia menua Egypt tadi ngasak benar minit ke-8 gol penyamaan di pasua ke Mustafa Zico lalu pihak mega minit ke-67 Sapagi anti Ukai Mo Salah masuk ke gol nur ngujung ke Egypt leading lalu minit ke-82 di atas Zuquet nentu ke Egypt menang 3-1 bak main ke penuh di ungkup sarito bak grup G. Lalu kita berarti ke penduduk dua itu grup tu tadi takut bah standing ya ke alai bah grup G Egypt takut Mesir leading bah penduduk nombor satu enggak sekali menang sekali seri. Nombor dua dia Iran enggak Belgium berkunci ke dua mata kalai dua-dua tim tu tadi dua kali udah seri. Lalu New Zealand bab penuh dua ia ke nombor empat sekali menang sekali kalah. Lalu bab grup H Spain bab penuh dua ia ke nombor satu ke alai sidaya sekali menang sekali seri. Yerugue enggak Cape Verde bab penuh dua ia ke nombor dua berkunci mata dua kali seri tentang gol defisit lebih ngagai Yerugue. Lalu kira antara Saudi Arabia kira dah awet meh bab main ke Skaito laban udah sekali menang sekali kalah. Kayaknya tadi grup G ngau grup H. Lalu anda ingat tengah malam tu jitu kedini hari pergila main ba grup I ngau grup J dekat diatur. Okey, lengkap dulu cerita main bol pukul 4 tu lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rock. Jadi sebenarnya kita headbanging aram berperindang dulu. Kita lagu

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pasal. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkau serta mangga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu dipasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau yang mata aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tau enti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

sampai mati lagu kena mungkal awak YFM Rock kita ya sarito tentu ya ba Aria 1 YFM Rockers segulai sejalan ngau berukus nur headbanging ba penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pedang ke lagu kaban sampai mati ya ke detau setiap lagu ya ke cukup trending nombor 8 ba YouTube ke alai lagu kaban sampai mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Empat Lala lalu pihak Mega lagu tu pan bisi sawup ba arrangement recording vocal ianya tadi Ari Will Masterpiece camitan ngau pihak Mega komposer tu pun Empat Lala. Berkenan ke bah lagu Kaban Sampai Mati? Dia tu udah 150 juta view. Udah 2 bulan dikeluar ke bah channel Panggawa Buluh Pengrindu PBP Official. Lalu pihak Mega nanti diperhati ke bah versi karaoke. Dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view. Udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tu nak nyekau versi karaoke tadi dikeluar ke bah channel-channel ya ke bukai. Lalu lagu tu Mega nanti kita ketemu versi dua iti versi versi ya ke laki di by Wat Rock lalu versi ya ke Indo di sada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special ba lagu Kaban Sampai Mati nyentuh kia jadi trending. Jadi bah aku tiba versi Wat Rock ya kena tiba 1.5 juta view. Tapi ke cukup dari artikel yang tadi cerita bah video klip tau. Kalau jalan cerita berkenang ke Kawul Arimir nyentuh ke besai lalu lebuah sikunya tadi datai bah kena tinggal pelusah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeliah kia Arif Pusah ti anun tuang. Ya ke asaiku special babu clip Kaban Sampai Mati kelimpah hari ya quality ngau jalan cerita pihak Mega actor yang kena pilih pan bab cerita atau ukaya calang-calang orang. Okey, ya tadi ya ngenang ke lagu Kaban Sampai Mati luar mungka lawak YFM bro kita ke sekali tu lalu pihak pegang lalu ke peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngau pia mengatui rumah sang otai Ari menua pakan tim dia ke YFM Rock siapa mendapatkan dari otai rock yo ajak ya munyi ko niang aki suba okey jadi seleksi yang luar kita headbanging tentu ya ba awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu baset ia kedua kami mai kita headbanging gau city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelan luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbanging segala-galanya uka.

0: Jadi lagu hits yang akan mengangkat Raban dah dinamika. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama hari bahasa Melayu yang kemai reti ya. Mana agi kita itu tadi mati yang Raban tak mati-mati ngetan ke utai sitinya hari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa pihak aja engkau enda ngelaban. Lalu kaya enggak lagu tu ndang ya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Au jadi ya pulai dengan band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke Raban asal Bento. Jadi Bento ya aktif dalam tahun 90-an jadi line up keterubah dan tundang ya status-status asal Ari Menopahang lalu sida tu tadi keterubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebenarnya sida ya tadi nguji ngerbaik ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi Bak Kuala Lumpur lalu rakam ke album kompilasi keterubah sida ya dalam tahun 1990 lalu ba dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992 band yang terbisi dalam kompleks itu bergulai dengan Ice Killer ini dari Olan Asis Victim Gravity dengan pihak Mega Justice lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer itu ianya Talib Nan jadi bassist Lee Drum dengan pihak Mega Noden ke jadi pemain lead lalu melebuah maya itu kira band itu tadi Siti Ari band Sin-Sin Kampung maya kecukup terbilang lalu menjuang ke sidak tadi ambil penemu pemain instrumen kerana dah training dah taibah nur ngalami orang belah pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sudah bermain jadi pas sentang bayar tadi nada yang kudiman meh tu si ya meh kita ke baru belajar lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikumbai juara rock tenggara 88 lalu lebuah maya sudah ke join berpekir tu sudah jadi champion lalu berindi hari pemujur sudah jadi champion sudah terima offer luar harga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okay, jadi bah album tu dia sudah tu tadi kompilasi bergulai dengan Raban Spring Mentari Gopi Mabenture Kerwala tang saya mimit album tadi berkena untuk lima sambut ya ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sidak tu tadi surut bak singkang pejalai sidak dalam industri music lalu pemudah bak album kompilasinya dia vokalis asal Bento tadi kayaknya tadi Talib lalu jurut ke diri Ari Bento lalu sidak band Ice Killer maya tu kira jauh bisi nanggul mimit bak sitang vokalis lalu sudah suah bertukar penyanyi diganti ke Gaum Samsul dalam maknanya diganti dengan Sabai nyentuh ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan lalu pihak juga kena nambah ke Adi Melodic dalam lagu-lagu sidang ya sidang ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu lalu maya tu meh sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bablah pantai ya timur dual cover beberapa artis ya kenang ya udah terbilang mayanya. Okey jadi pengujung ya sidak yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu buat album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR main nyantang lebuah maya baru jak tembuk dua itik lagu ini tadi lagu Tayul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu ngau pemegang lead jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyurut ke diri tajap ya tok meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tu lalu ngau nak sengaja ngujuang ke ya tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Cuki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal Ari Menua kita Sarawak. Lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piam ga dilema rindu terus top bak baken. Okey, nya tadi pimit cerita berkawal ngau band tok asal band tinggalar dari pu Dynamic. Ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okey, terus headbanging kita lengkap cerita Dynamic-nya ke sekali tu bak set ia ketiga. Ke sekali tu kita yang ada pengemun tau ke pun band ya kebisi bak industri muzik kita Malaysia. Kita ada muzik blues mimi. Sebelum agak heavy rock banyak lagi mayo band mayo milih lagu-lagu ya ke blues atau ke lagu ya ke berentak lundai. Terima meh lagu hatiku kau luka lagi. Arif Black Dog Bob.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

of the game, lagu yang kedipai Raban OAG Nyerumba World Cup 2026 yang kemudian diatur bak menua Mexico, Canada ngau pia mega USA kebenuang diatur jam ke dia tau auk semuanya gila bul megang nih jadi ya demo kita lagu tu kaman tadi inya Siti lagu tema ke di gaga maya Malaysia di nyadi tuan rumah World Cup atau ke World Cup kredit tu ya World Cup ungkup bala remaja atau ke bala youth dalam tahun 1997 sebab apa mame kalau kita tadi ngatur main World Cup tak japan ungkup ia ke nembia atau ke remaja lagu tema ke dibaik Raban OAG lalu mulai ke pingat baru ngagi World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke BC atau ke stadium ia ke dipilih ya dor ngatur pekit tu digaga ianya tadi bahawa stadium Shah Alam, stadium Darul Makmur, stadium utama Kang Afrodi, stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Baru, stadium Alostar ngau pia megah bisim gak main dia gaga bas stadium Sarawak main nya suba lalu ba pekit tok edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina di atur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alai maya final tu Argentina mucur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau champion lebuh maya pekit tu di atur mayanya. Okey, lepas hari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia kerja dia bintang main bola dunia tu tadi ada jadi sekedar ya ke star ya ke bisi main ba ngari ke menua di youth World Cup ke sekali tu ini tadi David Trezeguet kalai udah ya ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ya lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ya mega Siko Ari pemain ti ngau orang begai tak ngapai World Cup banyak laban banyak sidaya France jadi champion lalu Australia ke bukai bisi mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja tadi Michael Owen Thierry Henry mega bisi bermain mainnya ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ya ke bukai bisi mega tadi Haruna Ono ngari ke menua Jepun dia tahu maya sudah pincin megang sidanya sebut nadai meh bala generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang subati kalah bermain ba Malaysia maya pekit World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba penghujung awak YFM Rock. Terima kasih ya lama sudah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu dur kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu cuma meh lagu ke dia by Raban kegelar dirimu Papa Bosch cuma meh set ya ke penduri forever semua baru kita minggu baru bajam ya kesepaka ngau nya ingat agi hidup agi rock.

Sekalitu YFM Mai Kita Ninjau Rampak Menua Tungak ke Pelilih Mitlingga Bagi Menua Sri Aman Nak berjalai kurang lebih 40 minit Ari Pasar Lingga Dengan air ke ulu batang lupar Dia kita boleh medak sigi bukit Dedegi Kediri Bantara batang kelawa Ngau batang strap Tukme Bukit Lingga Gamal bukit tu bertucuang bakal lesuang tik tungkup Nyalai ia megade kangau ke sekedar orang

Bukit Lingga Megah, BCI Wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke Kitai Bidik Lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, BCI Abi kaki kelian ngau Kumang bak batu, nak jauh hari menua langir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nuar orang nampuak mulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai luluang. Nuar ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, dak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miriam. Tajak pihak, dak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Kita ngalih hari
1: YFM 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Tume 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya tadi 24 iti lagu ti udah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSC ya kedeka di atur kemaya. Ah ila mikitai madah maya neh laban berita ya ke pemadu baru kawol gau ACSC to uliah ditemu kita. Ba program Carta Sapa Juara nintiang hari 5/1 ngali hari. Okey, lengkap cerita ACSC kita ingung yang ngagai berita gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil hari Met Malaysia ke info sudah dikirim kia ngagai Konti YFM Iban berkawal ngau gaya hari kita. Mua ke lemai tau nyentuh ke dini hari pagi lah kalai mua tau ribut kudi di sadang jadi 2-3 tidur bas lampuar menua Sarawak hari kucing nyentuh ke Limbang nyak mua ke lemai tau nyentuh ke tengah malam tu lagi lalu hari tengah malam tu nyentuh ke ngai dini hari pagi lah hujan di sadang terus jadi dipilih menua kucing Serian Semerhan Seriaman Betung Serikai Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Semina pilih menua Sibu Ngau Muka Haja hari di pelabak ke nada hujan lalu berkenang ke peninggi gelombang di atas yang tadi di pelabak ke peninggi hari 0.5 nyentuh dengan 1 meter peninggi dengan peneras angin ia ke berpuput hari barat inya hari 10 nyentuh dengan 20 kilometer sejam ikas pengangat gaya hari 24 nyentuh dengan 34 degree Celsius. Info gaya hari kita muak kilometer nyentuh dengan dini hari pergilah hari Met Malaysia. Sekali lagi terima kasih dengan Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ti udah ngirim ke info tu ngagai Konti YFM. Okey, jadi bersama nur kita ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito. Haram kita mendiang ke tandu program Tanggau Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi Bella Mayua, selamat kita bertemu baru. Bekas selama mereka bak tusun cerita girai ke 84 sekali itu. Girai seroi bini yang sugi baru dah mulai ke diri hari bilik yang kenyut. Laban dekat berarti kekaya biliknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi kok cerita sirak serumah. Girai itu ngai nak nentu ke semua utainya laban girai itu takah sehari lagi. Tai uka girai kenyuat tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai ke diri. Ba penatai ya. Dia keliang madah ke ya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya, ya bisi mai pala. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai seruai bini yang meda biliknya. Nyau nadai utai ke nadai ba biliknya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dikena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Ngau semua rengka bukai tadi. Semua bisai buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampiat, tikai uyi, tikai beman, bisai magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau lagi. Nama dia gagam. Ati girai seruai bini ya tadi. Medak kersa tak nadai timpang babili yang kenyut semua utai kerkak dikena ya pegawai tak bisi memagang lekak kah genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal ke sidak girai ngau sidak serumah baru majungan kita nikal baru ngatai sidak kenyut ngau sidak bengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sedaya ke bergerak di kampung din tah dini luarnya kah udah sedak kengetu ninggau menua pengangkat sedaya hari luar sedak ke pemalam bak palak kerangan bak sungai kalai sedaya berikan tadi nanmu kita munye kok aku kedolo agi hari tu nyebut dah. Nemu kenyak ulu batang kayan ke? Tahu ke ulu batang mekam? Makam. Kurang nyebutnya dia kok kita mekam. Dengar tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya. Nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya. Bungai nuyang sigi udah. Madah kekeliang dalam mimpi. Sidak yangnya tadi dekat datai ruang ya tengah hari hari siti nyalai ya mikira maya tengah hari darah dengar kena ada ngemitar ngitar ngau kilat-kilat guntur temepur ingar dedingar keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sidak ke pulai bergigaknya ya palo ngasuh. Ukai seruai ukai atuk tersau. Siku kulu, siku kilik. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sirak bunga nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan. Tak lu begau menyedia ke pengawak kerekat nyamut sidak bunga nuyang. Lepala yang namiku itu tadi. Orang panggau, laban kenang kebuah jaku. Sigi jampat ngerja utai. Utai ditusi, sigi jampat mati. Bakal ngkari deras depu dia. Utai dikenang, sigi jampat magang. Bakal hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh.
bungay nung yang ngapala si daapalo terengkah batang alaman dia si da ya lalu disambut balak tinggal di rumah dulu kelaja mau lau mua penyampuk lekal balang berang laja sigat serangkap penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sidak ketua-tuai sidak kebukai nya bakal sidak apa yang mikul pandak sekata menyadi bisa memegang orde leban sidak ya sigi nare mindah de orang menuanya tadi danya tadi bala sidak ya pan semua sidak ketua-tuai nya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang segi tak bisa dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliah kenyuat dah suah sedak sambut inai abang laban pala kuliah ngayau ni tadi nak tahu nak ada sambut pala nya lalu dengkah sedak yang ngimai tiang sanung bak tanyu keliang semua jelo ngoikan kuliah sida begika lalu dabla depan dua sida kena indo kelawa orang kegawai sanawari tadi nama ada nak pengaga sida di pangauli bau ngau semua pengabang kedatai ngaga gawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sida kedatai sarinya kira tengah hari nampuan meh dia clear lalu ngasuh sirah serumah nganyuang tau kemai pengaruh sidaya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sanduang batanyu keliangnya tadi ya meterudus murah sekayu rumah batap panggaunya tadi ngambil pengaruh diri nak acik-acik kau cerita pemainah pengaruh orang panggau amat tenyau sedawan tikai sana ya kerancaunya tadi udahnya kumang lo pansor dar bilia ya ngigang kenyuan pedak kesikonya dia ya lo nariat kenyuan ke bilia haram tu aigan kenyuan ngoko ke bilia na lama isi teka padah kukunuan pihak kukumang seruai lo tamak ke bilia datang di bilia dia kumang lalu berjaku ngau kenyuan nuan lagi dekat dasuh keliang milih pengaruh ha. Ngamik bisa dia baik dipulai malam tu ngagai menua kita kebaru akhir tak ingat nuan dan yang sengapak pilih de. Lapan pengaruh dia mayuah namun de. Ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana bermata dia Nuhan pedes dekat milia ni ke mana dah. Laban gamal semua pengaruh dia. Nemu dia tak mana magang-magangnya. Tangguna sidaknya tadi kena sama. Nyak di anang. Milia sengapa ngai kesalah pilih. Lalu salah guna yang terbaik dia. Nah, dengar ke dia aku-aku. Ya lain lagi. Pernah yang dia mana-mana ke semua pengaruh kebakti kaisananya. Bisi siti rajut ia kemiat. Da balut ngenak kain kuning curak tuai. Kira masai kuan dia tau dah. Ah, dia mendak kuan dia tau. Terakhir ngenak kawat. Lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi. Bisi siti tariang ngau tanduak siti. Kira kemasai daun ruku meh. Atau ambil dia. Ingat kade, ikat pada kaku tu. Jadi teh buka dia, aneh rau, anang kiru, anang acau ya. Ikat pada kaku nya jah amai delge. Jadi, kau bawa kopi ala banyak. Si teh aja rajutnya ibu nuan. Cukup me, lalu dah tebak menua. Adik dia nila, nak tahu nak ada pegawai kade. Munuh siku babi belang. Namun dia nyak sirik pengalaman lemur dua tuahnya ni keliang
lalu datang ke dia kaya-kaya. Lebih hati inti yang mindah jawa. Ayo aku nak pengaruh yang kenyut. Ya tahu datang ke dia. Nanti nyemak nuan bisik mindah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya kekacau bilau. Ya maka tahu nyadi ke pengaruh. Ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak nyadi tuai lah. Ni nemu. Lebuah nuan nangkir dia. Nuan tahu bujaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Maka ni nuka guna ya. Padah ke ya. Lalu tempat ni. Awak ke nemu. Jalai. Amin ni pengaruhnya lagi. Ingat kenyanya utai daripada aku ke dek. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umbasnya baik dek pulai. Nambah kepala lima igi ya kudah uliahnya nu. Nuanya tadi. Lalu ngau teh bukai. Lapan dia udah bisi buliah dah. Batu murun api udah gede buliah. Ya pan besai minyak guna ya. Udah mayong hanya kenyot. Umas na ibu andai. Dia ada kumang lalu ngasuh ya pansuat. Lapan orang nyau dekat ngasuh ya miliah pengaruh. Udah ya nengah kajar kumangnya tadi yang kenyuat lalu pansut kuruai. Tepedak kaya kalian lalu ngangau ngasuh ya mansang. Ngagai bala mayuh ditanyuk din. Kenang udah penuh dua-dua. Tau kap diri. Ngelingi tikai sananya tadi. Urang ke dia. Sama jaku maga ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngogama pengaruh. Ya ke dia tadi. Si gi mayu bansa. Ya. Ku cerita pucung ke mayu hagi ya. Ya tegarih. Danya ditangkan ke. Tandua. Lalu bisi mega. Duku nyabur. Ngau duku hilang. Datai ke tapu. Kersangget ke. Udah bisi. Bulu memegang. Cukup ngena lanyang. Tajai ngok nyalang pan. Bisi media. Mana? Tindak daripada kekumang dulu sikit pedes. Kenyut kami liahnya tadi. Nyalai sertang kenyut datai dia. Ada keliang lalu ngasuh ya duduk. Udahnya. Keliang lalu berjakung ya. Jadi. Tuk ketau ikan kenyut. Nuan dia tuk duduk. Nunga idas kenyau penuh laban pengaruh kami serumah bapa ngau ditu. Pengaruh kedengkah kami ba idasnya nang mayu bansa mayu guna nuhan gamdak dah. Nyalai kami nang asuh nuhan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat debai dek pulai ngagai menua kita kian. Ya mak pemandai ngop ngelani adik memilih lagi. Dek nuan terpilih kia kenang cukup mana untuk ngasih adik nuan. Tang tek yang salah pilih nuan. Au. Namu mengerti utai nama yang salah pilih. Pihak ku kuliah pada akan kenyot wai. Udahnya tadi dia kenyot tu talu angkat serta berjalan berubah-ubah. Sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idas tadi. Tiba kaya berdau daripada kekumang. Ni bagi pengaruh kepatut dami ya. Munyi kok aku tadi ya. Ngakak pepedes. Kenyut tu bila ya. Laban pengaruh dia yang tadi. Amat tanya memanah. Dia pedak mata ngau ating kenyutnya tadi. Tak tahu pula dami magang. Dia pedak ya. Kuatir ya dien. Tang meh. Gayanya tadi. Udah datangkan kumang. Nak tahu. Nak nitih ke utai ke daripada ke kumang. Utainya udah cukup daripada ke.
lama diri katu dan kenyot tadi milih pengaruh dia. Ya ma, semua orang keduduk sama idar yang tadi ukai semena bahkan kenyot kemilih pengaruhnya ya. Tak mesti dah mega berarti kan kenyot berarti kan ni bagi pengaruh kedamai ya lagi. Hanya lainnya kepuas ya kemerniang merniang merniang ngiga ya kepada kekumang tadi dak de lebuah ya datai ba semak pun tiang sandung ba ujung idasnya tadi ya baru ya tak pada ke pengaruh tau kerajut munyi ke sebuat kumang ngagai ada biliak di tadi ya pengaruh kada suah kumang ambil aku biar kuat ping kenyuan wai tau bejaku dalam hati ya Tian udahnya ya pan lalu mermek serta yang kau rajut ya kena untuk bersaiznya tadi lalu madah ke keliang ya mempengaruh ada pilih ya padahal kena tak ada ngenong keliang nak memunyi mengikut bekan serak nyong ngenong kena ya bakal pelikuang mabuk ambuah nyong itu bakal puyuh mabuk keruah apo amat jangan ya, pengaruh kada baik di ikan kenyuan kada kak dambi baik di pulai ke baru wakil nage dekat miliah dia kebukai main amatnya lepas dia yang kau siti aja pihak kau kuliah nah tu aja umbah semua tu baik aku pihak kau kenyuan nyawon kuliah apo ni kan kenyuan amat paman wanto hari pemayuh ya kaderintai ke kami baidasnya rayuatnya ke kadambi nuan kaku nagang di tadi ngai nyadi kan kenyut laban jaku sigi udah putus udah pansuat nak tahu udah batak baru nadai ku ngau mengat kenyut nuan gak uliak udah milihnya nasihat nuan tuah nuan menyak nyak babai dipulai nyak mempengaruh sigi ngiring ngembiang aku tapi aku ngena ya lebuan nuan berjalai mai ya dia sebedau nuan nurun dia nuan lalu nempap serta berjaku ngau ya madah kenama guna nuan ngau ya kali kenuan berjalai jauh kini ngerja pengawak kebesai kini bisi penusah kini madah ni kaya tempat dia bak punggung dia udah tiga hari dia datang dan menua kita dia nuan atau nak pegawai menua babi belang kena dia incabuh harung ukai semena ke pengaruhnya tak megak kepala dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nganya amat mungi kunuan ke naik buah milih pengaruh bukai nuan ikat kenyuan nyaja udah cukup mebuan nuan nalah ngai kenyuan nalah intu dek dah au sitik agi kelimpah hari pengaruh rajut aku nyak kuda dambik nuan dukuk nyabur kada kena nuan berbunuh dua hari kuda nyak maga baik dia aku ngasuh demai nyaburnya ngi anakku menteri manggau ya nyak pagi belalang ngagai bini ngagai menua bini yang gelangnya di nak temu ni maya ya pulai nyalai laban nuan ngempu dukuknya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani diau di menua di dunia kita pala lima igi ya kudah uleh nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua nuan ndak tahu ndak kalanya ngadu ke bedilang, bedilang baruai nuan pala kuliah kitanya tadi
nak tahu nak desalai ngai kesidak ya nemu ngaca orang kehidup nanti nak ada api apa berdilangnya hari baru lah sidak ya ya nemu ngaca ya lama ya celap nemu demram nanti nak desalai biar aku kuliah biar aku ngajar kenyuan ya lu aku baru biar nampuangnya tadi udah tu nanti kira tengah malam buat bunga nuyang dekat ngayon di pulai jadi nuan nak tahu nak banget lama kau kami di tu lapan orang kini menua dian tadi nyau nganti pemulai nuan belama tang sepedau seruai bunga buat bunga nuyang angkat aku dekat ngasuh buatnya berjaku ngagai balamai wah mindah ke nama nuan laban namang kenyuatnya nak tahu dia kena dia ke jadi buat mengenu yang laban ku dah ngiring dah mai kita berjalai ya udah medak empat nuan udah medak nuan ngerja pengawak sekumbang kita ke berjalainya nyalai laban dia nyak tadi ia nemu berkenai kok gaya nuan ti bakar manuk kita berkenai kok bulu nuan biar kok keliang biar kok udahnya ya lu ngangau ke bunga nuyang mansang semak ngagai seruai yang kenyut kia mayanya keliang kong kenyut tu tadi isi agi berdiri semak tiang sandung ba ujung tikai sananya tadi balang mayuah sama nak memunyi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dengar lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya kita pan berkenyak eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetau nasi genteran ya udah cukup dia anak ira udah tai baru aku nyak baru kumadah ke kita siapa namang kenyuan nih tapi ya anak tu sahti anak nyadi anak gida anak nyida lapan kita ikap gulai baru nak lama lagi bupu aku au bye bye ngagai semua balamai wah bak cerita pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Tahu? Mupu aku. Bye-bye.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Ya, lagu ke di Baik Darah Helena ke lemai untuk peningat terubah bersulu. Lagu ke dipilih aku ngepun ke sadar lemai kita lemai hari 1 Sarito 22 hari bulan 6 2026 nyalai selamat lemai lalu ke semua belah peningat kita ia ke bisi mendiang ke YFM gulai engkau kami bak sadar lemai lemai tu nyadi lemai tu kita bergulai engkau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke Sarito ngembuan berita ke mana aku ngarap kemegak semua tu pengawak ia ke bisa dipejalai ke kita Sarito tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya jadi bak sadar lemai kita lemai hari satu undang gak bakal selama kalai bak tu sun program kita udah tu lagi kita dikeninga ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi udahnya lagi 6.30 lemai nurakung natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM lalu udahnya pukul 7 lemai hingga ke program Rancau Tikai lalu pukul 7.30 lemai nurakung natai ke berita lemai ke ditabu ke terus hari YFM lalu untuk di kenyak lagi kita akan hingga ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban yang lainnya tusun program kita ungkup lemai hari 1 22 hari bulan 6 2026 yalai nanti kita berhati ke gaya hari bandaraya Kuching lemai tu hujan berjimat ungkup kita ke agik bertengah ke jalan alun nyangka terpukul buat jalan alun jam ke dia tu jam kini tau ke benua skut buat jalan alun sama berjimat kita bersampai ke kita yang tadi mujur datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu nyalai terus merindang kita engkau lagu ke sekali itu lagu ke di baik Bokiah Rowina Pengerinduk Segitiga lalu sebelumnya tu lagu ke di baik Anderson Galai Nuan Mungkir Janji.

0: Hashtag Nelly Active Dear
1: Too. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Bincang Hari Luar
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello.

Terima kasih pengelola program YVMD Kucing. Semalam mai, sudah tapi basa, agak semua bala peninggal. Rumah baru kita bawa Hello Y Limang, sekali tahu engkau ku hana merelamat, tidak kak mai bala peninggal, semua berkongsi ke, sekedar perkara tak berita tunggak ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah, kedengar kongsi kaku, AI jadi penyungka ukai pengganti asli budaya. Sopet Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah nyematak madah ke pengamat pesaka budaya komuniti mayuah bangsa mesti terus dijaga tajapan artificial pintar AI anggau teknologi digital majak mansang. Koyal, teknologi

2026 yang nyemata pada ke program budaya berguna amat dikena merik kelala pusaka ngagai reba baru serta nentu ke penerus budaya atau ke penahu asal pupu bangsa. Nitiah ke ia, pengawak ngawul Raban Nembiak Anggau Cakah dalam pengawak mandang ke budaya mandang kagi bisik pengganti ke angkun nerus ke adat enggau main asal komunitinya. Ia juga mengingat ke budaya Ukai Semina ngawal pengawak ngajat enggau pemerintah ngajak tang megak mungkur jaku adat, ritual, seni, pengawak asal enggau reti penghidup.

platform penyerakup komuniti serta nyungka ke dagang temui di lawas. Pengerami Beyond Wave and Dance Rhythms 2026, kediatur bak tebing air lawas, terus berjalan ke tanggung pengawal kebukuna dalam ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa, ngelaku ke budaya serta nyungka sektor dagang temui ngenggau ekonomi menua tu. Nitiah kukaban peliman P222 lawas, atau Henry Sumagung, pengerami tik ngawal penyerta

Ianya mata madah ke programnya patut dipajak serta ditegap ke lagi laban meri empas kebesai ngagai pengawal ngintu budaya pemansang ekonomi ngau industri dagang temuai menua tu. Berbangganya, Chairman Program Liao Kuan Leong madah ke pengaraminya mujur ngempuruk ke Mansia Mayuah hari bermacam penatang asal. Pengawal besai bakal lumak perut dagang, pengarami pemakai, ngapengawal berjual megak merangsang semangat

Jalai SS ke Limpaku Pinang bagi menolimang Sarawak. Ngagai kontraktor aku dah diciri Hexatren Sindram Bahat pengalaminya diatur bak upis Presiden Limbang lalu bercermin ke penolong direktor kanan Unit Engineer Bertanam Bertopik dan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Nitiah kebenaran projek ti dibantai ke penyandiang penemu. Konsortium Malaysia ti diari ke Kelang Jongga projek tu inisiatif Perintah Besar dengan Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir engkau kanan menua KK.

Pak. Projek Tok Ngembuan 7 dekat India ke penyambung strategik di dekat nyambung Kampung Bulan Tak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Primary Limpaku Pinang, Enggau Kandang Lingi, ngagai Jalan Besai menuju ngagai Bandar Limbang. Dia tahu, kerana menuanya agak berpanggai berperengkap-perengkap sungai, dengan sungai Limbang dikenang ngelawak Bandar Limbang, ungkup aktiviti lintiang hari, nyengkau servis pengerai enggau meli barang kediguna. Projek kebongkar 173.65 juta ringgitnya diperambu dekat diperjalai ke dalam tempoh 156 minggu. Dipengawak ngagak dekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu dipelabur tembuk kena 11 Jun 2029.

kas penyambung rentaian jalai alun buat kandang menonya, lalu enggaknya nyari penyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkawam sektor ekodagang temuai, pemansut pengawak berikan, kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur ngau servis mesia maiwah kemana hagi untuk komuniti kandang menuanya. Projek itu maka dikarap oleh ngerapit ke seraka antara menua pesisir ngau negeri serta merik penguntung

Bawang 2026 ianya Gerami Budaya Nindeng Tahun Komuniti Lun Bawang ke Pemadu Besar di Sarawak. Gerami Edition ke-39 di Perambu dekat Datuk kena 2 ngagai 5 Julai 2026 di Lawas Sarawak buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur program ianya Divisional Tourism Task Group di TTG Gerempuang Lun Bawang Sarawak, Ketua Komuniti ngau Ketua Raban Bangsa Lun Bawang bekerja sama ngau Club Golf Lun Tau KGLT Kenyadi Kaling Strategic. Jadi objektif program itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngenegap ke penyelakup komuniti serta nyari produk besar dagang temuai di utara Sarawak. Di antara aktiviti utama terdekat dipandang ke pemerintang main ngau seni asal bangsa Lun Bawang apa yang mega pengawal mandang ke pesaka asal hasil penglandak jari ngau pemakai asal pekit budaya. Dan mereka besi datur ke malam ke pemandu di Kerindu pengawal milih ruran ulung engkau padan liuk.

0: Corona dikena mereka lalap penyelai budaya Lembawang ngagai rebak baru ngamun sia mayuah kelimpah are ngarapet ke kawul antara komuniti Lembawang ari Sarawak Sabah Brunei engau Kalimantan. Aram kita sampal datai ngau pegerami Ira Oco Lembawang 2026 ba Taman Awam Lawas kena dua ngagai 5 Julai 2026.
1: Dame un ger.
2: Un ke?
1: Un ger.
2: Un ke? Un ke?
1: Un ger.
2: Un ke?
1: Un ger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengerai enggau saup ari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nega Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari, nyentuk ke tiga lemai, minat lagi, YFM Lima.
5: Jadi nak kata dulu perkara tadi kunci kare Limbang berita kebukai toninga bawa sadar Limbang nanti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Boleh baru ngagai pengurus program YFM Adik Kuciang. Terima kasih.
6: Why seberai?
7: WAI FM.
6: Ya baru ngam.
7: Kan?
6: WAI.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi hanya sekadar cara ke tahu dikenal kita ni tadi yang datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke kami bawa FM. Jadi tu datai bawa awak nurakung datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik dikirim ke ngakai kami bawa FM ke lemai tu kalai ya, pesan ke terubah tu nuju ke Bamlayan ke diau bawa batang layar batang paku ke Bamlayan bawa batang rimas batang awiak ke Bamlayan bawa batang Buduk, Batang Kabo, Batang Krian, gau semua rumah panjai ke sepemakai, ke rumah subing, tau ke langan anak jamin. Jadi pesan tu, madah ke cunggat anak inggum, tau ke apai timah, udah nadai kena hari minggu. 21.06.2026, lalu yang cunggat anak inggum, tau ke apai timah. Dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 baru masuk bing tau kelangan anak jamin Baulu Krian Seratuk jadi niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 bak pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalainya tadi pesan madah ke cunggat anak inggum tau ke Paitimah ke udah nadai kena hari Minggu 21.06.2026. Jadi dia ngecunggat anak inggum tau ke pai timah tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 baru masuk bing tau ke langan anak jamin Baulu Krian Seratuk lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 bak penam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalanya pesan ke terubah ke bisik diterima kami lalu pesan kedua tu nuju ke Bamlayan ke sepemakai Maya Penuh Sarabat bakal bermatama dengan melupa rumah muluk keluar rumah majid Tenggalat Baru rumah Ogos Kawit rumah Simon Tabau rumah Minggu Kerango ke Bamlayan ba rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ke Bamlayan ba Mplai Ulu ke Bamlayan ba Mendas Baru ke Bamlayan ba Sungai Anak ke Bamlayan ba Sungai Engkabang, Kaki Wong, Kepamblayan Bak Langa Asam, Tanjung Sikup, Kepamblayan Bak Lubuk Payang, Kepamblayan Bak Praja, Dua Buah Rumah, Rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, Kepamblayan Kediau Bak Kabo, Krian Seratuk, Kepamblayan Balit Kabung, Ulu Bayur Debak, Engkau Semua Kepamblayan Bukai, Ia Kena Ulih Dirintai Ke Dituk Magang, Jadi Pesan Tu, Madah Ke Helsa Tiara, Anak Sila, Madah Ke Elsa Tiara, Anak Sila, Udah nadai kena 21.06.2026 hari Minggu bak hospital besar di Kuching dituk. Jadi ni yang Elsa Tiara Anak Sila tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 23.06.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24.06.2026 bak pendam Christian Kerangan. Jalai ke Pemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tinggi Anak Tamin Kerangan Krian Seratua. Jadi tu tadi pesan madah ke Elsa Tiara Anak Sila. Udah nadai kena 21.06.2026 hari Minggu bak hospital besar di Kuching di Kuching itu. Jadi ni yang Elsa Tiara Anak Sila dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 23.06.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24.06.2026 bak pendam Christian Kerangan. Jadi kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tinggi Anak Tamin bak Kerangan Krian Seratuk lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagi Sila Anak Jimmy berumur 013-882-3525 tau ke Endang Anak Bajing ber 013-321-1781. Nyak pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tu Peninga pesan menuju ke Bamlayan ke Diau Bak Serian Iju Ulu ke Bamlayan Bak Tanjung Pedalai Liuk Tekalung Basi Langkang Tawai Pak Engau semua ke Bamlayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Berang Anak Kemedan madah ke Berang Anak Kemedan udah nadai pagi tu tadi ianya 22.06.2026 lalu niang Berang Anak Kemedan tu dekat di Senggai Balamayuh bak rumah niang Tumpu bak Kampung Taik lalu mayang gubur ke niang tu apin ditetapkan. Nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke Diau Baserian Iju Ulu Tanjung Pedalai Liuk Tekalung Basi Langkang Tawai Pak Engau semua ke Pemelayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu tadi madah keberang anak ke Medan madah keberang anak ke Medan udah nadai pagi tu tadi pagi 22/6/2026 lalu niang dekat di Senggai Balamayuh bak rumah niang tumpu ianya bak kampung Tai jadi ya mayang ubur ke niang tu apin ditetapka. Lalu pesan nangkan ketuk peningan tuju kapal Melayan ke diau bak kumpang Pauh Bi, kumpang Langgir, kapal Melayan bak danau nangga kumpang Kandis, Sayat, Kelampuk, San Panjai, San Pandak, kapal Melayan bak Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suah, Cangkul, Empit, kapal Melayan bak Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, kapal Melayan di Kedang, Merakai Panjai, Merakai Pandak, Kantuk Balau, Kantuk Bunut, kapal Melayan di Skrang, kapal Melayan bak Selindung Ulu, ngau Selindung Ilik, ngau semua kapal Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala undi anak bikit undi anak bikit jadi pesan madah ke undi anak bikit madah ke undi anak bikit udah nadai kena hari Minggu 21/6/2026 jadi ni yang undi anak bikit tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 23/6/2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 24/6/2026 nyalanya tadi pesan madah ke undi anak bikit udah nadai pagi hari Minggu 21/6/2026 jadi ni yang undi anak bikit tu dekat Dintu Balamayuh kena malam 23/6/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24/6/2026 ya, jadi kita ke dikenemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon gagai Marilyn anak undi bak lumur 013-564-4262 tau ke 019-660-8517 nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami bak YFM ke Lemai tu lalu ke Siti tu pesan uju ke Pemelayan ia ke diau Bermai Jabing nangga Selabi Pakuh Oyak Rumah Labang Ayum Skim Skuau Rumah Tadung Skim Skuau Rumah Rantai Bak Skim Skuau Kampung Melayan Bak Rumah Melilas Brunei Kampung Melayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri ngau Kampung Melayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang besi anak umpi madah ke ngetah sulit niang besi anak umpi tau ke apai ayoi jadi ngetah sulit dekat diatur kena hari 6 27/6/2026 pukul 6 pagi lalu pengawak muain terbalu dekat diatur kena malam hari 6 nya megak 27/6/2026 lalu pagi hari Minggu 28/6/2026 dekat ke Pendam lalu Nganjung Sungkup nyalakan pembelayan kena pesan kita dipinta datai ngagai rumah yang tumpu barumah nombor 19 simpang 11 Jalai Kala Jiau perpindahan Penaga Suria Kuala Belayut Brunei yang lainnya sekedar dipesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu.

Ya, lagu ke di baik Florence Low lemah itu peninggal hati Anuan Nati Aku, lagu ke dipilih aku kena merindang tuai rumah Evelyn lemah itu benar nyumai kuya nyalai aku agak natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM kalai ya pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa batang bakung batang selepin ke pembelayan bawa Sungai Buluh Bakung, Kabar Melayan Ban Sebang Kuari, Sebang Padang Bilun, Kabar Melayan Balai Ringin, Danau Melikin, Bintangur, Kabar Melayan Sungai Kawi, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Jalai Merurun Entabai, Kabar Melayan Batang Sungai Nengah Sayung, Kabar Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jepri anak masing tau ke Apai Joven. Nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5, 26 hari bulan 6, 2026. Lalu muai ulit ianya kena pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita di pintar datai ngagi rumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai jadi ya pesan untuk tadi madah ke pengawak kita sulit ni yang Sajen Jepri anak masing tau ke Pai Joven jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 gau muai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil interbalu pagi nyamegak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ itu pesan tuju kapal melayan ke diau rumah Paul Kibung dengan sidang rumah Janting sungai Pamu Sap kapal melayan Teluk Kumpai sungai Sidang Baru kapal melayan rumah Acun dengan Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun kapal melayan rumah Bili dengan Luap rumah Ros tau ke rumah Jalung dengan Buan rumah Imi dengan rumah rumah Basterus rumah Kalit dengan rumah Unji pihak megat rumah Buli buat Semanuk dengan kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala yang Spini Mai anak kemarau jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang Spini Mai anak kemarau kalau pengawak kita sulit tu dekat diatur buat rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang Atas tak tahu ianya 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 8 malam kena cara sembiang jadi kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai tumu kagik lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah kemarau umpu balumur 017-760-3889 tau ke 019-8767-356 ya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke penudi tu pesan tuju kapal melayan ke diau buat banting lingga kapal melayan buat seriaman keranjik munggut sawak Semulung, Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Gau, semua kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merantu tau ke pengawak merekat ke regang yang jati anak tinggal ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bab 6 Kristian yang likan perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makai lemai pukul 7.30 lemainya bar rumah Ucok ya inya rumah Nelly anak lanjat bab lumur 106 Taman Samaindah lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan. Jadi penerang ke silik atau bertelefon dengan Nelly anak lanjat balumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Nyalai. Nya sekedar pesan ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai itu di kenatai ke aku buat sadar lemai kita ke sekali itu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai itu harap ke sama bisik gulai engkau kami buat sadar lemai.

Yeah, lagu ke Debai Heli Lemai Dua Beringgah Engkau lagu pelakon kena berindah kita kaki terus sebulan engkau kami ba sada lemai kita ba YFM. Jadi 2 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai kalau 7 lemai tu lagi kita dekat sama mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi selama lemai megang agai kita ke diau ba rumah Joel Nangasan di Lubuk Antu. Terima kasih ke pemanah bala kita ke Audah nyambut penatai bala kami buat ujung minggu tu tadi buat program Ngiling Tikai Gawai Daya Pelilih Lubuk Antu 2026 bila kita mulai baru ni. Ya, terima kasih megang guys sidak ke buat pejabat daerah ke di Lubuk Antu dia ya ke dah sama bersaung dengan kami ngatur program ke sama mega ujung minggu tu tadi ya. Jadi lah kita mulai baru lagi belalak saya ni. Ya, jadi ya kita ya terus mendiang ke program Berancau Tikai ke sekali tu.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Dia kata lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai meri notis ngagai komisioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notis ni diberi ngagai komisioner data controller mesti ka madah korang kempu datanya pasal data breach ka nyadi lalu cara ya madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagi section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat kot sama ngau company nya empu kak body corporate nya lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubah yang tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di bak kot ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau ke dikerja ukai dari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisi sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company nya maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara ke diperhati. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ya bagi pihak company nya itu buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat body. Ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Korporat body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A inya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tang kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke agent yang sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya ajak. Jadi nanti disebut bak in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu saya dah bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah. Seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu sebut dalam jakor repudianya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agentnya. Nyalai contoh ya bila peningat aku boleh merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya baka A baka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Reti yang detok kita lagi ingat ke section 12B nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawai nya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agensinya proses customer data. Agensinya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, itu mengurus ke data dalam company. Nanti utai itu nyadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawa ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai yang lain ti ya bisik salah ejen, bisik salah pekerja data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke ejen ya aja yang pupen sama tau salah. Jadi nyak nak kat section 133 kebisi berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu baka kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekat datai.
1: Ya, jadi hanya dekat kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai Tu Peninggal. Setiap program ke ditusun mesti terbang mandi lalu dikeluar ke kami hari YFM. Jadi Lemai Tu kita lagi terus berperindang tu lagu ke dipilih aku merindang kita bawa awak sada lemai lagu ke di by Angela Latajua ke sekali tu ngau lagu pengerindu berkunci.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: Tiong Ari Kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat meri penguntung agenuan. Pesan tu Ari YFM.
1: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: Pagi Rewind.
1: Tak mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Entang di Brunei yang mamat. Ya si tip bicara dengan suatu celap ne.
1: Udahnya waktu dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Aneh.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Segulai Sejalai
4: basah terutup hujan pagi hari.

FM。Selamat lemai begulai ngawaku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 22 hari bulan 6 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif ngawak meranak ke pokok setipat ngak ubah dalam sektor ekonomi. Rakyat tik unik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen tiba kawul ngau Sarawak patut ditahan ke ungkup rebak orang ke Dudila. Jabatan Berita lalu tu isik berita. Perintah Besai sudah dipinta berundian ke baru insentif pengawak meranak ke pokok dikena narit orang meranak ke mayu hagi pokok dalam sektor ekonomi baru setipat enggau ubah dalam sektor ekonomi enggau kuasa di menua tu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu berguna benar dikena nyungkat pemansang industri kebesai potensial bakar hidrogen enggau semiconductor tulen dulu ngangkat ke pemansang sektor luar ke barang di Malaysia. Pemansang industrinya ukai semina oleh nyawuk Malaysia bersemekiah tang ulih meri untung kebesai agi ngagai menua tu jemahila. Ya maksud ke jakut tu bas bengkah pengawak ke diatur di Kuching. Berbat ngonyak Sarawak dekat semampai berjalai ke ungkup pengawak tiap guna bak pemansang pun penatai kuasa ke baru ti ulih ngagak Malaysia jadi kaban strategik ke ulih ngada kekuasa karan ke menua-menua ASEAN. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dia tu benung tempat rakyat ti cukup unik hasil dari pengerapit kaul ngau pengawak jadi melaki bini antara rakyat dari pupu raban bangsa. Perkara tu megak udah nyadi lambang penyerakup ti majak tegap di menua tu serta ngayan ke rakyat ti mereti ke pengandiri nak ngira bangsa engau pengarap. Ia madah ke penumbuh komuniti tim hajat bercampur ketegak kawul orang diri sebilik megak udah ngerapit ke penyerakup antara rakyat di Sarawak. Ia madah ke budaya ti sama berbahasa ke pangandiri udah lama ditanggam lalu patut benda ditan ke kena nyaga pengelantar rakyat ngau pemansang menua. Dokumen ngau rekod ke berguna ke berkawul ngau Sarawak patut ditan serta diadu nyadi dokumen digital. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali madah ketuk dikena nentu ke penerang pasal sejarah ngau pentadbiran menua tok boleh diperhati ke rebak orang ke Dudi Arila. Pengurusan rekod ngau arkib ke berurunnya cukup guna dikena nyaga pengamat penerang tetau digagak nyadi ke reference ke keman. Ia madahkan tidak ada rekod ngau arkib ke keman dia sitik-sitik perkaranya dekat mudah dipetalatka. Ya maksud ke jakut tu lebih akan menjadi pengerami Minggu Arkib Antarabangsa 2026 bak Library Menua Sarawak di Kuching. Perintah dekat berjalai ke atur duai te serak dikena mutar ke kes orang te salah guna teknologi peminta tiru AI ianya hari pengawak tenerit ke atur undang-undang ke diatuk ngau pengawak tengah agak perambu undang-undang tabir urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke atur bakanya di pejalai ke kena ngelatih ke pengawak dagang ngau accountability bas pemanjai timpuh guna teknologinya. Atur bakanya megap guna benda dikena nyaga high capability teknologis baka deep fakes, content synthetic ngau identify manipulation sebedau perkaranya ngundang penangguh ke raya ge. Ia madah ke strategik ke berserak bakanya dekat nentu ke atur undang-undang ke diatuk ngau perambu undang-undang tabi urus AI boleh melak ke innovation serta nyaga risiko. Ia maksud ke jakut tu bak awam Dewan Rakyat. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nyukung pengeran perintah menua Sarawak tidakkan ngerembai ke akses bala nembiak Sarawak ngagai pelajar tinggi kelebih agi bak bidang perubat. Bak penerang media yang saritok tadi yang madah ke sukung ke diberik dengan sekedar inisiatif kenyang kaum scholarship khas program perubat Yayasan Sarawak yang ngayan ke perintah udah berbendar dekat luar ke mayu agi raban perubat ke profesional di menua tu.
Ini mas begak keras dikanya dia ke pelajar bidang perubat ke Menyana serta bisik integriti dikena nangkup standard pengawal pelajar ke udah ditetapkan. Nyalai Unimas netap ke sidak dekat majap jalai ke tanggung pengawal sidak tinjadi kaban strategik perintah Sarawak. Lebih lagi pemansang modal mensia, pansiap pengerai serta ngeluar ke raban profesional dalam sektor pengerai. Nombia ke udah habis bersekolah tang lebih lagi sidak ke bak batang air di Lubuk Antu udah diperansang minta bantu ariwang turuk pelajar batang air. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh, madah ke wang turuk pelajar tu disediakan kena nulung biak ke udah habis bersekolah, tidakkan nampung ngakai palan pelajar tinggi. Sekumbang ke ditumbuh ke semak 10 tahun tu ke udah, kira 1,000 ikut nembiak ke ada di batang air, udah boleh penguntung ari wang turuknya. Yang maksud ke Jakut tu lebih yang terjadi pengeraming giling tikai gawai Dayak pelilih menua Lubuk Antu ke diatur baru maju agenda Nangasan. Datuk Dr. Malcolm terlalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Batang Aik dekat ke pengeraming giling tikai ke dikenan nutup gawai Dayak agik ditan ke ngambil ke adat ngau budaya raban bangsa Dayak Tau Meruan. Orang tiagi berpanggai berjalai sungai dikena mindah udah dipinta ngagak pengelikun sungai nyadi kebudaya dalam penghidup sidak ninting hari. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur pengelikun bak sungainya, ukai seminar hari pengawak kengena life jacket ajak tang megak pemerhati-hati pasal risiko ketau maik penusah. Tonyeng kaum pemerhati-hati pasal gayari air sungai ngau jelu sigak ketau ngerugak pengelikun. Datuk Len Talif mansut ke Jakutuk lebuh ya ke menjadi program pengelikun ngau pemerhati sungai Kampung Selalang 2026 ke diatur upis penguasa sungai-sungai Sarawak. Bak pengeram itu life jacket megak bisa diberi ngagi orang kediau bak Kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir Selalang ngau Kampung Bunga Tanjung dikena ngangkat ke pengelikun sidak tiap tengah ke jalai sungai. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP patut semampai ngulau ke pengawak tindiri negeri ke menua. Chairman Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan, pada keperkara terpatut dikemeran ke yang pengawak terjalai ke langgur strategik DBP 2026 ngagai 2030. Langgur strategik itu diperjalai ke berpelasar ke lima tunjang yang kau melati ke ekosistem Jakut Melayu serta ngerembai ke kawul pengawak global. Datuk Dr. Anwar Ridwan mansut ke Jakut tu buat pengawak nungrami ulang tahun ke-70 DBP di Kuching. Pengeraminya terberambai ke Jakut Restu Jiwa Pahlawan dipenyadi Ketuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sama bisa datai ianya Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dikenang ujung ke berita kelemai tu untuk batang berita di Baca Baru. Perintah besar dipinta berunding ke baru insentif pengawak beranak ke pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat teunik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen terbekau ngau Sarawak patut ditan ungkup rebak orang ke dudila. Yang nak berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak berserimbai ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tinggari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif Sendadu Langit Diraja Malaysia, TUDM. Penataya Baparang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib, serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenyak, Penatai Tengku Abdul Rahman, Baparang Bilun Megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak, Rimayuh Pupur Bambansa, Tinyayan Kepemaya, Ngau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Y Arena.
10: Y Arena.
9: Ninting hari satu, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
9: Segulai sejalai.
2: Terima kasih lagi berkelan dengan kami bawa YFM. Berita Y Arena ke Teruba berkawan dengan squash. Pemain Malaysia Esiva Sanggari boleh nombor 2 bawa PSA Squash Tour Finals ke diatur di Paris, France. Ujung minggu yang kemarin, Sanggari alah melawan pemain ranking ke satu dunia dari Egypt, Hania El Hamami. Dah japan alah barangkat finalnya dan tu tetap main pengaga ngagai pemainnya. Laban sebedau tu, bedau bisik pemain Malaysia nyingkat ngagai-ngagai final dan Nicole David bak tahun 2012 ubah. Sebedau tu, Siva Sanggari dah boleh champion bak Grasshopper Cup di Zurich bulan 4 tu tadi. Berita nangkan kena berita berkawan dengan atletik. Atlet lempar cakra atau ke discus throw Malaysia, Irfan Samsudin, dan mujur nampak rekod kebangsaan. Bak pekit ke dia tu di Hungary, ujung minggu nyin kemari. Rekod ke sebelah tu megak di Pegaya, ianya 62.55 meter di tempat ya bak atletik championship di Austria tahun 2017. Lalu ke sekali tu yang mujur mecah ke rekodnya udah dinikau ke cakra penyawa 62.87 meter. Lalu boleh nombor 1 bak pekitnya. Dua pengari Hungary boleh nombor 2 ngau nombor 3 bak pekit ke sama. Kita tengok yang agak berita MotoGP. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis udah boleh champion bak Moto3 GP Charge. Ya ke dia tu jauh minggu yang kemarin. Belum waktu Hakim ngepun ke lomba Arif Franro Tang diukum penalti laban bisa pengilap maya qualifier di ujung kia di asuh ngepun ke lomba Ari Grid ke-14. Udah ke boleh championnya dia Hakim dengan Rika Ion Credit MT Helmets MSI udah mujur ngumpul 25 poin hari lombaknya. Jadi tu ngujung ke Hakim nak ke dia tu boleh 73 poin semua ya. Lalu nak ke dia tu batangga ke 7 bar Moto 3. Okey, kita ngelansar berkawan dengan World Cup. Nakak ke dia tu tim tim mojo nyingkan ngagi round of 32 atau ke knockout stage yang kaum Germany, Mexico ngau USA. Lalu berita bukain berkawan dengan World Cup tu berkawan dengan berita Scotland. Kalau defender Scotland Jack Henry madah ke nak takut ngelaban Neymar maya main ketiga ringgat grup. Brazil bersatu ngau Scotland hari 4 tu. Coach Brazil Carlo Ancelotti madah ke Neymar dah bersedia bermain. Udah ke sebelah tu ia pedis betis lalu ndak boleh bermain ngelaban Morocco ngau Haiti bak main ke terubah ngau kedua. Nakak ke dia tu Scotland boleh 3 poin lalu bisa peluang besar nyingkang ngagi round of 32. Lagi muka berkawan dengan World Cup, Coach Saudi Arabia, Georgios Donis, madah ke strategi defend. Maya tinggal laban Spain, tumuh pagi tadi tak nyadi, udah ke alah kusung 4. Saudi Arabia bermain dengan 3 defender tengah, dibantu 5 pemain, bak 3 defendernya. Donis megak madah ke gol Lamine Yamal, bak minit ke 10, ujung ke sidak yang tak boleh fokus, lalu mayuh ngagak pengilap. Bak main ke penuh di ringgat grup, Saudi Arabia dekat bersatu dengan Cape Verde kena 27 hari bulan 6 2026. Okey, ke penuh di itu kita ngelansak pemutus enggak enggak tim kedekat berlaban buat World Cup menyika daripada kekut tadi Spain denganlah ke Saudi Arabia 4-0 Belgium dengan Iran 1-0 Uruguay dengan Cape Verde megak seri 2 sama New Zealand alias 1-3 melawan Egypt lalu pergila dalam grup J Argentina bersatu dengan Austria dalam grup I France bersatu dengan Iraq City lagi main dalam grup I Norway dekat melawan Senegal lalu City lagi main dalam grup J Jordan berlawan dengan Algeria. Ok, ni rintai main buat World Cup ungkup pergila. Terus dengar ke kami buat YFM segmen Sada Lemai.
9: Y Arena.
10: Y Arena.
9: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
9: Segulai sejalai.

Terima kasih ke pengurin Daud Nuan lagu ke di Bayi Tamadian. Terima kasih Sulu. Jadi mai jam kita 6 minit lagi dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebenarnya kita tinggal ke program Leman Budaya Iban, aku mai kita mendiang ke Siti Lagu ke di Bayi Baby Kluik ke malam tu ke Terubah Labuh Pengerindu.

0: Jadi selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita untuk pasar itu. Nyalai bakal selamat begak buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai yang sikut temui gendang seluruhan bergulai dengan kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita no dulu pengajar. Nomor itu dah gawai itu.
1: Terima kasih RJ. Selamat Leman Balap Peninga. Jadi peka berita dari Rimputo kira ada seagi disanggup petara meruan gerai minta nyalai kojako sedani ini kur semangat.
0: Ya, awak mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin eh mayo orang sebana ke Rimputo tabin rengok ni ya segi gaya ya banyak ni untuk kita punya tadi cerita gerainya mai baik menyapa puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke anangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuang isi program tua ke malam tu ni. Nama perkara ke dekat dikunci kenuan gau balap peninga tua ke sekali tu ni.
1: Terima kasih DJ katanya nanya balap peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agak ingat aku dah pernah ramat berkenang ke pasal pengawak miring atau pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kenangnya kemarin laban hari peminta balap peninggal lah Suahmat bertanya ke pasalnya berkenang nama arti itu nama artinya pekau ngawak pengawak miring tau ke piring nyalai laban diasaikan nama orang mayo nanya artinya
0: berguna.
1: Caranya bisi erti bisi guna mbak masih mayo lah jadi aku dah ngujeng nak kaulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak mirian tu si sebengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan bisa timbang gawai dan ada yang orang ngayan ke
0: mirian
1: jadi aku harap ke penerah tu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayuh lah kalau dengan Miriam pula dengan gaya tanya anuan tadi jadi sehari tu udah kita Miriam kemarin agak berkawal dengan otak kena kena kata kak jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebut artifact tau ke namanya hasil pengeladak jari ke dekumai pun aku mau jadi topik kira kenang tua sehari tau yang diberi aku nama erti pun aku mau dalam budaya Iban jadi tentulah serangkuangnya cukup besar cukup luas tentang begini aku cara tua medaknya berarti lagi lagi kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya. Nama utek kak diterang ke tuan tu pengajian eh. Jadi bak aku mana dah perkara tu di baik tu berarti ke bala peninga tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikut orang ke nemu betenun tang bak aku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katikutnya utai ke gagak orang ba nama penamanya apa aku mbok je deh. Laban sikut orang tu lain gasil hari ya tajak panutanya sama apa aku mau nampak mengajar jadi
1: kita tin lagi bergagak ke tinggal dah
0: nyok kurang ya dia tahu laban orang ketua ke nyok nemu agaknya nyok mayo nada ya jadi ya kaki bisiknya pan nyok nak lansik ke ya jadi nyok nak bergagak ku tembak nya ke jadi pulai ngagai topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah tu yang hati tuan ka mai perkara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kenanya ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumul lepas-lepas maya yang abang agai orang terbegawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai tak bisa pantai. Orang ias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di ias lalu nanti sema mensia mayuh ya berkena ke pokumbo ngemala-malanya tentu perkara nya berguna bak penduduk kita jadi nya nya sitik ke buah aku namanya dekat dengan perkara itu apa nyawat tanya pangannya lalu siko ri bakiah lama aku ke bisi nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku suba ianya Mr. Jonathan Singgi yang segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita laban dia muka dia tanya orang jadi utai kita tanya ya kuno ku ya dalam lebih orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut Leka Jaku Bali ini kemudian yang Bali Kelikut Bali Suga Bali mayo ngena Leka Jaku Bali Bali Belantan ku ya nama kebuahnya hari ini Leka Jaku Bali nya datai nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga nguji ngiga nadai ga nyengala terang ga orang ke ulian terang pasalnya minat sidak madah nya Leka Jaku Bali tu Leka Jaku ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama pokumbu lalu kelemparannya bisa megak Jakob buka itu suah dia kena menyebut pokumbu yang bakal Leka Jaku Ampang Leka Jaku Ampang
0: ya sama artinya
1: Ampang,
0: ya?
1: Ampang Ampang Blumpung Ampang Ansuga Ampang Ampang Kelikut jadi nak nak aku nemu kira nanti nanti ke bakal munya kesebut tuan tadi nya Leka Jaku dia kena ngemar sebut pokumo jadi dalam budaya bahan dah segi kenyak lah ambil kemana dia contoh lah bekal Leka Jaku dia kena nyebut pedang suama dia ningal Leka Jaku prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
0: kira bakal gemar-gemar Jaku
1: prapang ya, pedang limbi jadi Leka Jaku prapangnya kena ngemar dukunya tadi makanya mega penyarang ambil kemana petang penyarang rumah panjai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang kan rumah panjai itu kita diau jadi ke sarang kita jadi aku kubah ku nyebut perkara itu lebihnya berkawal ngau Leka Jaku tidak kena ngemar sebut bak sekeda-keda macam-macam utai-utai dia kena kita lah bak pokumbu kita kena Bali kita kena Leka Jaku Belantan di suah dia sebut ya yeah. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayuh bari radio ku ya kan ingat ke bisik kena orang nemu asal Leka Jaku nama kebuah disebut Bali Blumpung Leka Jaku Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia lapan nak disebut buah buah puak Blumpung
0: nya bu nya okay buah puak nya pengajar
1: iya segi buah puak nya tang jalai jalai nyebut datang nama kebuah ya Bali dah
0: Nama
1: kebuah yang ampang dah.
0: Tahu ke bala pendinga tua ni ya ke bisa petak tua ke malam tu ke bisa dengar tahu.
1: Lebih ke bala ke benung agak pokumbu lemai tu kan bisa dia duga dia mangkuk tangga ubuang dan ke sidak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua ke kenang ke perkara tau tau ngasuh bala anak kini ngiru mana Facebook dia tu bisa dia buka dah
0: iya
1: nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi ngau bala ngau bensia mayu ada okey bala peninggal semua kenang pasal perkara tau tentu panjai benar serta lungat jadi leku ngenak Leka Jaku lungat jadi tiba kangura putihnya memang komplek ku ya jadi dengan kita lungat panjai tajam kenya aku nguji ngena kauliah mah narang ke perkara tau nitih kana penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapla belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang indah aku ke ngerja pengawal tau orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenun sampai kenyu nak dapat nyotuai panagi ma betanuan menam penanggol tu dah meh nur boleh hubung ke ketusah kelia jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengka utai hasil tenun yang dah simpan aku ke pesaka jadi sekedar penemu ke depan sot ke aku ditu megah oleh aku mansia oleh aku mansia oleh aku macam hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal pokumbo jadi nyalenti semak nemu ku bisi penemu ku bisi rapas bisi nak datai nak tentu sangkai engkau dah pen kacara aku berarti ke penemu rebukanya nak tentu datai ke jadi aku segi mengkai penarun dia terbuka lalu minta pala peninga dari luar din dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah
0: yeah,
1: tau katanya engkau
0: bisa tertanya
1: aku bisa jalai nyawat dia
0: ya tau nyalai tau namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook laban bisik live kita ke malam untuk pengajar ni jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya bakti aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatuk lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawat nama utai ke dia tanya aku deh nyalai awak ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dikumat ayo puak kumbok tu deh puak kumbok kita nemu maka yang kita utai ke puak kumbok nenak ngagi au nenak gi dia terang ke tuan
1: okey terima kasih DJ bala peninggal semua hanya di aku berarti aku tak ada cara orang nerang ke ba bob serbarti aja ku iban kunya cara sedan nerang ke ngau ngelansa arti utai ke kumbok puak kumbok aku moga bisa nanya about Google jadi tau nanya dah bala nembi ada tau sebut ke Google nemu sidak ya jadi kan nemu nama muti petai ke bapak kumbu nama arti pekumbu jadi tau dari Google sidak lah sidak lebih nemu tangku bah ku nyebut dia tau engkau bisik kan sekut dua orang tadi kelebih ke orang ketetuai bekaku tu engkau nyenak nemu petai ke
0: Google
1: nyenak nemu di mana boleh merang nya aku nyebut ya. Jadi kenungku penerang ke dito. Puak kumbuk tu bangsa kain tenun tak utai tenun nasal. Ya kalau kerja aku kain gak ngiban je lai. Utai ke ngepan kerkena ino kuma kain tang. Ba lekerja aku kain kerkena aku dito. Inya asal utai tenun kuma ku kain. Utai ada kena bebab kena utai nya kuma si tepua. Jadi puak kumbuk tu kena kurang ke dep nor aku penemu tak dibaca aku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut na Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mid lebih ke dia wong no Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de ta de Kalimantan nya tadi namanya betenuan ka puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenunnya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik de gagak ka ukir nyerutai ke kumai ukir soah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi aku berarti ke belakang lenyap pengajar laban bisa digantung ba konti kita pan puak kumbu ba belakangnya deh
1: iya lagi kita berarti kan pokoknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kiraga are runut daun lemak kemer tau engka bisi bala peningaknya kami nak ngena ge lemak ngena tali nilun ke sila nya segi pemansan dunya segi pakai ame udahnya hubungnya tadi de sama aku ngena ke jaku sama de baso ngena air bercura tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ku lebih ke orang ke mansik tau tak megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke asai hati ngasai ke peminta ngagai petara jadi ukir ke degagak bak pokumbuknya tadi degagak beplasar ke Senaya ukir kedepeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuk benar orang ke mansia pasapa kumu madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak puak kumu nya tadi. Oh. Ya nak ni nak niru nak nu nak ngurabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke utai udah kalah daripada ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kuman ketemu sudah lulung semua sudah indah bang bertemu ngemeni nyadinya ke orang segi petara te indo te pengabih landia bertenuan lah di dalam airnya meni di pengelui bau sudah kuman sudah lulung sudah tidak selingar aku tak tahu kini ada jadi lebih bertemu orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah puak tenuan ke ke bertenuan jadi kan kebang angka gak si dia tahu orangnya sidak lalu ngagaknya nitih kau tak kena ingat ke sidak dalam mimpi nak ada medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemaya dia tahu nyamai bala nang
0: dia nunda ngurang ku dah tembok ni
1: lukis ke bak kertas dunia kita ikat ni tiah kenya tang kelihatan ada ko menda sida ini tak tak tegebang tapi kenya tahu temu temunya di tapi kenya tahu nya di ni ko nya kita el ke jako dekena orang kelihat
0: yang
1: berkumbai induk panai orang panai nama pandai nang kebang kumbai induk panai kelihatan. Ya, nyak merti tadi dia diambil hari utai ke depeda dalam mimpi, lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah indo iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbu, leban pak kumbu nya dia percaya diharap kasidak ya, bisi kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang tengnak ya. Hanya di menyiko dua ke orang pemansik di tu ada hari tahu dalam tahun 1936 kelia nama ya Alfred C. Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumbu tu ko ya bisik kuasa nyaga kita bisik kuasa nolak kuasa jai hari tinganuk kita. Lalu nama kenya ia mega bisik kuasa merik berkat ngau anasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya. Nya alai iban tu kenya orang kelihat leban penghidup iban tu tadi ke sida bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tau ke jauh nyelai hari ti uliah ada perte ke mensia nya supun de cero power ku sedak dalam penghidup nyalai kenuk ku ya nak ngelanggung ndik kita madah ke bansai bantu ku ya nang di bungkur ngena puak leka tingunan lekas miang jadi aku tu bala peninga nyebut laki jaku tu hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally close in prayers jadi tu dia tulis orang kemansik tu dalam tahun

0: บักจุระมันสาวเต่ากับมันสาวระดามเต่ากับมันสาวบานาอย่างเงี้ยบักยักษ์สลาลูมันจะกันไอระบุสบักอุรัดกุดูแล้วลูดกุไลรังกะโป
1: เอา
0: คลิปบารเนียยักษ์เคสาระเกยักษ์ระดามเกยักษ์นักคุรังเกมันสาวมีระianya air rebus air are daun gerbai lalu kenang ulih ke awak ke miranya megak dia campur ngau kapo kembarnya bisik megak sida ini ngena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki lebo mai ada gulai ngau kapo ya lalu ngeluar ke cura bekal ke mirah lah bah kita nyebut kumai ada tu nyebut dia jingga tu mirah lah hasil lah. Lalu bakal biru tu wai tu dega, ya ke pemadut suah menarik kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapok
1: semuanya gulai kapok lah ya.
0: Ya kita nak nama kebalaman ya angkanya getah hatinya lebih maya gulai ngok kapok ya ya berbalik curah ya lalu Siti jak kain jangka pebala peningan mu kalau aku mendak ini aku ngena daun tai tumbuh ke temu batu sungai di kumai saya betiang lalu betiangnya mega nanti dia boleh kapo ya mere cura bak nyoka bak kata tarum kan
1: mah tai ke namanya tadi cura bapak aku mau
0: ya ya agak kubuang teh ya bedau tenya burak deh
1: jadi ya ke dia tu nya macam-macam mu kena orang ke kemayarin ya tadi tu teh kasal tu ne
0: ya kasal
1: jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bahasa ubuang ke dikena kita yang tadi agak puak kumbo ya tak sengapa ke ubuangnya ne
0: jadi ya kasal mamat kelia ya dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya lalu nanti dulu kelia besi ban kan nanam taya deh lalu rumut buah tayak kuda mansau tadi lalu de kagaknya dihubung ngena ingin pusin ngojari dirimpu tidak kumai gasiang gasiang apa deh menerang kanya sejak gasiang tadi ya oke gasiang ke oke pangka tau ke oke gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang jadi hubung ke dikagak ngena kasihan tu tentu mereka kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubungan tidak kagak nanti dia beli di pasar deh lalu hubung tidak berketau curak ya burak laban bekal kapas mpumah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kena kura ketuai dia kumai sedap lagi hubung mata labannya bedah dia curak
1: hubung
0: mata ya
1: ya bak ubungnya nak berkacar jadi nanti bak perkakas ke dia kena orang lebuah ke nandun puak kumbuk tu tentu memang macam ni nama bagi perkakas
0: ya, jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu kalau nak bisik mayuah ketinggal ya kena sebut aku pedak ngai sedak nenek ngai sedak nenek ya tak kena madu dulu dia gagak sedak ianya orang lelaki lah ngagak sedak ya ngagak utai kena kumai tangga ubung kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubung jadi ubung tu ditikik ke ngagai tangganya tadi namanya pengawak nikik ke ubung sebedaunya di nama kata kau orang nyebutnya lebih maya sebedau yang nikik ngaji tangga ada
1: nabok
0: ketika ke tabok nak taboknya diarak
1: dulu
0: diarak orang dulu diarak orang harap ke peningam sih nama pengawalnya ya gak de bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup lebih ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu dia tempaut di belakang kita itu untuk kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kan jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lama kita itu naik buah dulu di hari itu bisa hari baru ngerang ke baru ke asminan buat nama dia itu tangga hubung kelimparinya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalambar hubung udahnya tenainya tadi bak pala bandor lebih bertenun aku nak tenainya ada belak di nora nama kau dah nora yang kayu ke

0: lamar buangnya bak ke atas nyin di sengkayok ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita di sengkayok ke bak rakup
1: tak rakup ke bak punggung kita nya rakupnya
0: ya ke datang nyin tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang namanya nor nikai ke lambar hubung tidak disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenun tu tadi namanya letan tu ke da suruang ke ngakai lambar hubung tu dah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu dikena nekan ke lambar hubung yang ngambil ke bisi ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisa ruang no kita nyelit ke belia belia ngau lamar buang tika dia pakan ke kita ba telah pakai tenungan pada anak kan orang kita kau
1: dah nanti bisa gambar bagi
0: lidi lalu siti nyari kumai turak turak tu buluh lah no nyimpan ke lamar namanya letan te ala kita melit ke hubung bisa orang kelimparnya sidak bisa gak kena jengkuan tidak kena letan kena jengkuan untuk nyop masang baru pedaku tempawut tempawut dia ke ada deken nor kita dengkak kita bapunggung dona non rit ke lambar buangnya tadi lebih maya kita bertenun kelemparnya kita patut bisa sulat tau ke bulu lana kena dua sulat tau ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisa ujung te juriang lalu degaga ada tulang lalu diukir hanya dinyak meh dalam sera tuai semina keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jaku empat empat pengelandik ya amanya nanti orang nak kena sulat ke degaga ada tulang yang kena bulu lana dia kena nya semuanya tadi dia kena ngair kena beliah kena hubung lebih maya orang bertenun
1: tahu mana nyara ini
0: nama kena tentu muka kita patut bisa lunga ngau lilin jadi lilin lunga tu kena ngetas tampu lemak ngau ngetas hubung lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu rekatnya di nor kita nya mengikat lamar hubung.
1: Nya nanti kita patak terpengajar baik ke ba kaki nya nama ke kena kita bertumpu nya kata korang nyebutnya
0: deh. Penumpu nya. Penumpu nya ke? Nya nak sebut ke?
1: Nya ya menyana. Kena kita bertumpu.
0: Penumpu nya.
1: Jadi ditiah ke penemu lalu bisa bengkak disebut dan tadi pengajar deh nanti kita berhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbok tu deh degak-gak orang ke landi neng kebangnya tadi jadi orang ke landi neng kebang tu suah yang berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi deh jadi nanti semua orang bukai dia kan angkat ke buah puak kumbok yang nyata deh dia teng kebang orang bukai deh berkeni kuatur pengawak kati kau kita kak ngemujur ke pengawaknya tau nya kini deh
0: tahu laban hari semua itu tak kena baca aku lebih di Pak Mazin ya dia tulis tidak tu cukup penulis kan Richard Allen Drake tu Pak Bono Research Council tidak tu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia mutasi dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh digigak di seluruh dunia sudah ngigak bisa ketemu kita nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia nyak buat sudah cukup rindu jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur nanti orangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah buah di tengkebang orang bukai ya jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nah nada memang macam-macam nanti sidak balana ya ke nuna buah puak kita tengkebang sidak sebilik lalu banyak ngini ngina ya ke ngagaknya dah jadi leban dia tanti semua buah puak ianya dia tiru tau ke dia tunak orang bukai orangnya nak berani diru pengawak orang bukai nanti nak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah laban buah ke deteng kebang orang nanti dia tiru orang saya sengapa orang kenirunya tahu kena tinggap nusa tahu rata-rata semua orang kari Howell yang Bali sida Derek Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Raja Singa Kaiman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalek iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi cara ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerik dia kena ya nyabang dia kena ya minta kena ngelekat ke hati ya nama ti udah diberi leban orang tinggal agak pakumbu tu tadi bekal orang kebab pengharap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiri yang ya ngagaknya deh jadi ya jadi tu terus ujung itu deh tak kira kena ti diberi tak kena tahu napnya ambak pengawak bekagak ke pakumbu balak berguna ke lunggak lah jadi besi tahu ya lunggak kena ngetas buang kelembarannya orang cap namanya Siro Age diberi ya kurus mengat kebuak kebuak tau ke pingai dikena nudung kurus mengat jadi lalu kemari hari tau nyoku jujung hari tau orangnya bisa sien jadi Siro
1: mati
0: ngomong diri ngelapung nambah ke ya kena tau naknya tadi
1: iya yeah.
0: Kena nyabang namanya ngambil rimpu nak kena tinggap dosa henti yang niru buah-buah tidak gagak orang bukai deh
1: Mayuh macam utai ke tanyanya deh utai ke patut dia break kita ini pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita empu banyak ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah-buah kumbu buat sesebengkah menua tu pengajar ini ikut ni
0: ok pada yang tanyanya lepas dia tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawak orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beka bangsa leka jakut dia kena aku ditu motif motifnya tadi mayu wanda temu pasal sebengkah menuanya jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah lalu ya terpedak ke motif beka dolang sepandai Tudulas pandai pada aku ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisik yang medaknya datai menua siti berumah siti berdepeda ya udah ambil kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin tadi ti amanyu amat sebangsa pokumuknya bisik ditenun orang dia enggak hanya ngayan ke bungainya tau ke buah-buahnya deteng kebang udah cukup lama nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah kelebih ke ya puak kumbuk ke berkata nya bunga ke berkata tau ke buah-buah tau kata ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenang kari ni asal penerbang kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
1: nanti kita
0: aku nyok tadi reti bersilup
1: ya
0: reti bersilup nanti nyok merti silup ya reti lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah dia kena bak sesuf bengkah kandam nua.
1: Nanti kita mendak buat pemedias ke tau nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kakau nanti semak me ya tu tadi nan itu yang kata tu penegak yang pu nah ma tak ke penyak ya
0: dengan tau ke ngagak ya baru ngagak tak ngai nak ngagak utai ke bisi nyawa atau ke bisi sepot tentuannya laman kenuk ku orang ke noraku macam tu tadi tak kata penyakit itu selalu amat jadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur mengagak pokumbu Inya tadi inya ko ya siti ari penyakit selalu menjadi inya gila. Ya tau gila, tau ka mati.
1: Ya.
0: Yeah. Ha kelembar inya nte ino nya tadi menua ribat. Lalu ya nenuan puak kumu TBC gambar te hidup. Nya nama ke nama ke kita tahu ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke dia tenun ya tadi ya ke ngujung ke kadang kena ku sedak orang putih ke mansi ya ngujung ke mayo hindu ti ngerjap ngawak ke nyelai berinya lebangan doang nemu di rembuta lulus anak anak deh mati dalam perut kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemandan aku
1: ya. Awaknya bapak pansi ke bisa dipercayai ke sedaya apa pengajaran eh.
0: Saat ada punya tanya bersendanya tadi. Jadi orang ke pansi tadi beka menyuka aku tadi lah. Lepas tu artifak. Ya berarti kan ti artifak sebaka bak sisi-sisi menua. Nya nunjuk ke orangnya. Siti bangsa lah. Siti etnik. Siti budaya. Kau sedaya. Nya tadi. Kita nyawut tanya ke okay, tahu ke buah-buah di sebakar tadi.
1: Nanti okay. Kita minta le, bisa minta orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nundak tukuh utai ke daripada nyata atau ke utai ke daripada ya, ayan dalam mimpi ya dari pengajar. Jadi ulih nama dah ke tahu ke merik penerang pasal duit perkara tu.
0: Okay. Ulih leban aku gak macam nega pasal karanya. Jadi mayu macam mayu penulis ke dah kala mansi pasal apa kumbu tu tadi. Ngau mansi pasal arti bu tiap-tiap buah buahnya tadi. Maka magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang tu ngagak pokok bunga bunga atau ke buah buah kumbu yang tadi ngagai beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dalam dia penulis ke ngagak raban yang ngagak tiga te siti nya hari raban ngenak jakut sedak ya lah flora ke sedaknya lagi nerang ke lalu sitiknya air fauna, lalu sitiknya hari utai ke depeda atau ke myth mitologi atau ke kosmologi iban nak depeda katanya tang ya nak nyata depeda mata deh. Ambil kemudian maka hari raban buah puak ke dekumai dimasuk dalam raban flora koyanya ya kebepuan dari utai tumbuh. Mayu macam utai tumbuh. Kena di pun penatai puak nama puak kumbuk deh. Nama ukir. Nama ukir. Ambil kemudian apakah nah, gelong. Gelong paku. Karena kelinan tak dipedak kena mudah mana kan. Tapi gelong. Tak dengkah buat puak kumbuk. Mandiang mana dipedak. Baka buah. Buah utai. Baka buah. Buah-buah tu. Buah bangkit tak ke buang kuang. Contoh tang bedau aku terpedak kurang agak borian bapa kubu.
1: Bedau wisainya mengajar ni.
0: Hari daun daun utai. Angah hari semua utai mek kemudian dia kemudak lagi. Ke nama pucuk rebuang sudah. Tang nyalai na dalam pak kubu disebut pucuk rebuang. Tang dalam penghidup sari-sari. Nah dia yang madah kenyak. Rebuangnya tubuh
1: tubuh
0: tak apa-apa kumbuk kumbai rebuang aku nak merti kena tak nama ya kumbai nya lah hari durai hari durai utai kan apakah sedak aku tak kesebut ku durai ini apakah aku tak kebekau kaul bekas sedak kelawahnya kan bekau kaul berjauh-jauh bekau bak hari ujung buang pilih ini aku punya lagi kita berhati ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat jadi utai hidup sepuat atau degagak orang nyadi kapua kumbuk ianya ada tenggebang nitih kegamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh rata tengagaknya nak kadang-kadang bisik dia gagak hari teken nyala nyata daripada kita lah baka kemen-kemen dia bisik orang nyak niru pemanah gamal gamal ular ular kan nama betul contoh tisi ayahnya mayu macam curak badas ya. Jadi gagak kita kedaknya baka dia gagak hari ular kau main nabau bisik kedak gagak hari nabau bisik dia gagak kau rukir kedak gagak. Jadi utai hidup lah. Utai hidup lah. Gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh. Lalu Siti ada bala pendengar Siti ada raban ni utai ke sebuah kutub marma aku nyebut ya. Lebihnya ada gagak hari nama aku alam sekeliling utai ke kelingi ngok kita. Jadi orang putih selalu nyebutnya hari kosmologi kita. Kosmologi utai ke kumai kosmologi itu tadi yang jarang kong utai ke daripada tidak bulan tidak bintang tidak muari utai ke daripada kita air penganyut air babuli berkebul utai ke daripada kita yang tadi nyak ke dia tiru jadi nyak ke berpun hari utai ke di pada lagi nanti bisa lagi kita minta contoh ya.
1: Okay. Oh, jadi aku kalau menggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah buat kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buan reti ke kata kau kita belapis mana simbolik ya jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisik kau materi berarti kau tak ke depan saya orang buka ini jadi dia tahu kau kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah kan sebenarnya bisa kena penemu bala mayu sudah.
1: Ya bisa nyapa tu tang betul bisa nanya bisa orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kak nanya pasal genang genang pampat tau tanya dulu lah bunyi pes bisa mulai dengan kita malam tau tanya jadi aneh lagi tiba saya awak lagi nuan nyawut kan eh
0: tia namanya berkawal ngau hal mengena pokumbo lagi sawut meh tia nak enggak nanti mai buka eh kada
1: iya okey lalu terus ketua tu pengajian eh
0: terus ketua jadi di tu aku sembilan sempat berkumpul ke Siti dua ke ada peda lalu ke ada temu ku nama nama bungai tau ke buah pop kumo terubah nar kita medak ba ba ba kertas di gagak ba kertas saya ke pemadu mayuah ianya raban bungai buah tibisi daripada hari jauh apa kita sudah mendaknya bakal gamal buang kuah tau ke
1: buah bangkit
0: pas kita menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti hari segi ngagak ya ngagak okey atau kenyak muntang ya tak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kena lahir sebedau kita bisik minyak wangi sebarang utai ke bawah rungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tau guna kita magang kan ada buah bangkit tau ke buah angkong atau tadi baru rungut dia siap kita ambil udah mansau jadi arti ya dia tadi utai di kerindu lepas dia baru rungut nanti utai bawah rungut lalu mayuh orang rindu kan siap ya bawah rungut lalu dalam arti pak kumuk tadi nanti kita ngagak buah bangkit bukannya maka kita di kerenduk kau rebukai laban orang rinduk ke ngibun buah buah bangkit rinduk cium ya uji dia mendak nanti orang maik buah bangkit bedau ya ngerjau teh bukai dulu ya ciumnya
1: ambil elu ciumnya
0: dulu berenggut nak aku ya jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai buah bangkit siom baiknya kebuahan bangkit nelap ni kan tang ya kemaya hari itu kita meda orang kak mulai borian beda utai bukai dulu siom dulu borian
1: nah,
0: kadang beli hati dia mendadak
1: kan? Oh, tangga otomatik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kembali ambil ke mandi lah orang kembali buah rian tu pengajarnya mansa yang kaya ambil alu terus ngaji hidungnya
0: nih. Hidungnya, siapa yang buat bangkit sama gak je?
1: Ya.
0: Siti aje tadi gagak are otai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang. Jadi demo kita rebuang atau tubuh. Jadi tubuh tu lama ni dalam penghidup hanya leban otai yang mansang.
1: Oh,
0: artinya
1: nya
0: lai buah-buah kena kura putih ya ke kome pucur buang tau ya ke madu dulu ke ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah lambannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi bulu ada mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utah benung mansang kami ada tahu tentulah ada segi ya tahu ke pemakai ke guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa baka kaul klien kami kemudian dia baik kenyak banyam tahu ke bapa kumbu tahu ke berkena ngias ngias bapa kumbu kumbu tak banyak itu kau klien dia tidak aku
1: ya kok ya nih
0: oh ya kemudian dia
1: oh.
0: Jadi kau klien tu tadi kita nemu klien tu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang jadi takang daun klai bisi dore dorenya bergelung jadi dore itu tadi dikena akar klainya bapegai badan kayu bukai lebuh yang nike
1: kena yang nike badan kayu bukai meh
0: artinya simbol tu dikena mandang kakitai hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalnya kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri kadang-kadang kita mesti berguna ke sokong guna ke tolong pengendiri nak salah-salah maka akal kelayat ke berguna ke kayu bukai ala yang nikai
1: yeah.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya tentu kelayat nak boleh nikai ke kucukin jadi kerja sama lambang tu ianya madah ke dalam kita hidup kita sempai berguna berpengai berpengendiri bekerja sama dengan pengendiri
1: kira bersau dengan pengendiri
0: dikena nganatai ke julu ati kita baka akar kelayat itu tadi
1: yeah.
0: Berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikik mah itu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mai hum ramadah ke ku yang nyau nyambau kelayatnya kak kak ngelepas ke dalam puare kayu tindorea nikiknya jadinya pasal kelayat tadi namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan dengan pengendiri nanti kita berdiri ke diri kita segini nak boleh nikah jauh bakanya mega baka buah handu mana buah handu tu segi-segi baka nyuka baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buah sida ya jadi buah handu mega sebaka ngau kelayat tadi semina ya jari kena ya bapagai yang debelit ke abad dan kayu bukai lalu jalan yang nike lalu ya mega sama maka kliennya tadi bapak ngebor bukai nor ngedop ke diri tak ya ke da diambil ke bunga buah-buah ianya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi kelibarnya kita menda buah tidak kumai menyuruh benar kain tidak tenuan pada aku dan nama namanya pilih berasuk aku nak berarti kalau kita disebut orang pilih berasuk sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punnya nama nama jadi buah pilih itu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makai ni ke? Pilih bambang mana orang keliak enam ya gagak kegasi yang bambilik
1: ya kali gagak kegasi yang na pengajian
0: ni di bambilik tapi ke makai babi main dalam babas jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah kan ini buang pilih perasaan tu ya tak berkait-berkait berkait-berkait bekas segi tai no, namanya ngau pengendiri dah jadinya tiga-tiga contoh dari break ku dia
1: oh.
0: Dan tu dia ada tahu udah gak termai terbaru gak terukai.
1: Ya, jadi sebenarnya pengajar tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson. Jadi kau ya boleh berkongsi nerang ke nama reti puak kau ya ngau kumo puak ngau kumo kau ya laban mai utai ke ditulis bersebelah media rama kau ya asal utainya dikebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya kau ya jadi sebidang kain tau besai boleh kena kita yang tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nak ke tanya ya pengajar siku ke Jimmy Lin yang nanya ke kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Ya, aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah hantu atau ke buah rambing ku ya buah pilih jurang puting. Terima kasih ya peningat kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran ya.
0: Komen ngajarnya tadi ke terubah yang nak ke Cikgu Wilson kat Makiha lah rindu ya ke budaya tak kata dah. Terima kasih ngai suku ya muka. Jadi udah terang cerita buandu. Jadi puak tu tadi utai ke kumai puak atau ala bade tu kuna de mari suka dia. Jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke datai barintai kita kenyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia. Nam hari aki ini kita kelihat orang tujuh orang kaya nenun pokumbo tadi pemanya ya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti kita kurs mengat halino batang halino teruga orang kelihat ngebab bangkai orangnya ngenak pokumbo jadi nanti yang mekan tentu nak puas tu buah ya kere lalu bukannya mega puas itu mega lebih maya orang tiba ke orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik peri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak apus tubuh ya nanti tubuh ya nak apus puak kumbuknya pandak mekang tentu nak selamat semangat ya. Ti ditembak munsop ke tubuh dia debaruh ke baruh ke tertuduang dek pak kumbu tambah ke pala bisik ayan dia goreng nembak kita hanya ke artinya nanti pak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua jadi lagi cakap kumbu arti bab bab putih dia kena ngebab bakal kita kena ngomuk anak mate ke baru ada contoh ya ngomuk piri yang jadi pak kumuk tu tadi dia gantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomuk piri yang bakal dia tu ngomuk kuju bakal dia menua kita bakal bantu pasal untuk seribas dah pemakai dah agak orang dia kumuk orang anaknya kumuk dia bab lah.
1: Bab reti ya kumbuknya tadi bab na ya.
0: Bab ngau kain nya tang kain nya kata nuan lah. Jadi nama berita tu ah.
1: Lagi bisa 7 minit tu mengajar. Kata tu lagi terus ke nuan.
0: Kemudian tu ialah tu ngerintai merati ke utai ke rekomai bab simbolik bab ngau nya dalam age ringat kedua
1: ya
0: ke begitu ku kan main merate ke guna pekumbu nya utek ke pada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi
0: ke mana ada jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu jadi tentu balak benda mesti akan nanya hari ini nama aku buah bangsa bukai nak berkata Iban
1: ya.
0: Ketika Iban tahu menurut pekumbu lepas bangsa bukai kurang nak Iban dengan Iban bakal mualang bakal balang itu akan dia sepiak nyin ya si beruang balai Iban ke sepiak Pak Kalimantan dia jadi ia ke da Siti hari ke da pacar aku terpansak ke da pacar aku ianya orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisik ukir hanya mengin buat cerita sangatlah burung pedak pada tahun 1924 Bill Billboard dia bila sandian dah pada pada tempat lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain jadi sebut sedat yang bila sandian sebut kain kerbaya seberaya aku ya
1: seberaya
0: keberaya nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama rte tiga ika aku nak ketemu kerte ya tang kainnya kain tenun kain kain dino lalu bisa kebat lalu harinya ke puan ya Siti hari ceritanya le mana mato nanti semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu ke ru ke pakar dan menua kegurusan dulu dia mayu harap ke bulan orang kan bertenuan pakumbu engkau boleh nusin serah nusin cerita agak itu pun asal orang ketemu nenun pakumbo.
1: Yeah.
0: Kelimpari tidak diajar dengan mimpi nak kena pakumbo. Jadi tu lagi bisa mimpi dah.
1: Yeah.
0: Okay, lagi dengar aku kudu nyelai baka api temu kedua lalang dah kapjaku ngaku padau. Jadi Komelia Bojasigen dalam tahun 1980 kelihatan pada tahun 119 ya ngerintai gak guna pokomu tapi ketau kesatu kaya ngelai palan alai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang mirian secret area alai kita mirian siti kena kita nyerayu wang tau ke nyerayu pirian kedua dia kena nyerayu wang pandu wang dia ngelingi pandu wang pandu wang memayap pegawai orang diri ke pandu wang lalu orang lalu nyari orang panduan anak Pak Kumbu arti ya dudih lah baru ngeranau nya baru ketitiknya mana yang belian begak suang anak Pak Kumbu dia kena nyari orang pakar rapi lalu anak mit arti baru ada begak suah di uyuk inai yang anak Pak Kumbu laban dia percaya ke bungai Pak Kumbu nya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak mit tau bak sekedap benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cet ya ini moh ya yang ngena apa kamu ina ya nyandi nya
1: sigi ngena nya mena pengajar
0: nyawa ke ana mena ga ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi nah mayu tu nyawa ana met ba lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke naga nama ka
1: ya ke berpindah nama tu kunuhan tu pengajar lebih nembiak nyawa le break kita nama ni ya tangga
0: suan ke baru lebih negerai ada dak lebih maya ya ada dah semilih ni nama lebih manuaknya milih kia nama ada tanya nembiaknya tadi depan ko inai ada seruai minai ba bungkur ngopo ko mo besu ngopo ko mo
1: nanti manuknya mantua lagi awnya kira ke ngam namanya bayar ni pengajar okey jadi agi mayu kebenaran tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih akik bekau ngau buat kumbok tu deh pemali macam-macam mana
0: mayu pemali
1: lalu terima kasih mega ngagai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook agi bisik kebenaran pengajar deh tanang awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ke tuan penembok jakuk ke malam tu
0: terima kasih kerja malam ini kita itu menang pokumbu jadi harap ke petara harap ke hantu harap ke gambar kita jaga Pak Pokumbu sama nyaga orang kempul lalu nyaga kami dua di tu nyaga kita keninga tu meh Pokumbu sepsaka kita keriang ke terus mengaga Pokumbu pergilah berengkah ngagak pokumbu anang anang ninggal kenyak anang kemayar itu pokumbu nya cukup berganti
1: awaknya mak bisa kelas dah pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke pokumbu tu
0: dia bertuang bisa itu tu juga finishing bisa ngagak
1: ya segala mas tau ngatai ke dirimpu kia mana pengajar
0: penemu di pantai kaku di itu minang lubak ke aja ini aja
1: ya
0: terima kasih ngagak malam ninggal
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar sudah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Bergulai dengan aku buat program Leman Budaya Ban kita dengan berkawal dengan reti puak kumbu buat budaya kita Ban. Jadi tu, jadi tadi bertusun ke terubah dan mengajar. Udahnya ialah lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita buat tusun ke kedua. Habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ni. Ialah kita bertanya kan eh Maya kita.
0: Lebih yang serah cerita pun orang nemu dan orang nak sel ke
1: iya. Atau sama masih hanya kerja rumah masih, kita ini
0: post okay. Dengan WhatsApp post kena buat Facebook YPM tau
1: iya okay. Ya, nanti nanti kita ke bertemu baru buat program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Penataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenyak Penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun Megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup.

0: 26 Hari 2 23 bulan 6 2026 dalam grup J. Argentina melawan Austria pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam grup I, France melawan Iraq live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam grup I, Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Okey, nampung awak sedalam lagi dari 3 jam tadi ya. 6 gebekol 9 malam gaul Melati Badi 3 jam di konti pemerintah malam. Ungkap ya malam tu 22 hari bulan 6 berkali engkau DJ MA tau ke tiu di konti ya. Di Bandar Kuching, mana hari muak ke malam tu ay, ngarap ke nyangkung, pengawak ke di kerja, ungkap ya, sari tu ya, okay, hari satu, balik kita lagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih, manyuh-manyuh neh. Okay, ngarap ke program terang di Dinga, sekali ke kitanya, benung buat orang tahu jalan, jam ke dia tu ya, mulai ke diri, tau ke mansang kawak, tau ke Nurun Travelling. Hui, ni dengan kami. Terima kasih banyak. Semampai berjujimat bak Jalai Alun. Okey, perhati ke bak palan-palan piton kita. Saum jimat ngai ke besi kaban kita. Udah dipesan berlama-lama bak radio. Agi gak kang agak piton haram neh. Anang au. Tadi apa kita nyakang 5 jam tang kita pada berundian ke penglikun kita. Ngai waraban pengguna Jalai Alun ke bukaya. Okey, beri lagu Florence Hyde, Kaul Antara Tua. Nginjal gori Lucy M. Ngau lagu ya Baduk Kiru. Udahnya ditampung ngau lagu lama David Till, Nuan Semina Beduan. Kena berindang kita ke Benung, duga-duga ni kami bat sebelah ruai ke diwai. Okey, Benung, Randau. Ngau pangan diri ke malam tu ni. Udahnya mending ke main lama kita lagi. Renung pukul 10, nabur ke berita malam bagi kami di YFM.

Oh, mandi tu itu ini yang nguti kereta pilih air nga sungai babuai ke ada ki peluh ke rigaya.

rampang pau mudiak paku da teda ulu karangan wo pinggai pedat kalidas batu daba tampas temudiak rimas da teda

mungiuma reca hae pasang lemai wo telo barun suat ngawu langir mantemuat ari peruat sampai ke kari gaye anyuat kile krempang daki mati aki.

tebiang kibok. Nu kumang darong antok ae pedok teka rampok aruang jalai numas letua mandi wenyeng uti ketam.

kan semah sungai au ji tua nanyo sajar wo ayo ng

Wiri ngini kana kele ngutubai empade kebaduri jungkang landai tunasuah ngiru tubai rabuat sungkuar nguat babi ngalampai telunya nguat gijeliu betutu ikan asmah sungai.

ya lai na den mu tung ngak pa bayu sulu maing yesa duai ka kami ti kulu kena ka jarang ku kayu ada ada bayi tikili kena ka daki dakah pantai labana kami ti ditu betapu ada teluak lubuak dalam ngati gai kami getakut kapai sebab bayi urak telebak baja laya lemai batale panjaye begaru nyuang seluang batat yang abangkang tidak timang sepang dang berang.

daragawa cero cero baru halam wa kaki ae wang tipu ajula darangan tak munyi rami gnang pca ngi aji apa limpo ba gawai ka sanga isang sa gupuang tipu aksae darapan ae munyi rami pangkuang abnae.

Ya, kita baru dah sama mending ke Main Asal Renung. Iaitu kita sama mending ke Berita Malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1-22 hari bulan 6 tahun 2026. Pemujur ngatur pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak ke tahun tu nya hasil kerja samarat hari semua orang. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas madah ke pengerami ti berambai ke Jakuk segulai sejalai mujur ngempuang rakyat dari pupu bangsa ngau penatai asal lantang serta likun. Yang madah ke pengeraminya mandang ke semangat berserakup hidup dalam pemayat serta begulai ti nyadi pengering rakyat Sarawak. Yang mega meri pengagah tinggau terima kasih ngagai tuai pemegah menua Sarawak Tumpahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau Binia serta pegat Premier Sarawak Datuk Bedinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg laban udah ngenatai ke diri meri sukung titegap ngau agih belanja kena ngatur pengeraminya. Penatai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim bak pengerami makai lemai nyemegak ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinyadi identiti Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas muka peminta engkau masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidakkah diatur kena ke 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ilak bak tegas Digital Village Kuching. Cermin tegas kebegat Sapiat Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madaka program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main, prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Ya madah, program tu kan seminat nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia tang mari awak ngagai sidang ngemansang ke studio di menua tu. Nengah penerang media, ya madah ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tatak ke udah ditetap ke. 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngam masuk nguluk latihnya. Kemegak dekat beri penerang praktikal ngagai raban penyerta nengah pemansang projek main 3D. Program intensif 5 harinya dekat diatur bergulai ngau EFXCO Academy. RM7,507 tampang kayu mujur ditanam dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak JHS Ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserimban ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga kediatur pagi itu tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi nyengkau bangsa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang hari menyebegah agensi ngau komuniti menua tu bisi ngau masuk programnya. Program tu Siti Inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Terbegak, jadi kepelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik kena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Alih angin berita ke penudi. Sebuah rumah batumpuk pendiau sungai Tapang Kuching kena penusa angus pagi tadi. Nitiah ke penerang dari UPIS Bomba Malaysia JPBM Sarawak. Mada kesidak ni mak kangau ngenyit berkaul ngau penusa tu pukul 10.27 minit pagi. Udah ke dirimak kangau nya 5 ikut pemesai dari UPIS Bomba Kota Sentosa terus datai ngesah penusa tu. Kebuah angus tu nyadi dipelabak ke datai dari dapur hanya sebuah rumah seringkat
kedigagak ngena kayu ngau semien. Tajapan, Rabban bomba udah datai tang sida nadai nyora api agi laban udah mujur dipadam ke ulih mensyamanyuh ke sama belak datai ngesah penusahnya. Nadai orang diriput ke berbadi nyawa lalu kebuah penusah angus tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu, ke malam hari 1-22 hari bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Geridi Salin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Penataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Jau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenyak, Penatai Tengku Abdul Rahman, Bapadang Bilun megak disambut Jau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayak Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

World Cup 2026. Hari 2, 23 bulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria mulai dipadat delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

The Crew featuring pilih sengal lagu sempekat pengerindu ya. Mari jom kita empat jam kedua pemerintah malam 10:16 malam ya. Berarti kedulu hari kita yang ungkap ya malam tu engkau tumu pagi lagi dikeluar ke upis meteorologi Malaysia ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedak dur di pelilih mendua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Kapit, Bintulu, Miri, engkau Limbang, nada hujan di Sibu engkau Mukah ya. Okey, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpeput dari barat engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius untuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, sebedau limpang macam sekedar diperminta oleh kita di FB kami. Kita lagi berperintang tu lagu kedisada Rudy Agop ngau lagu ya Rengut Kain Lama Udah tu. Aku singgah dulu bang FB kami macam peminta bala kita ya. Ya, kebaru buka radio dugau-dugau batisi radio ninga kami ngena handphone kini wai. Okey, terima kasih ya. Laban kagi lekat pengerindu kita ninga kami tentu ya di YFM.

Renggut kain lama lagu di sada Rudy Agup. Bala anak kita, bala ucu kita, kadang-kadang kita akan masuk puak sedaya, memut sedaya, leban ke lenyau bau ke sedaya. Kita ke baru dengan kami, terima kasih. Okey, nyapa dulu berita kita. Mami Aba, MA minta lagu Pobi Chloe, Amat Sigan. Kena berindang semua peringkat kita ke malam tu, ya. Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pendiak Baru Strong Engkelili MA. Mana Gary yang minta lagu Veronica Natasha. Kena berindang semua kebakaban kesuah. Engkau berpesan ngelamat tu lah. Kekia, ngegenuan, selamat bertugas di konti pesan. Salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani. Margaret Unce yang di Sibu MA minta lagu kena berindang kebakaban kepada tinduk meh malam tu, ya. Okey, ngarut ke semuanya. Meruan Likun, Meruan Gerai, terima kasih. Boniface Ipiah Nyaya di Selepian MA minta lagu Ramjana Pulai ke Sarang, kena berindang semua peningkat kita. Keliang Temawai MJ MA minta sebarang lagu kena berindang semua peningkat kita. Pesan selamat ngiliang tikai gawai meh, ya, kebisi ngatur program kena ke minggu tu. Kekia, terima kasih. Ibas Liben Toka Badum di Semunjan MA minta lagu Timothy, lagu Serarai Hujan Memesi, kena merindang semua kabar-kabar Keng Lala Abad Dum. Kekia ngarat ke tepe merindang. Nginjang lagu Richard Lee, Terpada Mimpi. Kedua lagi lagu Ranca Ari Eddie, ngau lagu yang Utai Orang. Terus merindang hati diri ini dengan kami, tentu ya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, duit ke disimpan kita bertahun-tahun, beribu-ribu lenyau piajak setegal kena tipu. Terutama nyadi di Ipoh Perak, ya, duit ke induk ke udah tuai umur. Rugi dalam penyampau urung, ya, RM77,600, ya, kena tipu. Sindiket, ianya Siti Pekit, ya, scratch and win toke gores dan menang dalam kes kenyadi di Ipoh Ngau Taiping. Kepala Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin Madah, kedua-dua mangsa tu berumur 62 tahun gawaknya di cleaner. Mangsa ke terubah yang dilawak dua ke lelaki ngau si ke induk tim madah ke mangsa tu atau nguji Siti Pekitnya gores dan menang toke scratch and win. Ngujung kaya tadi dipadah ke menang jongkong emas 150 gram pemerat, ya. Udahnya mangsa dipinta nyerah ke semua rengkang ia sendiri ngau kad ATM ngau nombor pin. Udahnya mangsa nemu duit dalam akaun dia lenyau RM600 penyampa pengerugian RM18,600. Mangsa kedua si kemuka induk ia kini padah ke menang pekit ke sebaka ia menang hamper. Udahnya dipinta nyerah ke barang ngia sendiri sepenyampau RM59,000. Ia tadi nerima hadiah jongkong emas juga 100 gram pemerat tang lebuh ke diperiksa jongkong emasnya emas palsu. Kali polis sudah mujur ngigat 5 ikut suspek tu berumur 22 nyentuh ke 40 tahun bawa operasi di Melaka Ngau Selangor kena ke 1996 tu. Kali kes agi di Pansia ya ukai muntang kak kayawai. Okey, anak muda jadi mangsa kena tipu neh. Kita ginjong lagu Paul Erika Kendas Meh Aik Mata. Kedua lagi Richmond Ucung Mabuk Pengerindu.

Mambu Open Rindu. Okay, sama malam gamet cleverly di Kuala Lumpur, Taman Miharja Meningan Nuan yang minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang semua peningkat kita lagu Bungai Pinang. Baik, bedah dalam sistem kita ini. Okay, Sindon Eddie, M.A.D. Miri dengan Nuan. Minta lagu kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribot Dublin K. Bound Jam, Bulan Pegari, Rosin. Gunyau, Stamos, To Use Your Love, Mary Bon Martin, Bila Tinggal Kujam, Wellington Imai, Michael Elmi, Serena Sendai Janang, Roy Kuang, Lina Bugis, Ngau kawan-kawan kebuka yang akan membuat selamat bertugas. Kekia, terima kasih. Ketiga tu ianya induk Kenangan MA sama bertugas sebenar dengan Nuan. Okey, minta lagu kena berindang kawan-kawan yang kau semua peminat YFM Iban kau peninggal kita ke malam tu ya. Ngaraka terperindang tinduk jenak malam tu ya. Panjai nama dirintai badia bala kabar dia. Terima kasih Wai sehingga ke program kita. Emilia MB Richard di USM Pulau Pinang Mega yang minta lagu menyadi masterpiece kena merindang endun di seratu kabar-kabar ke suah gak berpesan FB ke ngelamak tu meh kokian nyak ajak pesan ya ngagai mami ngak jadi bala menyadi yaki ngak nenek tersayang Mary Bon Martin yang genuan Mega MA selamat bertugas di konti. Terima kasih Rose Liao MA baru dah ngetu John kokian malam tu benung minganuan bedau tinduk kena merindang kabar-kabar keningat ke program kita. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri malam tu Ninganuan minta lagu Sandai udah kalah sangkai berarti kena berindang dari punggal semua peninggal kita ngarut ke terperindang jangan lupa untuk bahagia bagi segi amai. David Buah Meniang MA minta lagu What Rock kena berindang semua peninggal kita. Bibiana Robina MA hujan banget di Siol Kandis kaki ya. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi nyamunya orang ke berperang balangit din kokia yang minta lagu Sanggup Aku Gwen kena merindang semua peninga-peninga kita ke malam tu kabar-kabar ke jauh enggak semaknya ngarak ke terperindang magang Roy Kuang mending ke program kita di Seriaman baru dah ngetu John MA kokia Mary Nanta MA di Kapit dengan Wan minta lagu Ricky Anderson kena merindang kabar-kabar ke ngelalam eh Lengunai Nai sama juga di konti MA minta lagu kena berindah Madam Doris engkau termangadan gabala peninggal-peninggal kita kepada tinduk malam tu ngagain Wan selamat bertugas di konti Bulan Pegari kau Nisan Niis makasih nyapa kita di FB Nita Sapi Kandau Catherine Robin Alexis Debbie Biju Jessica Ethan Annie Tinggi Federline Leo pemegat Sojo Sana Reno engkau kabar-kabar kebukai anda sempat dibaca. Terima kasih semua tu lagu kedisan dan Bobby Chloe Suman Kaku.

Bila kita ke Berasai, Sinuati, Sililu. Okey, ngarakan antus hati. Kami berdua kita ni tiang hari ni tiang jam. Tama gak didingan secara online. RTM Klik. Nggak guna channel My TV, ya. Okey, bakal selama bang jam ketiga kita mending ke Retro 15 ngau Ken Michael nangkan ke tu lagi ya. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu wai. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang ya. Malam tu tindak jenak boleh mimpi di mana ya. Meruan likun lantang dalam perkuah jari Tuhan. Okey. Pagi lagi kita bertemu baru pemerintah malam Manairawati. Lagu-lagu ke diminta bila kita anda sempat ditebah. Bagilah aku mayar hutang neh. Okey. Bahkan selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia. Lagu kena aku ngangkat ke diri malam tu. Pemerintah malam. Kena jayau tubuh nuan. Dato' Zamri Amira.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu bendingkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan untuk sehati. Gulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas. PMK kita bisik lagu Ray Edward Pusah. Apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 suba Savage Garden To the Moon and Back but Retro 15.

the day we find love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang, lebuh maya nyat subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansuat ke Sidaya, bak tahun 97, lebuh maya nyat. Lalu, Pian Mega, lagu Rizwilin, Rahsia Tua nyat tadi, kena merindang kita malam tu, bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar Retro 15. Kesekali tu semakin rindu semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu. Sapa andang lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita ingat lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duitik lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu tu asal ya, ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenar ya, besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Duitik lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Ramai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary satu. Dia perhati ke nanti mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama lupa mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanti hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlepas di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histerian mimet nanti histerian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembet tu yang nyapa. Entang di baik kaban nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Dia nyapa aku nyapa.
0: Kita brotherhood siku nyapa mesti nyapa mereka. Tanya pada nemu nama kebuah nyapa.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

26 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK Siti lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2020.

Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana oleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo oleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTL.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuhati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: enti nitih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Aku teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menanti kita udu berjaku pun pini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gang mengikor. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lintas hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hai Seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK. Pukul 9 pagi. Siti lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedat live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runian. Anang tak membunyi. Nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: agama orangnya.
1: Sarina ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit. Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami.

0: Lume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Miti.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kalau ada dadanya berdarat kurang kau.
2: Au sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: ngagai semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung si doa yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngagai bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si doa ni yang Laja Sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na daigi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku untuk sinar.
2: Oh, kelebih lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yang tadi, pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidengkai di tanggar. Periwak tanggah deh.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya dengar mana-mana Ucik nah
2: au au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Oh, nau. Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
4: Assalamualaikum
1: ayo. Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak Wan.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita medak wisdom ko kita, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi ka aku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dia nyak. Nang daya. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK. Pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedat live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana oleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo oleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26

tentunya begulai sejalai baru kita iba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai engau kita. Ianya tadi awak penggerak pagi. Pengudah kita ke belelak dalam kandang 6 jam sebedau tau yang nyari berkari pukul 12.30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi tau. Yang tadi timang kereba tawas alain luar merindang kita atau kengasuh mata kita tadi bertambah lelan lalu pia mega nimang tindua malam kita timang kereba tawas ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu pia mega bawanya nang ya nur ngulu mega sida ia ke gawa malam deh. Jadi awak penggerak pagi YFM tentu ya agreement kita udah bebali hari ngasuh mata ti lelanu agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita ba pagi hari dua kita ke sari tu hari ke 23 kita udah ba bulan 6 2020 6 lalu pihak mega ngarap ke ha pagi tu kita dan ingau isi ya kergas lalu pihak mega semua peluang tak kebita mana enang ya udah nganti ba mua pintu rumah kita pagi tu. Okey, jadi ya sebenarnya kita nyingkang ke mua agi berkunci keberita bahwa penggerak pagi lalu pihak mega berpendanggau lagu-lagu tu udah dirintai ke ungkup ke pagi tu. Mana dulu kita itu tadi beri terima kasih ya ngagai petara laban ti udah nampuang seput kita iba dunia inyau tu lalu pemga minta berkat bak pengawak ti dika di kerja kita sepemanjai hari atau lagi nyari ke pagi tu haram kita sama bersampi dalam hati diri di ulu ke raban urang ti megai pengarap bahai bak sampi pagi YFM kita pagi hari dua sarit.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara, Petaraku, bantu oleh Nuan bala pengasuh ti dikarap Nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, Nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, Nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia berjakup, bakar reti anam mir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigi selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mansia, mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagi tubuh mansia, penghidup roh ti benar. Nadai mansia ngapa ulih ngerja perkara ti besai benar guna baketu. Seminak seruan Petara ti bisik kuasa oleh ngerja pengawak tu. Bakal seruan Petara, endang balas semangat ti dipilih Petara, bak rebak sitik-sitik, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engkau pemayak bak semua tinguan dunianya, enang batang penemu engau adat Petara. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engau terima kasih ngai Petara. Semua puji, oh Petaraku, ngagai Nuan tipun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, ke pemesai ngau bahasa, ke pemerintah ngau pegai kuasa, ke peninggi ngau berkat, ke pengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa titi kedekat Nuan, Nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasiak ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke Nuan, Nuan merik basa ngelala nama Nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batana, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah Nuan. Ari semua jeman, Nuan merintah semua uti tempak, lalu Nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa Nuan atas semua utai tempat. Nadai Petara bukai tak Nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke oh Tuhan mua bala pengasuh Nuan, awak kesidak tahu medak Nuan. Lalu persi ke semua hati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga Nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke Nuan empu, engau terebak tawas ayu Nuan. Amat benar, Nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai Petara bukai ta Nuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang Nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega Nuan begulai engau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke Nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya aja, terima kasih.

Enti nadai pengaman semangat endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai tahu alai gawa. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal jolok hati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balan nau dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa

Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak pia ia belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempuh kita. Yanggi Allah talo. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Kemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup uleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalah mati nuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya uli merip ngerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup.

YFM. Lalu Pemga Agim Ri, selamat pagi ngagai balas sida ia ke berjaga barumah panjai pagi tu. Udah datai gintir kita meh nyaga ya wai, nyadi anda ingat tesau megang kita serumah kelebih lagi ngagai balas sida ia ke bak dapur ngambil ke berjaga-jaga api asuah pedau. Kan nama kadang-kadang umur kita manusia ataupun tahu lalek nangira tuai biak nembiak apa nemu lalek meh bakal orang ya ke tuai. Lalu kelimpah harianya megaya kelimpah hari kita ya ke nyaga api tak ngerah ngaga kita serumah patut mega siti utaya ke patut dia tambah bak portfolio orang kenyaga rumah pagi hari nyari mersa kerban luar pemadam api kelebagi bakal fire extinguisher leh pemadam apinya sekali kia udah expired tak kepedau. Lalu enti nyemak kita bisi pilih bomba atau pedak megak ya apa ya bombanya tadi oh cek lama meh laban pengelikuannya cukup berguna. Bukan nama laban berkenang ke berita ya kebisi di pedak aku ba Facebook berita RTM Sarawak kemari ti nyadi ba gunturong pendiau sungai Tapang Kuciang di tau sebuah rumah dia report ke angus lalu penerang ti dikeluar ke Jabatan Bomba Angga Penyah Pelusah Malaysia JBPM Sarawak mada kesida nima kangau urung pukul 10:27 minit pagi. Lalu sida udah nganjuang 5 ekor raban ari Bali Bomba Angga Penyah Nusah Kota Semarahan menuju ngagai gunturuang pendiaunya. Lalu lebuh maya sida ya datai dia api udah mujur dipadam ke mensia mayuah ya ke diau tak mengingi menuanya nyak meh penemu nur kita itu tadi madam api kelebih lagi lebuh maya penusah ti ngenyet bakatunya di pan cukup berguna benda jadi nyak kebuah tadi nak salah lebuh maya orang mesti agak kuas madam api di menua kita itu kita patut menggadatai lah berarti ke cara ya kebetulan pun penusah ngenyetuk nadai siapa ngadang ambil ke kita itu tadi ndak panik lebuah maya penusah angus bisi nyadi yang ngus tunak madai ya gerinti ngenyet magang. Jadi nyak tadi guna ya kita ngerja utai munyi ya ke di padah kaku tadi. Okey, jadi udah tu lagi ya dia kami dekat ngetai ke pesan berarti bisi di kiru sama peninga kita ba email ngau pihak mega nombor WhatsApp akunti YFM Iban. Lalu ba nombor WhatsApp anang ngajung voicemail laban kami nak uleh bermain ke voicemail ti dikirim kita dalamnya tulis aja pesan kita lalu enti uleh sempulang ke ngau lumur telefon kita ngambil ke nombor telefon orang ya ke uleh luar bertanya bab berita ti dikunci ke kita nya tadi ngambil ke nyamai orang nemu enti nyamai utai disebut aku dah tu lagi ya nak tu nyemetak di dinga peningah semua. Kalau bagi orang yang ke dia tujuh pesan ngau khabar pelayan ti ngelala. Okey, jadi sebedau ngatai ke pesan terus gulas jalai berperinang ngau kami ba awak pengerak pagi YFM ti terang didinga peningah mayu ba bukit temu dua Sri Aman frekuensi 89.5 FM pengerak pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nemuanan, yfmiban@gmail.com.
1: Menatai ke pesan berat yang bisa dikirim peningat kita bawa penggerak pagi kita jadi keterbatu pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat dari rumah Subiang tak rumalangan anak jamiat Ulu Krian Seratua lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia Basman Jaya Batang Layar Batang Paku Piam Gabala Basman Jaya Batang Rimbas Batang Awiak Batang Budu Batang Kabo Batang Krian ngau semua rumah panjaya ke Samos Makai ngau rumah Subi yang double nama langgan Ana Jabir. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Cunggat Ananggum Cunggat Ananggum tau ke apa timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Cunggat Ananggum niang Cunggat Ananggum tu dekau di senggai balamayuh malam pergila malam bertiga 24 hari bulan 6 baru masuk yang dua boleh nama langgan anak jamin sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu lah 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu ke pembelayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabato Nanduk Baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tu pesan madah kapaya ianya cunggat Ananggum cunggat Ananggum toka petimah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat Ananggum niang cunggat Ananggum tu dekau dia senggai balamayuah malam pergila malam hari 3 24 hari bulan 6 bawa rumah Subing dobre nama langgan anak jamin sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratua bala kabar belayan ya ke dipesan ke bagi ya ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabato nguyang kita ngagai pesan yati kedua hanya siti pesan pemati ke datai hari sila anak Jimmy ngau Jimmy anak Sigi ya hanya dia pesan tu tadi nuju kabam belayan ke bagi rumah ya ke Samos Makai mai penuh sarabat baka berumah tamang nangam lupa rumah mulu keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Agus Kawit rumah Simon Tabau ngopi megabala baru rumah Minggu Keranggo stop yang megak nuju rumah penyaya ke Bukai baka bala kabar belayan ke dia bak rumah Albert Kadir Munggung Bawang rumah Gening Pelai Ulu rumah Junggan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala ke dia bak rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong kebelayan ke dia bak rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Draw Kaki Wong kebelayan ke dia bak rumah Wat Sedian Sebubu Ria Kaki Wong rumah Jenil Kawit Bunsi bala bak rumah Berarek Kedap rumah Duat Nengasam rumah Unta Natanyu Sikup rumah Suli Plasuk Urban bala bak rumah Spencer Mulyang Temudua rumah Kerbau Lubuk Payang Praja Odo berumah Piamuga bala bak rumah Sigat Sungai Berangan ngau kebelayan ke dia bak Kabo Krian Seratu Alit Kabung Ulu Bayur ngau Piamuga pesan tu nuju Pengulu Mekel Daji Bampayang Ruban Libau Anak Lasa bak Wong Besi Krian Seratu serta kabar belayan ke dia bak Sungai Mas Ulu Bintulu kelebih lagi bak rumah Michael Biluang rumah Sam rumah Jungan rumah Haniau ngau Piamuga bala ya ke dia bak Sungai Mas Ili Bintulu rumah Dunggat rumah Layar rumah Seman ngau kebelayan ke dia bak Semaja Batang Binyu Ucuk Niang Mei dua belah nama baji yang anak jarum Piamuga kebelayan ya kenalah diselintiang ke nama siku-siku dito okey jadi pesan tu tadi madah ke Hilsa Tiara anak Sila Hilsa Tiara anak Sila udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 bak hospital besar ya kuci yang ditau lalu niang Hisa Tiara anak Sila niang Hisa Tiara anak Sila tu deka dia senggai balamayuah baru mak antigi anak Tamian kerangan krian seratua kena malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di anju pagi lah pagi hari 3/24 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Kerangan. Kita akan jumpa nemu sila lagi berkawal dengan penuh Sarah Batu tahu terus bertanya dengan sila Ana Jimmy yang apa ini yang tumpu menombor 013-882-3525 tahu ke dengan endang anak baji yang ini yang tahu menombor 013-321-1781. Okey, jadi anak baru isi pesan pemati ke datai hari sila anak Jimmy ngau pihak mega Jimmy anak Sigi yang dipesan tadi madah ke Hilsa Tiara anak sila udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 hospital Sai Kucing di tau lalu ni yang Hilsa Tiara anak sila tu dekat di Senggai Balamayu Baruman Tinggi anak Tamien Kerangan Krian 1 malam tu lagi malam hari 2/23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi 3/24 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Kerangan. Kita akan mesti lagi kawal dengan penuh sarabat tau tau bertanya ngegaya sila anak Jimmy yang apa ini yang tempuh menombor 013-882-3525 tau ke ngegaya endang anak bajing yang ini yang tempuh bernombor 013-321-1781. Pesan ia ke nangkan ketau setiap pesan pemati ke dikirim Joseph anak berang jadi pesan tu nuju kabana belayan ke dia di Menosrian Ijo Ulu Tanjung Pedalai Leo pemegak bala ke dia bat kaluang basi langkang tawai Pak ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke detuk ti ngelala berang anak Kemedan. Jadi pesan tu tadi madah ke berang anak Kemedan. Berang anak Kemedan udah nadai kemari hari 1/22 hari bulan 6 lalu ni yang berang anak Kemedan tau deka di Senggai Balamayuah ba rumah yang pu ba kampung Tai lalu mayang anjung ni yang tau lagi berdawah di tetap kerito nganti pemutus hari balam nyadi nanu baru pesan ke dikirim Joseph anak berang ke pagi tau pesan medah kapaya yang tadi berang anak Kemedan udah nadai kemari hari 1/22 hari bulan 6 lalu ni yang berang anak Kemedan tau dekat dia Senggai barumah niang tempu ba kampung Tai lalu mayang nganjuang niang tau agi bedau diputus ke ditau laban agi nganti penatai balam menyadai. Okey, lalu ke Siti tau pesan pemati ke dikirim Heni tau ke dua anak undi pesan tau nuju ke Babelayan ya ke dia ba kumpang Pawahbi kumpang Langgir kumpang Danau nang kumpang Kandis Balaba Sayat Kelampau San Panjai San Panda Seremat Batu Babini Bulu Suh Cangkul Empit Kebelayan Kedia Babu Kuang Panjai Ruai Sungai Keruah Kedumbe Kedang Merakai Panjai Merakai Panda Kantu Balau Kantu Bunut Sekerang Pemegah Balau Kedia Bab Sindung Ili Sindung Ulu Buak Ngawia Kenalah Di Rintai Ke Dituk Magang Ti Ngelala Undi Anak Bikit. Pesan tu tadi mana ke Undi Anak Bikit udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu ni yang undi anak bikiat adakah dintau Balamayuah malam tu lagi malam hari 2/23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3/24 hari bulan 6 kebelayan ke dipesan diminta data yang sah Nusara Batu ngagai kumpang Pawah lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Merlin anak undi penumber kusung 13-564-4262 Madeline Ina anak undi penumber kusung 19-606-08-517 Lili anak undi penumber kusung 19-8487-652 tahu ke ngagai Heni anak undi tempu penumber kusung 112503-2276 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Heni tahu ke dua anak undi ke pagi tahu pesan mereka paya yang tadi undi anak bikiat udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikiat tu dekat di Senggai balamayuah malam atau lagi malam hari 23 hari bulan 6 ba kumpang pauah lalu kita ya ke pesan kita sampalah datang ngesah pusara batu lalu niang tu dekat di anjung pagi lah pagi hari 3 24 hari bulan 6 sila lagi tahu bertanya ngagai Marilyn anak undi ba nombor 0135644262 Madeline Aina anak undi bernombor 0196608517 Lily anak undi bernombor 0198487652 tau ke ngagai Heni anak undi bernombor 0112503-2276. Lalu pesan ya kelima pagi tau ngatai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke dikirom Muhammad Arman Jarhan tau ke Ayuai tau ke dobre nama tadi Alesius Jeram ya jadi pesan tu nuju ke Bablayan ya ke diau ba rumah jabu yang nangga selabi pakuh oyo rumah labang ayom skim skuau rumah taduang skim skuau bala ba rumah rantai skim skuau ke Bablayan ke diau ba rumah melilas Brunei Darussalam penaga Brunei ke Bablayan ke diau di Kuching Sibu Bintulu Miri ngopi mengak di Selampur menua Brunei Darussalam pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang besi ana umpi niang besi ana umpi tau ke apa ayoe dekat diatur kena hari 6 tu ianya tadi 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembu pengawang ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawang muai antabalu lalu pemega nganyung sungkup dekat diatur kena hari minggu telah 28 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipita datai nguluk pengawak tu bahan nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayat Brunei Darussalam lalu baru pesan ke dikirim Muhammad Aryan Jarhan tau ke double nama Ayoi tau ke Alisius Jeram ke pagi tu pesan madah ke pawang ngetas ulit ke niang apa ya dan niang besi anak umpi niang besi anak umpi tau ke apa ayoi dekat diatur kena hari 6 telah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi tembuk pawang ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawak muan terbalu lalu pagi hari siti nya pagi hari minggu pengawak nganyung sungku kita kada pesan dapat sampai langulu pengawak tu ti deka di atur barumah niang tempunya nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan panaga Seria Kuala Belayat Brunei Darussalam kenama pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indaya Jovan tau ke cepiak anak apai tam jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba Semanjaya Batang Bakuang Batang Selepian Malang pemga bala ke diau ba Sungai Bulah Bakuang Bukit Kisi Bekelit Sebuti Ensebang Kuari Ensebang Panang Biluan bala ba Balai Ringin Danau Melikian Bintangur Sungai Kawi Melepu Maduar Raya Sungai Kuyat bala ba Sungai Menuan Kapit Jalai Merun Tabai bala ke dia Semanjaya Jalai Batang Tabai Pakan Kamup Batang Sengaiah nang sayung lasa pasien ngawa pihak mega ngagai balai kenalah di rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang sarjan Jeffrey anak masing niang sarjan Jeffrey anak masing tau ke apa joven tau ke menantu angking anak canggat dekat diatur kalai malam 5 26 hari bulan 6 tila pengawang-ngawan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 temu pengawang kertas ulit dekat ditangkan ke ngawa pengawa Gami Antabalu pengawang tu dekat diatur barumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakat Engkamup Antabai dan baru isi pesan ngetas ulit ke datai hari jeraba anak angkiang tau ke Indai Joven tau ke cepiak anak apa hitam jadi pesan tu madah ke pengawang kertas ulit ke niang laki ya yang jadi niang sajan Jeffrey anak masing niang sajan Jeffrey anak masing tau ke apa Joven tau ke menantu angkiang anak canggat dekat diatur malam berlima tu lah yang 26 berlima 6 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawang tasulit dekat ditangkan ngau pengawang ngambi antar balu lalu ke belayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengawang tu ke dekat diatur barumah minis jalai rau munus jalai pakan engkamu entabai. Nangkan kenyang pesan kita ia ke Siti tu pesan ke dikirim Erison Banyang anak ke Marau ngarih dasbilia jadi pesan nuju bala ke dia barumah Pol Kibuang nang sidang rumah janting sungai Pamuk Sap ngepemgak bala kedia berumah Uyau Teluk Kumpai rumah sita sungai sidang baruah kebelayan kedia berumah Acuan nang Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dinggun nang Metak kebelayan kedia berumah Bili nang Luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang nang Buan rumah Imi ngerumah-rumah bas terus kebelayan kedia berumah Kaliat rumah Unji ngerumah Buli di Semanua setapi enggak nuju balai yang kenalah dirintai kerito ti ngelalon yang spini mangi anak kemarau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang spini mangi anak kemarau niang spini mangi anak kemarau deka di atur bar rumah kemarau jalan semerkana sungai sidang atas atatau kena area 5 atau ila ianya 26 hari bulan 5 jam 8 lemai kita akan mesti lihat gib kawal ngau pengawal tu lah tau terus bertanya ngagai tuan rumah kemarau tau kapetuni ban nombor 017-76-3889 tau ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau ban nombor 019-87-67-356 nanu baru pesan ya ke dikirim Harrison Banyang anak kemarau ke pagi tau nyari pesan madah ke pemak ngetas ulit ke niang menyadi ya ini tren yang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka di atur kena hari 5 atau ila 26 hari bulan 6 jam 8 lemai bak rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau okey kita akan nemu silek gib kawal ngawa pengawal tau kita tau bertanya ngagai tuan rumah kemarau tau kapai tu ni bernumber 017-76-03-889 tau ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau bernumber 019-87-67-356 lalu ke 8 stik pesan pengawal merkat ke regang ke dikirum Rida anak Edwin Bajau nyadi pesan tu tadi nuju ke pembelayan ya ke ngelala niang jati anak tinggal kelebih lagi bak banting lingga Sriaman Ngeranji Munggak Sawa Semuluang Kucing Bintulu Miri Serian Gawi Menua yati bukai nyadi pesan madah ke pengawal merkat ke regang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu ialah Bapendam Kristian Anglika Perutan Siburan lalu nangkan kena pengawal mengupuru bak rumah ucu niang tu inya tadi nili anak lajat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13A Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semerhan. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai Ucu Niang yang tadi ngegai nili anak lanjat nombor 019-822-1322 tahu ke ngegai nombor setiap lagi yang nyaba nombor 013-8191-322 dan baru pesan merekat ke regang ya ke dia kirum Rida anak Edwin Bajau ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal merkat kergang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 jam 9.30 pagi bak pendam Christian Anglika Perutan Siburan lalu tembu pengawalnya muak ke lemai dekat diatur ke pengawal gempuru bak rumah nilai anak lanjat nombor 105 Taman Semerindah Baru Lorong 13A2 Jalan Dato Muhammad Musa Kota Semerhan. Sila lagi tahu bertanya ngagai nilai anak lanjat nombor 019-822-1322 atau ke nombor yang setidak ini nombor 013 8191-322. Agi yang letak ke pesan berat di dikirum peninggal kita pengerap pagi ke pagi tu lalu ke siti tu pesan pemati ke dikirum minggu anak mapang tau ke menantu usun anak sagiang lalu pesan tu nuju ke pembelian ya ke diau ba marup petas marup baruah merbuang engkelili bala babasi sepalau Sleman ensurai empelam serpian bakal sebuti ngau semua kenalah di rintai ke ritau ti ngelola usun anak sagiang. Jadi pesan tu tadi madah ke usun anak sagiang, usun anak sagiang udah nadaya kemari hari 1-22 hari bulan 6 laluan yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tau dekau rintau bala maimah baru majun sun Janggu Sungai Seluai Sebuti malam atau lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-24 hari bulan 6 kita akan mesti lagi kawal ngapun Sarabato tahu terus bertanya ngagai minggu anama pang tumpu bernombor 019-7283-403 dan baru isi pesan ya ke dikirim minggu anak mapang ke pagi tau nyari pesan mudah kentua ya yang tadi usun anak sagiang, usun anak sagiang udah ada kemari hari 1-22 hari bulan 6 lalu yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tau deka dia senggai balamayuah ba rumah Johnson Janggu Sungai Seluai Tengah Sebuti malam tu lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-24 hari bulan 6 kebelayan ya ke di pesan tu kelawan pirateng sahab Nusara Batu lalu kan mesti lagi kita tahu terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu bernombor kusung 19728-34 kusuang tiga. Nangkan kenya pesan ia ke 10 pesan ke dikirim Timothy anak jaga nuju ke pabelayan ke diau di Kuching Serian piamga bala bakrangan kaluang kerangan terusan kerangan jaya menyang mawang piamga bala ya ke diau bala ringin semunjan kebelayan di Sleman betuang pakan skim bia julau serikai sibu ngabala ya ke dia basmanjai batang sebawah sungai mas tatawa bintulu bakuang niah miri kebelayan ke dia wamnuang Brunei Darussalam ngawi ya kenalah dia rintai ke dituti ngelala tuya rumah Henry anak jaga tau ke apa ya rawun jadi pesan terima dah ke tuya rumah Henry anak jaga tuai rumah Henry anak jaga tau ke dikalang nama apai bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bawa hospitalnya bawa bintulu lalu niang tuai rumah Henry anak jaga niang tuai rumah Henry anak jaga tu dekat di sengai balam mayuh ba fusiu batu 6 jalannya bawa bintulu malam tu lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 3-24 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik Setiam Bintulu. Okey, jadi kita akan nemu hasil lagi kawal dengan Pusara Batu tahu pertanyaan ngagai Timothy anak jaga tepung penumbar kusung 1-09-00-9627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry penumbar kusung 1-11-86-22-422 dan baru pesan pemati ke dikirim Timothy anak jaga ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya tuan rumah Henry anak jaga tuan rumah Henry anak jaga takut dikala guna apa bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi mas bertanya bau lalu niang tuan rumah Henry anak jaga niang tuan rumah Henry anak jaga tau ke apa bawun tau dekau disenggai balam mayu bau fusi tadi batu 6 jalai nyabau bintulu malam tu lagi malam berdua 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pagilah pagi hari 3-24 hari bulan 6 ke penam Roman Katolik Setiam bing tolu. Jadi mayang atas kulit kena tu udah ditetapkan yang kena hari 6, 25 hari bulan 7 bau fusio trading jalannya bau bing tolu. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusara. Batu tahu bertanya ngagai Timothy yang jaga tempu bernumber 010-9009627 tahu ke ngagai Roland Gadang Ana Henry bernumber 011-1862-2422. Nangkan kenya pesan ya ke situ nya Siti pesan pemati ti dikirim ke rumah nyanggau dua balai nama janggau anak ngelambai nya pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia bas menjai batang krian batang budu batang lupa batang rimbas batang paku batang layan ngau rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua balai nama janggau anak ngelambai nangga batang krian seratua pesan madah ke Ivan anak asui Ivan anak aswe tau ke laki ciku depia nyanggau udah nadai kenari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak aswe niang Ivan anak aswe tau ke laki ciku depia nyanggau tu kadis ngai balam ayuah malam pegila malam hari 3 24 hari bulan 6 balot 29-1877 Taman Lili 100 sebelah ke di Anyong pagi hari 4-25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill. Okey, minta kebelayan ya ke dipesan sampal data yang sah penusah Rabatu Nando Baru pesan pemati ke dikirim ke rumah Nyanggau dua beli nama Canggau Andang Lambai ke pagi tau yang dipesan mudah menentu ya Ivan anak asui tau ke laki ya cikgu depi ya nyanggau udah nadai kenari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tau ke laki ya cikgu depi ya nyanggau tau dekat disenggai balam ayu malam pergi lah malam bertiga 24 hari bulan 6 balo 29-1877 Taman Lili 100 kebelayaan ya kedengar lo dipintar sampal data yang sah penusah Rabatu. Lalu pesan ya kemudi sempat adik natai ke kami bahwa pengarap pagi YFM ya pesan ke dikirim Colin Joshua Meliang ya ngari sudah sepili ya. Lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ti ngelala Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama cah. Pesan madah ke Willy Meliang. Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama cah. Udah nadai kenari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William Meliang niang William Meliang tau ke dikangau nama cak tu deka di senggai bala maiwah ba St. Thomas Cathedral Palok na malam hari 3 malam pagila 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 atau ilah ianya 25 hari bulan 6 ke Penam Anglika Kampung Perutan Siburan. Kapal belayan ia ke ngelala di bidang sampal datang ngesah penusara batu dan baru isi pesan mati ke dikirim Colin Joshua Meliang ke apa gitu ngari kita sebilia jadi ia pesan medah ke menyadi ya dari Willy Meliang. Willy Meliang tau ke dikanggau kena mecak udah nadai kena hari minggu atau tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang niang William Meliang tau ke dikala nguna mocha tu deka dia senggai bala mayoba St. Thomas Cathedral Palok na malam pergila malam hari 3 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 atau ila 25 hari bulan 6 ke Penam Anglika Kampung Perutan Siburan kapal layan ke ngelala dipercaya datai sampal ngesah penusah Rabatu nyana kami ngelatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Enti nintih ke pansi ti di pejalai ke. Ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
6: Nanti kita berarti kau tak ada sebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh berjaku hari lelaki.
5: Ya.
6: Tu ngayan ke sedak ke induk kelalu kak berjaku. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sedak ke induk tu. Yang ke amat siti hari mesej sedak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din
5: ya
6: tau teka bakal buah ke peram tu ante ya yeah. Udah peram-peram ke tai nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai
5: nyo pansut udah
6: tau disimpan ke tai dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
5: Ya.
6: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak

0: kutap. Kau, ba jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dila. Tajak pan ia mit, yang ia balat temega. Pada kita kampung ti besai, ia uleh diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uleh berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jai, ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Dato' kami nak nabur ke berita RUYFM. Terubah tu batang berita. Perintah nerima ngau mana pengawak dinubuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak merambu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi Meraka antara menua. Rakyat dipinta ngemansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilia. Lalu tu isi berita. Pengawal nombor ke Borneo Chamber of Commerce BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penubuhnya diada muka mayuh agi peluang kerjasama dagang antara menua serta ngermai ke kawal beranak ke pukul tiulih merik penguntung ngagai serta pelilih menua Borneo. Perambu nombor kepalanya hasil hari penemuai Premier ngagai Jakarta empai lama. Yang madah ke kerjasama strateginya ukai semina ulih meransang penumbuh ekonomi ajak. Dan megak ulih negap ke pemansang infrastruktur serta muka awak. Ngagai pemansang sektor energi ngau ngelatih ke pengeraja asal. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita udah tiap jadi kepalan main asal bidayah bau. Ngau pengawak nyerah ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksa 6 Kanun Tanah Sarawak. Ngau surat palak tanah Seksa 18 Dun Tasik Biru di bau. Palanya ti bungkus 9 juta ringgit. Yang dia kepalan main asal bidayah nun mandang ke serta ngetan kebudaya adat pesaka asal ngagai raban bangsa bidayah di bau. Bapengawak ke sebaga Premier ngingat ke bala penemuai bala penerima pasal tanah hak adat bangsa asal NCR-nya nyadi ke reta pesaka ti cukup berga. Berbangunnya Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke tanahnya tak dijual ketegal dekat ngulih ke penguntung dalam timpuh pandai. Dan tanahnya patut dikemansang dan berjalan ke pengawak bertanah bertupik moden dagang ngau aktiviti ekonomi dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilia. 1,316 lot tanah Seksa 18 diserah ngagai 1,142 ikut penerima hari kandang menua Apar, Tabung, Segung, Tanjung Puting, Grogok, Sibuluh, Ngabanan. Kelimpah harinya 793 lot tanah kandang Salkra megak dekat diserah ngagai 655 ikut penerima di ngawal ladang sawit jagoi ngau beratak. Bapengawak ke Bukai Premier madah ke sebuah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat dekat digagak nyadi opis dagang temuai Sarawak. Tu nyadi ke atur singkang dikena negap ke kawal ekonomi ngau dagang temuai antara dua bengkah pelilih menua tu. Opisnya dekat digagak nitih ke model ke sebakar ngau opis dagang temuai Sarawak ke Diatu Benuang di Pejalai ke di Singapura ngau Brunei. Yang ada ke fasilitinya dekatnya di hub besar nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat. Dikena ngemuntang kagi pengawal dagang beranak ke pokok serta kerjasama mereka antara menua ba dua bengkah tu. Opis Minyak Sawit Malaysia MPOB udah merik kelala garis lalau prosedur Present Standard SOP baru. Direktur Jeneral MPOB, Dato' Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir madah ke SOP-nya digagak hasil ripan siak ngau randau bergulang ngau pemekuh industrinya. Dikena nyedia ke penerang di sistematik agi ngagai pengurus ladang ngau pengerja pengawak bak ladang. Pengawannya berguna laban sekedar kebun sawit di Sarawak ngau kandang menua Bukai ngerikut pemanah buah di agi baru hari tikas ke patut ngujung ke ngeruga pemansut ngau penguntung. Yang madah ke munyinya lebuh tip jadi program pansiak ngau pemansang ninting tahun MPOB 2026 di Miri. Yang megang ingat ke pasal Indo-Utai kenyerang sawit kenyadi sebagi hari pemar besai ngagai industri sawit menua tu. Ditahu benar mai pengerugi nyentuk ngagai 40% berhasil dalam tempoh 2 tahun. Kita dah tu benar-benar ke berita RYFM. Opis Pengeraja Pengawak JTK Sarawak berarti ke sekedar posting ngau penerayan ti viral ba media rama. Bekawa ngau pengawak ti mutar ke kes pengeraja pengawak ti ngawal opis tu. Nitya ke penerayan ari JTK Sarawak nyemetak madah ke tiap pengawak pansiak ngau pemutus ti digagak bekawa ngau kes pengeraja pengawak dan berlalau ke undang-undang ngau prosedur ti dikena. Opis tidak termegak ngelalau sebarang orang tindak puas hati ngau pemutus kod buruh tahu ngapil ngagai kod tinggi. Nitiah ke penetap Ordinan Buruh Sarawak bab 76. Mensia mayuh megak dipinta berbahasa ke proses undang-undang serta nak ngerembai ke penerang tindak betul tahu ke saruk penemu. Pekir di International Inter-Varsity Public Speaking Competition 2026 nyari platform ti berguna dikena negap ke pengelandia communication ngagai Raban Nembia. Ketua bagi UPS Menteri Pelajar, Innovation ngah Pemansian Bakat Sarawak MEITD, Sharifah Fariah Said Junaidi, madaka elemennya berguna benar dikena nyika betapi ngau ekonomi berpelasar ke Innovation lebuh datai dalam tahun 2030. Dan jawapan pengelandi abang bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM berguna benar dan penemu ngatai ke ngau terang ngasuh orang andal hati yang di siti pemujur ke mana. Yang mana ke muninya lebuh di nutup pengawak pekit di International Inter-Varsity Public Speaking Competition 2026 bah tegas Digital Village. Begitu dipasuk orang dari menua luar yang kaum dari Universitas Panca Bakti, Pontianak, Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Muka peminta enggak masuk program latih Unreal Engine for Games 2026. Terdekat diatur kena 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ialah Bak Tegas Digital Village Kuching. Cemen tegas ke Megat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lim Talis Saleh madah ke program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang mada ke program tu ukai seminat nyendia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia dan menggap meri awak ngagai sidak ngemansang ke studio di menua tu. Hari penerang media ya yang mada ke peminta tu, dia tu dah dibuka ngagai semua orang. Serta nitih ke tata ti udah ditetapkan. 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk ngolok latihnya ke megak dekat meri penerang praktikal ngagai penyerta hari pemansang projek main 3D. Tampang kayu mujur ditanam hari kerjasama Opis Kampung Sarawak JHS ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserimai ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga tu diatur pagi tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi yang kau meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang dari maya bengkak agensi ngau community bisik ngau masuk program tu. Program tu siti inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Temegak nyadi ke pelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik dikena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kena ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah nerima ngau mana pengawak numbuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak meramu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi meraka antara menua. Rakyat dipinta ngembansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Tunakak kami nabur ke berita Ariwai FM, berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sar itu, 23/6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Petron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bas bengkia pengerami ke Diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Sun, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diuluka Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak, Siti Majlis Kesyukuran, sudah diatur Ba Cathedral St. Thomas Kuching, kira 200 orang Kristian, serta tuai-tuai membengkak gereja Gabala Pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengerami itu. Acara tu ricah ngap-ngawak berjalan bawla mayuah, lalu Dato' Ang Lai Sun terima tabih hormat hari bala orang timasuk pengawak berjalan itu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ku dalam sarito ianya tampak kening. Tampak kening. Erti jaku dalam tampak kening ianya jampat di kelala orang. Jaku dalam tu tau dikena munyi tu. Ukai semina manah begulai ngau orang tang laban ti landiap jaku ngasuh ayak suntat tampak kening di kelala sida YB ngau orang kebesai pangkat. Nyanaka jaku dalam sarito ianya tampak kening.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
2: Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman. Kira 3 jam pejalai ari Bandaraya Kuching. Sri Aman tau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemayah paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya pangkah pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai padunya tibisi pangkah pasang ke dikumai benar tu. Berdua ari benak kenyelai lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih di temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang itu. Rawah pangkak benak oleh didingan sekilometer sebedaya mansa pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang di Landia ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggal liat kati, pekin lombak perahu ngau megak injin speed, lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megak. Kita teka tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upis tidi kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekin, bakal pekin gambar benak di pemaduk mana, pekin kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekin dibukai. Datai me, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang. Nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

0: Tool. Pagi Rewind. Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan.
2: Penlebak
1: ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke Madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyama bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Kena meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wa. Nanti tinduk ngorai ke Barbreto nya deh. Ngot ngot nak ulah.
1: Ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurat tinduk deh. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tino nak kia nak ada yang mata nge tino tengah kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.